0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Arema bersiap dalam pertandingan di Super League 2026-2027 dengan pelatih Makros. Arema FC memutuskan untuk memilih pelatih tim Makros Santos dalam gelaran Super League 2026-2027. Selain itu, perpanjangan kontrak juga dilakukan dengan asisten pelatih dalam satu musim ke depan. Kata General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, melihat progres yang dibangun Makros dinilai layak untuk dilanjutkan. Kawan, BEM Nusantara Jatim melakukan aksi demo di Gedung Negara Grahadi. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara Jatim melakukan aksi unjuk rasa yang memprotes tentang pemborosan APBN, militerisme sipil, dan kemunduran tata kelola demokrasi di depan Gedung Negara Grahadi kemarin. Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim Muhammad Zainur Abdillah mengatakan gerakan ini sebagai langkah untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintah agar kembali bertumpu pada kepentingan publik. Kata Zainur, terdapat 7 poin tuntutan yang disuarakan dan aksi unjuk rasa ini diharap bisa menyadarkan elemen masyarakat agar ikut mengawal kebijakan publik dengan pemikiran yang kritis. Kawan Luhut

bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, ekosistem digital secara keseluruhan berpotensi terjadi penghematan anggaran negara sampai 2.000 triliun, dan ekosistem digital dinilai bisa meningkatkan efisiensi sekaligus mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saat ini, pemerintah berencana memperluas pembangunan ekosistem digital ke sektor mineral kritis, salah satunya lewat pengembangan sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian atau lembaga Simbara. Demikian 9 Women Hot News jam 7 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan dan waktunya kita masuk di Ijen Talk ya. Nanti di jam 8 Ijen Talk kita akan lanjutkan. Seperti biasa kita juga selalu menghadirkan sambung dengan beberapa narasumber. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan bicara magnet itu bernama Malang, mengelola urbanisasi kota yang lebih baik. Di jam 8 kita akan sambung dengan perwakilan dari Bapeda Kota Malang, kemudian ada juga dari anggota Komisi A DPRD Kota Malang sekaligus dari Dekan FISIP Universitas Brawijaya. Bicara soal urbanisasi, waktu itu kita juga sempat ngobrol ya bersama dengan Kepala Bidang Litbang Bapeda Kota Malang Yogi Hanoyo Waseso. Jadi tren global peningkatan urbanisasi di negara berkembang yang terjadi saat ini ketika melihat data BPS, khususnya pertumbuhan penduduk di Kota Malang ya, ini justru semakin masif selama 20 tahun ke depan. Bahkan ada proyeksi peningkatan jumlah penduduk dari 879 ribu di tahun 2025 menjadi 968 ribu di tahun 2045. Nah tentu ini menjadi tantangan urbanisasi ya, dan seperti apa langkah-langkah strategi perencanaan melalui pengaturan tata ruang yang responsif terhadap perubahan demografi. Nanti kita akan melihat dari diskusi Ijen Talk. Nah, Anda juga berkesempatan untuk gabung ya. Mungkin ada beberapa sudut pandang yang ingin Anda sampaikan kawan sebagai warga Kota Malang. Ada yang sudah cukup lama bahkan di sekitar Kota Malang, bisa Anda ceritakan apa yang jadi harapan Anda juga. Mungkin melihat dari sisi fasilitas Kota Malang yang lebih menunjang lagi dan kesempatan-kesempatan yang bisa dimaksimalkan ya di Kota Malang. Anda bisa gabung di 0811 3600 911.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini seperti biasa kita akan terhubung kembali bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Kali ini bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang ada Bu Sri Winanti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Win.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Sudah di kantor, Bu?
1: Alhamdulillah sudah sampai dengan kondisi lalu lintas yang cukup lancar.
0: Alhamdulillah,
1: Bulan.
0: Cuaca juga cerah ya Bu ya pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah cerah, secara saya ketemu Mbak Bulan ini.
0: Harus dong, semangat juga hari ini Bu Win. Terima kasih.
1: Tetap.
0: Bu Win, ini seperti sebelumnya ya, jadi pagi hari ini kita minta bagaimana terkait dengan update stok dan kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang gitu ya. Silakan Bu Win, seperti apa?
1: Baik, Mbak Bulan serta pendengar setiap sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini di Kamis 18 Juni 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB atau whole blood, golongan A17, golongan B23, golongan O26 dan AB7. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A217, golongan B537, golongan O350 dan AB95. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A27, B0, golongan O17 dan AB18. Saat ini Mbak Bulan serta pendengar sekalian, secara umum ya stok darah di UDD PMI Kota Malang masih dalam relatif aman. Namun kami untuk per hari ini stok darah dengan golongan darah B, terutama untuk ketersediaan trombosit konsentrat ini kosong. Jadi diminta untuk Anda yang mungkin golongan darah B ini bisa langsung merapat ke UDD PMI Kota Malang. Namun golongan darah lain pun juga tetap bisa mendonorkan darah untuk regulasi stok darah yang ada. Mbak Bulan.
0: Baik, Bu Win, untuk hari ini khususnya apakah ada kegiatan?
1: Ya, untuk hari ini kegiatan layanan PMI donor mobile kami ada di dua lokasi. Yang pertama di PT Yakult Indonesia Persada di Jalan Raya Singosari, Ruko nomor 146. Jadi Anda yang tinggal di kawasan Singosari dan sekitarnya ini bisa langsung merapat ke lokasi, terbuka untuk umum. Lalu untuk kegiatan di sore harinya kami ada kegiatan bersama PT Arta Boga Cemerlang di Jalan Sunandar Priya Sudarmo nomor 27. Ini nanti kegiatannya mulai jam 3 ya sampai jam 5 sore. Sama terbuka juga untuk umum, Mbak.
0: Oke. Nah, Bu, ngomongin soal kegiatan PMI ya, buat kawan-kawan City Guide, mungkin ada rencana untuk semacam kegiatan donor gitu dengan PMI Kota Malang. Caranya gimana ya, Bu?
1: Ya, ini mungkin buat komunitas atau instansi atau Anda yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor mobile bersama kami, ini terbuka untuk umum ya, jadi siapapun boleh dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah calon donornya atau pengerahan calon donor, karena target yang bisa kita layani ini adalah target minimal 30 kantong, itu adalah target lolos ya. Jadi kalau Anda ingin menyelenggarakan, paling tidak harus bisa mengerahkan minimal 40-50 orang. Kenapa demikian? Karena masih ada proses seleksi ini, rangkaian seleksinya cukup panjang ini Mbak Ulan. Lalu apalagi yang harus Anda siapkan? Tentunya sarana dan prasarana kegiatan. Yang pertama ruangan ya, dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Ini sangat dianjurkan, bahkan bisa diwajibkan sekali ya pendengar, karena ruangan dengan suhu sekian ini sudah menjadi ketentuan dari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan suhu darah yang sudah diambil dari pendonor. Tentunya juga buat kenyamanan kita bersama dong.
0: Iya.
1: Jadinya kita harus menyiapkan perlengkapan seperti meja kursi, akses listrik, dan perlengkapan lainnya. Untuk snack donor, bed donor, ini sudah kami sediakan. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk menyediakannya. Lalu apabila sudah memenuhi kriteria tersebut, koordinasikan dengan PIC yang ditunjuk, kebetulan saya sendiri, ataupun dengan Mas Adit. Ini untuk terkait penjadwalan itu sendiri. Kemudian juga, kalau sudah terjadwal, bersurat resmi kepada Kepala UDD PMI Kota Malang atau Ketua PMI. Ingat, kegiatannya free, tidak dipungut biaya. Demikian, okay. Mbak Ulan.
0: Bu, tadi kan disampaikan ada pengajuan ke Kepala UDD gitu ya. Itu biasanya direkomendasikannya hamin berapa bulan, Bu, sebelum kegiatan?
1: Kalau untuk surat menyurat idealnya ini adalah hamin 7 ya. Jadi kami juga fleksibel. Jadi Anda tidak harus datang ke PMI, bisa koordinasi langsung dengan kami untuk pengiriman secara digital. Begitu, Mbak.
0: Oke. Baik, Bu Min. Nah, untuk masyarakat khususnya yang mau donor, apalagi yang baru-baru ini, Bu, gimana? Apa saja kira-kira yang perlu dilengkapi, Bu Min?
1: Ya, bagi Anda ini terutama pendonor yang belum pernah mendonorkan darah, apa sajanya yang harus dipersiapkan? Yang pertama mentali dong, atau mental dan fisik ya. Karena Kak, bagi pendonor baru ini mungkin masih berangan-angan ya, aduh donor darah ini takutnya lemes, takut dan sebagainya, takut jarum, takut darah, nanti kalau kehabisan darah gimana? Jangan khawatir ya, donor darah itu menyenangkan dan tetap aman bagi Anda. Lalu persiapan selanjutnya adalah pastikan Anda dalam keadaan yang fit. Nah, apabila sudah dirasa fit, yuk cus ke PMI Kota Malang untuk mendonorkan darah. Jangan lupa untuk menyiapkan kartu identitas berupa KTP atau SIM untuk registrasi validasi sebelum donor. Jangan lupa mengisi formulir dengan lengkap. Untuk lain-lain pasti akan dilayani pasca registrasi selesai. Begitu, Mbak Ulan.
0: Baik, Bu Win, terakhir mengingatkan ke masyarakat ya untuk manfaat donor darah sebagai penutupannya. Silakan, Bu Win.
1: Ya, kalau kita bicara manfaat, pastinya simbiosis mutualisme ya Mbak Ulan ya. Jadi sekali tembak langsung dua sasar ya. Yang pertama membantu sesama, yang kedua manfaat saat kita rutin mendonorkan darah setiap 60 hari sekali atau 2 bulan sekali. Yang pertama pastinya manfaat psikologis tadi. Jadi saat kita rutin mendonorkan darah terasa lebih menyenangkan. Sebaliknya, saat kita mungkin tertunda karena faktor pemeriksaan THB atau tensi atau kondisi lainnya, bagi sebagian pendonor ini terkadang menjadi sebuah kekecewaan ya, bahkan kadang menjadi keluhan di kami, ini sudah datang jauh-jauh kok ternyata gak berhasil, apalagi sudah antri lama. Ini kemarin ini kebetulan animo masyarakat di hari donor darah sedunia ini lumayan tinggi Mbak Ulan, ada yang sampai antri 1,5 jam sampai 2 jam loh untuk mendonorkan darah itu ya. Nah, apalagi kalau sudah antri lama kayak gitu, biasanya menjadi keluhan tersendiri kalau sampai tertunda. Nah, itu kalau kita dari segi manfaat psikologis ya. Lalu manfaat kedua, saat kita diambil darahnya bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah, yang bagus untuk kesehatan jantung kita. Karena apa? Dengan darah yang mungkin kekentalan darah yang ideal, maka sirkulasi atau aliran darah pun menjadi lancar, termasuk juga sebagai regenerasi sel-sel darah baru yang lebih fresh. Lalu manfaat lain adalah setiap 2 bulan sekali kita sama dengan cek kesehatan secara berkala, baik itu kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan IMLTD. Demikian Mbak Ulan.
0: Baik, lengkap sudah informasinya. Terima kasih ya Bu Win, semangat hari ini, selamat bertugas.
1: Terima kasih, semangat pagi Mbak Ulan.
0: Terima kasih, selamat pagi. Baik kawan, itu tadi kita bersama dengan kasih pengelolaan donor dari UDD PMI Kota Malang, Bu Sri Winanti. Untuk Anda yang mau donor, karena kebetulan hari ini ada kegiatan PMI Mobile, Anda bisa manfaatkan. Atau yang mau datang langsung ke PMI Kota Malang, bisa datang di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat sekali lagi di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Baik kawan, ini tadi ada beberapa catatan yang sudah masuk dari kawan-kawan C3. Terima kasih Pak Iswoko. Hati-hati di Jalan Tumenggung Suryo ada kecelakaan. Posisinya setelah Bank Mandiri atau sebelum KBR BPLS. Informasinya ini sudah ada security yang membantu dan beberapa masyarakat ya di lokasi. Ini kondisi korban gimana Pak, termasuk kecelakaannya ini apa dengan apa, mungkin boleh dilengkapi Pak Iswoko. Kemudian ada juga dari Pak Faruk. Pak Faruk ini tadi sempat mengirimkan flyer soal pemadaman listrik. Nah ini sebagai antisipasi kawan-kawan City Guide ya, yang mungkin berkegiatan di area Ki Ageng Gribik. Informasinya hari ini ada pemadaman listrik mulai jam 9:30 sampai jam 2 siang. Jadi akan dilakukan pemeliharaan jaringan 20 kV yang akan terdampak sekitar Ki Ageng Gribik Selatan, Lesan Puro, kemudian di Jalan Muharto Timur dan sekitarnya. Kemudian ada juga, oh ini sama ya Pak ya informasinya ya. Oke, terima kasih Pak Faruk sudah berkabar. Kemudian ada Pak Andri. Selamat pagi Pak Andri, terima kasih banyak beberapa video yang dikirimkan.
2: Oh, ke arah selatan ini Tumenggung Suryo, ke arah selatan ini macet kenapa ya? Tadi barusan lewat sini ke arah utara lancar, terus balik lewat sini ke arah selatan merambat banget. Mungkin ada info hari ini tadi lancar, sekarang kok tiba-tiba macet. Sekian, terima kasih, hati-hati di jalan semuanya. Sepertinya ada kecelakaan ini di pertigaan Tumenggung Suryo ke arah selatan, setelahnya ini juragan 99, sudah ada polisi, mobil polisi di sana dan cukup ramai orang di depan. Sebelum tahu ini kecelakaannya apa. Ini korbannya masih di tengah jalan. Sepertinya kendaraan roda 2 ini. Enggak tahu. Semoga semuanya baik-baik saja. Sekian info, terima kasih sedikit.
0: Baik, terima kasih Pak Andri. Ada voice note juga kawan yang ditambahkan, langsung kita putarkan dulu.
3: Tambahin info, tadi ambulans sudah menuju ke lokasi. Tadi papasan sudah sama ambulannya.
0: Oke.
3: Semoga semuanya segera diatasi.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Update-nya ada Pak Rizky pagi hari ini.
4: Selamat pagi, imbas 33 yang ada di depan SMA Taman Siswa yang menuju ke selatan. Itu ekor antrian sampai di simpang 3 Ciliwung yang arah mau ke Sulfat itu. Hati-hati, antisipasi. Ini kebetulan saya pakai roda 2, jadi tidak monitor di radio City Gate. Okay. Tetap waspada. Tadi waktu saya melintas, baru ada satu petugas. Belum ada ambulan. Terima kasih, tetap waspada, hati-hati.
0: Baik Pak, ini tadi Pak Yogi juga mengabarkan soal laka di depan Taman Siswa, kepadatan sudah terpantau dua arah, tapi sudah ada petugas dari polisi termasuk juga relawan ambulan di lokasi. Terima kasih ya Pak Yogi dan Pak Rizky. Kemudian ada Pak Herianto pagi hari ini kawan, video yang dibagikan. Oke, ini Pak Herianto, sebentar ya kita cek dulu soal apa ini. Coba nanti kita cek dulu, ini sepertinya bukan soal kecelakaan tadi ya, Pak Herianto. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga masih mobile, Anda masih bisa berkabar seperti apa. Kita geser dulu kawan, kita akan putarkan jaring radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Banyuwangi bagi Ralinsyah bukan sekedar wisata. Selama 4 hari di Banyuwangi, artis sekaligus staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital mengaku belajar banyak tentang tata kelola pemerintahan digital Banyuwangi. Selain berdiskusi dengan Bupati Ipuk, Ralin juga melihat langsung digitalisasi tata kelola pemerintahan Banyuwangi yang berada di Lounge Pelayanan Publik Pemkab. Dia tampak memencet sejumlah tombol di layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin tahu tentang program dan akuntabilitas yang berbasiskan digitalisasi data.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Wakil Bupati Situbondo Ulfia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Situbondo yang telah mengabdi untuk melayani masyarakat Situbondo. Hal itu disampaikan Ulfia saat acara pelepasan purna tugas PNS Pemkab Situbondo yang berlangsung di Pendopo Situbondo Rabu kemarin. Ulfia berterima kasih atas dedikasi selama mengabdi. Ulfia juga bilang puluhan tahun mengabdi tentu sudah banyak tantangan yang dilalui untuk kemajuan Situbondo. Kewajiban sebagai PNS di lingkungan Pemkab Situbondo dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ulfia juga berharap, meskipun sudah pensiun, kontribusi terhadap pembangunan Situbondo terus dilakukan, menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan Situbondo.
3: Radio Tidar Sakti Batu bagi hari ini bersama saya Ari Bagus. 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Batu dihentikan sementara setelah ditemukan sistem pengolahan limbah atau instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan. Penghentian ini dilakukan sebagai langkah evaluasi untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai ketentuan. Pemkot Batu bersama pihak terkait meminta pengelola segera melakukan perbaikan pada sistem pengolahan limbah sebelum kembali beroperasi. Langkah ini kawan diambil untuk mencegah dampak lingkungan dan menjaga kualitas layanan program MBG bagi masyarakat. Meski 3 dapur dihentikan sementara, pelaksanaan program MBG di Kota Batu tetap berjalan melalui dapur lain yang telah memenuhi persyaratan. Pemkot Batu menegaskan pengawasan akan terus diperketat agar seluruh dapur MBG memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sebanyak 12 SPPG di Kabupaten Sragen ditutup sementara. Para pengelola dinilai nekat menabrak aturan operasional dan administrasi. Pelanggaran yang dilakukan antara lain menyangkut tata ruang. Selain itu, demi mengejar margin keuntungan pribadi, pengelola menyunat harga indeks bahan baku yang telah ditetapkan. Praktik ini makin diperparah dengan adanya setoran potongan anggaran dari oknum yayasan kepada kepala SPPG plus adanya monopoli suplai bahan baku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk pagi hari ini ada beberapa catatan tambahan dari kawan-kawan C3 itu ya, yang sekarang ini masih mobile. Ini tadi Pak Herianto ternyata menyampaikan kondisi yang ada di sekitar Pasar Kebalen, kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini terpantau masih ramai sekali, kawan ya. Kanan dan kiri, kemudian ini kalau dilihat di video kedua, ini juga sebenarnya sudah ada petugas di sana ya, tapi ini petugasnya tidak mengarahkan untuk segera tertib gitu ya untuk para pedagangnya Pak di sana. Ini lalu lintasnya juga sudah mulai padat kawan di lokasi. Ini tadi Kania juga masih coba teruskan ya ke Kadiskopinda Kota Malang, ke Pak Eko Syah begitu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, oke, nanti kita akan lanjutkan. Kali ini kita ada satu informasi menarik juga buat kawan-kawan C3 itu yang pengen beli properti tapi takut boncos, apalagi sampai nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Nah, dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool ya, kemudian ada rooftop dan smart home system. Tentunya Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Life Hacks.
2: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah, lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan, karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi, agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ini tadi ada beberapa tambahan informasi dari Pak Anto. Ini tadi sempat mengirimkan video ya, kita coba putarkan.
1: Bunganya enggak disiram, jadi layu, dan bahkan hampir mati. Tolong dong, disiram. Minta tolong. Di Taman Karanglo ini ya, di tengah jalan.
0: Oke, Pak.
1: Begitu.
0: Karanglo ya. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Anto. Ini sudah berkabar ya. Kalau Karanglo berarti masuknya Singosari. Ini sudah Kabupaten Malang ya, Pak ya. Coba kita komunikasikan lewat rekan-rekan DLH supaya nanti dibantu ya untuk merespon soal laporan ini. Terima kasih Pak Anto. Kemudian ada lagi beberapa catatan yang ditambahkan Pak Gunawan, TKP Jalan Temunggung Suryo. Ini tidak tahu kejadian kecelakaannya jam berapa, tapi jam 7 lebih 20 menit kondisi masih relatif lancar. Ini tadi ada dokumentasinya yang sempat disampaikan ya. Memang cukup merambat kawan, terpantau pagi hari ini di sana. Tapi sudah dibantu ya untuk pengaturannya juga. Oke. Terima kasih banyak Pak Gunawan sudah berkabar. Kemudian ini tadi ada Bu Mary, traffic light di perempatan Tidar tidak berfungsi di area Galunggung ya informasinya. Terima kasih banyak Bu Mary, ini apakah karena memang akibat dari pemadaman listrik atau karena traffic light-nya trouble? Coba ya kita cari tahu dulu. Kondisi di sana sudah mulai ramai kawan lalu lintasnya. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Jalan-jalan plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, DPRD Kota Batu soroti pendapatan daerah. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu Sudiono menyampaikan adanya beberapa catatan kritis soal pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih perlu dapat perhatian serius. Salah satu yang disoroti, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2025 hanya mencapai 92,37%. Sementara targetnya sebanyak 327,98 miliar. Kawan, Pemprov Jatim diminta maksimalkan antisipasi dan koordinasi untuk atasi kekeringan. Anggota DPRD Jatim Agus Cahyono mengatakan pihaknya mendorong Pemprov Jatim mempercepat antisipasi kekeringan di beberapa daerah rawan di Jawa Timur dengan persiapan infrastruktur. Kata Agus, biasanya infrastruktur yang kekurangan seperti armada untuk mengcover titik-titik kerawanan dan keterlibatan masyarakat, lembaga serta ormas diperlukan untuk membantu penanganan bencana kekeringan. Selain itu, Agus mendorong adanya pencegahan dini lewat pemetaan wilayah rawan. Kawan, Presiden Prabowo batalkan kunjungan ke Rusia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan, Rusia. Prasetyo menjelaskan Prabowo ingin fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam negeri dan Presiden Prabowo sudah bertemu dengan para pimpinan ASEAN di gelaran KTT Filipina beberapa waktu lalu. Termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia beberapa waktu lalu, dengan Presiden Putin, beberapa hal atas komitmen kerjasama sudah ditindaklanjuti secara teknis. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Senang sekali saya Eko Setiawan. Hari ini edisi 18 Juni 2026. Saya Eko Setiawan kembali hadir di program Ijen Talk untuk edisi hari ini. Bergantian dengan Wulan Indriani, kami akan mengajak Anda masuk dalam sebuah topik bahasan yang saya kira setiap tahun kita merasakan ya, bahwa setiap tahun Malang itu semakin seksi, semakin menarik untuk dikunjungi. Buktinya banyak sekali pendatang yang datang ke Malang, baik itu untuk urusan pendidikan ataupun juga urusan bisnis atau pekerjaan. Tentu kaitan dengan banyaknya kunjungan yang tinggal di kota Malang ya, kaitan dengan pariwisata dan lain sebagainya, itu menimbulkan dampak baik dari sisi positif maupun negatif. Hari ini kita akan bahas tentang topik bahasan di program topik Ijen Talk hari ini, soal magnet itu bernama Malang, mengelola urbanisasi kota yang lebih baik. Narasumber yang sudah kita undang ada perencana ahli muda bidang infrastruktur dan kewilayahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, Agustina Ratri Hendrawati STMAP MPP. Ini mewakili Bapeda Kota Malang dari Pemkot ya, Pemkot Kota Malang. Terus juga ada teman-teman dari Dewan ya, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Haji Rohman Esos, dan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli SE MSI. Nanti kita akan bergabung ya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu dulu kawan, dari James Ingram, I Believe I Can Fly.

0: Dan membahas sebuah topik bahasan di program Ijen Talk. Jadi kawan, Malang itu memang selalu memiliki daya tarik. Kota pendidikan, kota wisata, kota tujuan bekerja, dan juga kota yang dianggap nyaman untuk ditinggali. Tapi dibalik itu semua, ada sebuah pertanyaan penting yang ketika semakin banyak orang datang ke Malang, apakah kota ini siap menampungnya? Nah, urbanisasi membawa peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan. Seperti yang kita rasakan bersama, ada kemacetan, problematika tempat tinggal atau perumahan, ruang terbuka hijau yang berkurang, hingga pelayanan publik. Lalu bagaimana Malang mengelola pertumbuhan penduduk agar tetap nyaman bagi semua? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini dalam program Talk Show Ijen Talk, Magnet Itu Bernama Malang, mengelola urbanisasi kota yang lebih baik. Sudah hadir bersama saya para narasumber yang kita undang ya. Kami mengundang 3 stakeholder ya, dari Pemkot, dari legislatif, terus juga dari kawan-kawan akademisi ya. Saya langsung saja sapa narasumber kita yang hari ini hadir mewakili Bapeda. Ada perencana Ali Mada, perencana Ali Muda, bidang infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Ibu Agustina Ratri Hendrawati, STMAP MPP. Pagi Bu Agustin.
1: Selamat pagi Pak Eko.
0: Ya, sehat ya Bu?
1: Saya disapa Ratri saja Pak.
0: Oke, siap, terima kasih. Jadi saya nyapanya Bu Ratri gitu ya, betul ya?
1: Iya, iya.
0: Oke Bu Ratri, ya. Terima kasih. Langsung saya bergeser ke anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Pak Rohmat. Selamat pagi Pak Rohmat.
2: Selamat pagi Pak Eko, sehat selalu Bu Ratri.
0: Ya, Alhamdulillah Pak Rohmat hari ini bisa hadir ya. Terima kasih sudah join bersama kami. Dan kami juga mengundang Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.A.M.S.I. Selamat pagi Pak Imron.
3: Selamat pagi Pak Rohmat dan juga Bu Ratri.
1: Pagi Pak.
3: Ya Mas Eko.
0: Siap. Pagi. Hari ini luar biasa ya Pak. Setelah beberapa hari terakhir Malang Bediding, sekarang sudah mulai agak hangat Pak. Biasanya kalau musim-musim bediding itu tandanya adalah musim maba. Betul begitu ya? Mahasiswa baru. Dan saya sempat juga buka data bahwa di Malang itu setiap tahun ada penambahan kurang lebih 60-70 ribu pendatang ya. Benar begitu ya Pak kira-kira datanya? Kalau Pak Imron sempat ada data?
3: Kalau melihat dari yang unif-unif di Malang, kedatangan terutama yang masuk di dari perguruan tinggi, saya kira kisarannya ada di 70-an up lah ya. Dengan jumlah penerimaan masing-masing, misalnya dari UB, dari UM, UIN, kemudian Politeknik, teman-teman dari UMM dan lain-lain.
0: Ya, oke. Okay. Jadi kisarannya gitu. Memang betul segitu ya.
3: Baik. Betul Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Imran. Saya ke Bu Ratri dulu. Bu, dengan menariknya Kota Malang dikunjungi itu, kira-kira apa sebenarnya sudah disiapkan, atau pertanyaan kritisnya adalah siapkah Kota Malang ini menampung dengan setiap tahun penambahan yang sebegitu banyaknya gitu. Khususnya mahasiswa ini ya, kalau mahasiswa itu biasanya sesudah lulus mereka nggak langsung geser balik ke tempat asal. Mereka mungkin bisa mengadu peruntungan ya, peluang di Kota Malang. Ada juga yang mungkin dapat jodoh di Kota Malang gitu, sehingga mereka jadi penduduk tetap. Iya. Nah, kalau dari Pemkot sendiri melihat urbanisasi ini seperti apa, Bu Ratri? Silakan Bu.
1: Siap Kak, siap, harus siap ya Pak ya. Jadi kenapa Kota Malang ini kayak seperti magnet gitu ya Pak ya, atau gula yang dikerubuti semut?
0: Betul,
1: memang
0: kita sebutnya.
1: Kalau dari apa, iya. Dari sisi apa namanya geografisnya, jelas kita punya keuntungan komparatif dan kompetitif dibandingkan kota kabupaten lainnya gitu. Jadi iklim yang sejuk, kemudian harga juga bersaing, jadi tidak begitu mahal, tidak begitu murah gitu nih. Kemudian konektivitas itu juga apa namanya sangat didukung dengan berbagai macam moda transportasi, bisa melewati darat, lewat tol ada di sana, kemudian ada bandara di Kabupaten Malang, kemudian juga kereta api. Jadi Malang ini sebenarnya menjadi magnet, iya, karena memang didukung berbagai macam hal yang memudahkan orang untuk pergi ke Malang gitu. Ya, ya. Jadi siap gak siap, kita harus siap Pak Eko gitu.
0: Apa yang disiapkan?
1: Dengan segala risikonya gitu ya.
0: Apa yang sudah disiapkan setiap tahun? Jadi, misalnya
1: jadi
0: fokus-fokusnya
1: sebenarnya,
0: apa?
1: Ya. Jadi permasalahan urbanisasi ini sebenarnya juga secara dokumen perencanaan di RPJM ini juga sudah dipotret gitu ya. Jadi kita punya dokumen 5 tahunan, ada di Perda 3 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kita potret di sana, ada urbanisasi. Memang dengan adanya urbanisasi ini jelas yang pertama menyebabkan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu ya, termasuk juga infrastruktur perkotaan gitu, termasuk juga hunian di sana. Kemudian dari sisi sosial ini juga relatif tinggi juga jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Ternyata memang tidak hanya mahasiswa, tidak hanya turis, tidak hanya bisnismen gitu yang ke Malang gitu ya, tapi ternyata juga ada, kita identifikasi juga ada yang namanya urbanisasi PPKS gitu.
0: Apa itu?
1: Jadi apa? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sehingga yang kalau non sewu yang bisa kita lihat misalnya di setiap perempatan atau traffic light kan banyak pengemis, pengamen gitu ya. Itu adalah yang kita sebut adalah pemerlu PPKS. Dan itu adalah orang-orang yang melakukan urbanisasi. Karena memang tidak berasal dari Malang, Bapak. Seperti itu. Sehingga memang akhirnya ada beberapa strategi yang coba kita targetkan gitu ya untuk dicapai di dalam 5 tahun ke depan gitu. Yang pertama memang di dalam internal Kota Malang sendiri memang harus ada upaya untuk menyebarkan atau tidak memusatkan kegiatan di pusat kota. Kalau kita pusat kota Klojen gitu ya Pak ya. Jadi sejalan dengan rencana tata ruang wilayah memang ada upaya untuk membuat pusat kota yang kedua, yaitu di daerah Kedung Kandang. Yang secara secara penilaian KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, daya dukung dan daya tampungnya ini masih belum melampaui. Jadi di Kedung Kandang ini memang secara daya tampung dan daya dukung ini masih memadai untuk dikembangkan atau menampung aktivitas-aktivitas perkotaan. Seperti itu Bapak. Jadi ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, kita coba untuk membuat semacam pusat baru yang tidak hanya ada di Klojen atau alun-alun kota, alun-alun bundaran sekitarnya, seperti itu.
0: Oke, berarti
1: kemudian juga
0: ya, Bu Ratri, berarti ini arah pengembangan Kota Malang ini selanjutnya ke arah selatan
1: timur, ya?
0: Timur.
1: Timur, Pak.
0: Timur ya,
1: ya. Kedung Kandang. Iya, jadi agak memang dari sisi tata ruang ke arah timur yaitu di Kecamatan Kedung Kandang. Okay. Ada lagi memang yang secara daya dukung dan daya tampung masih bisa masih di bawah ambang batas atau masih belum melampaui ini di Lawak Waru.
0: Okay.
1: Sedangkan untuk Supun, kemudian Klojen, kemudian juga Blimbing ini memang secara daya tampung sudah mendekati ambang batas atau justru melampaui.
0: Okay.
1: Terutama di Klojen, Pak.
0: Banyak sekali kali di Klojen ya.
1: Ya, okay. Iya, Pak.
0: Bu Ratri, kira-kira kalau dari Pemkot sendiri apakah ada setiap tahun itu ada angka ideal terkait dengan daya tampung ideal?
1: Kalau daya tampung ideal terus terang kami belum menetapkan Bapak, karena memang kita tidak bisa membatasi yang namanya migrasi gitu ya. Memang agak sulit karena memang secara aturan kita juga belum punya. Yang bisa kita lakukan adalah, kalau kami, mohon maaf karena kami berasal dari bidang infrastruktur dan kewilayahan, mungkin pendekatan kami lebih ke pendekatan spasial atau keruangan, sehingga memang untuk mengatasi daya tampung itu memang melalui rencana tata ruang, Bapak. Jadi daya tampung sebuah wilayah ini bisa dipergunakan untuk apa dengan kepadatan berapa itu sudah diatur di rencana tata ruang.
0: Jadi belum ada ya angka khusus ideal per tahun Kota Malang itu menampung berapa gitu?
1: Belum tahu ya. Ada, Pak.
0: Bu, sekarang ini kan ada pertambahan banyak penduduk ya. Kira-kira kaitan dengan infrastruktur ini banyak masyarakat yang mengalami kok sepertinya semakin sempit gitu. Banyak warga atau masyarakat yang merasakan pembangunan infrastruktur khususnya ini tidak lebih cepat dibandingkan dengan urbanisasi yang ada. Apakah Pak Benda juga melihat hal yang sama dengan ini?
1: Ini sebenarnya agak kontradiktif juga, tapi memang yang dirasakan seperti itu. Jadi dengan adanya urbanisasi memang dulu misalnya ada perumahan atau kawasan permukiman yang kepadatannya atau kepadatannya relatif sedang gitu ya. Akhirnya dengan misalnya kita sebut saja misalnya wilayah Ketawang Gede gitu ya Pak ya, karena memang di sana adalah pusatnya rumah kos gitu ya, karena memang melayani Universitas Brawijaya gitu. Memang kepadatan wilayah sana menjadi semakin tinggi gitu ya. Artinya dengan kepadatan yang lebih tinggi diperlukan juga dukungan infrastruktur yang lebih memadai, misalnya akses menuju ke sana, kemudian layanan sanitasi gitu ya. Yang paling bisa dirasakan adalah layanan infrastruktur transportasi. Jadi semakin banyak penghuni, tapi jalannya segitu-segitu saja, lebarnya segitu-segitu saja gitu ya Pak ya. Jadi memang itu memang menjadi tantangan bagi kita gitu, karena memang di kita kan pergerakannya tidak berbasis pergerakan dengan transportasi publik ya Pak ya. Karena memang untuk menginisiasi transportasi publik pun kita harus bicara di dalam skup yang lebih besar, yaitu di Malang Raya. Karena memang kalau transportasi publik berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh Bapeda, memang tidak bisa kita Kota Malang berdiri sendiri, harus didukung oleh Malang Raya, supaya apa ya Pak ya, kalau di sistem transportasi itu trip generation-nya atau pengguna transportasi publiknya ini lebih banyak, sehingga subsidi APBD bisa apa namanya, bisa minimal, tiket yang dikenakan juga bisa lebih rendah. Sementara ini dari kajian-kajian yang sudah kami lakukan, kalau kami Kota Malang berdiri sendiri untuk mengenalkan transportasi publik, memang jatuhnya di tiket untuk apa namanya, pergerakan itu sangat mahal, di atas 8.000 gitu Pak. Jadi kalau di atas 8.000 otomatis kalau dilepas tanpa bantuan atau apa namanya suntikan dari APBD, pasti tidak akan ada yang mau pakai gitu ya. Tapi kalau disuntik dengan APBD pasti akan menyerap lebih banyak anggaran ke transportasi publik seperti itu Pak. Jadi memang kalau khusus di transportasi publik memang harus bergeraknya secara kewilayahan Malang Raya seperti itu.
0: Ya, jadi kemudian butuh terkait, ada goodwill ya ke seluruh pimpinan Malang Raya ini, karena ini kan kaitan,
1: iya, Pak, iya,
0: apa istilahnya, aglomerasi ya Bu ya, benar ya?
1: Aglomerasi ya, nah, okay, betul Pak.
0: Oke, okay, ya, oke. Okay. Jadi memang nggak bisa kalau kita bicara transportasi hanya parsial. Jadi memang harus semuanya duduk bersama dan kepentingan masyarakat ini yang harus kita kita apa namanya akomodir gitu. Baik, Bu Ratri, terima kasih. Sebelum saya ke Pak Rohmat, saya ke Prof Pak Imron dulu. Pak Imron, Malang ini kok menarik itu menurut Anda, kenapa ya Pak ya? Orang kok rame-rame datang ke Malang gitu kira-kira? Kalau menurut dari kacamata sosiolog, silakan Pak.
3: Terima kasih. Kan dari fase sejarah di zaman Belanda memang ini tempat peristirahatan, kemudian menjadi area yang dikembangkan menjadi satu destinasi pariwisata, karena memang ada komunitas unik mungkin ya, peralihan dari fase kolonial ke fase kemerdekaan sampai sekarang. Dulu yang terkenal kan apel batu, kemudian juga suasananya dingin dan lain-lain. Nah dari situ berkembanglah kemudian jadi kota pendidikan. Nah dari sini sebetulnya kalau kita bicara urbanisasi itu kan listrik yang atau lampu yang terang itu menarik minat laron gitu ya. Sehingga kemudian banyak yang kemudian berkumpul, sehingga kemudian di dalam itu dari area gelap menuju seolah-olah ke area terang. Nah semoga juga Malang terang gitu ya, maksudnya kemudian juga tata kotanya, tadi mungkin Bu Ratri sudah sampaikan hal-hal yang kira-kira nanti bisa dibahas berikutnya. Nah yang paling penting dalam konteks ketika bicara ketertarikan itulah sampai kemudian bicara pendidikan, kemudian juga mobilitas. Kalau urbanisasi itu kan ada yang permanen, ada yang sirkuler gitu ya. Sehingga kemudian ada yang permanen ini tahapannya dari yang sirkuler, biasanya yang tidak atau sementara dulu, terus kemudian menetap. Nah kemudian juga ada yang memang murni sirkuler harian gitu ya. Sehingga kalau kita melihat pusat Malang itu sebagai sentrumnya di Malang Raya, itu dari banyak titik itu kalau pagi sore kita bisa melihat bagaimana orang mobilitas ke Malang, kemudian sorenya keluar gitu ya. Nah ini yang mungkin juga menjadi satu gejala-gejala yang perlu diantisipasi, bahwa kemudian kepadatan itu bisa menjadi satu problematik ketika kemudian orang tidak merasa tidak mendapatkan sesuatu akhirnya, pekerjaan, kemudian juga atau dalam hal keseharian, sehingga faktor-faktor menyimpang lainnya mungkin juga bisa muncul. Nah yang kedua, Malang itu sebenarnya menikmati dengan urbanisasi ini kalau kita hitung angka rupiah, katakanlah adik-adik mahasiswa itu sebulan konsumsi 1 juta gitu ya, maka kemudian putarannya sudah bisa hitung. Kita hitung berapa miliar mereka keluarkan untuk biaya konsumsi yang itu menopang pertumbuhan ekonomi Kota Malang gitu. Maka ya, Kota Malang selalu di atas 6% itu wajar gitu ya, karena memang lebih banyak ditopang oleh faktor, salah satunya adalah faktor konsumsi. Nah, di sini juga menjadi satu hal yang baik menurut saya, bagaimana kemudian produksi itu harus juga tumbuh akhirnya di masyarakat lokal gitu ya, yang ini kemudian juga menjadi titik pemicu untuk mendorong terhadap kesejahteraan. Namun ada persoalan-persoalan lain gitu ya, misalkan di dalam hal ini tata kota, kemudian perebutan ruang-ruang komersil, lahan apa namanya hijau, misalkan pertanian, lahan basah udah mulai terus menurun, kemudian juga macam-macam persoalan-persoalan yang muncul. Nah, oleh karena itu mungkin memang perlu antisipasi, artinya dalam konteks antisipasi itu memang perkembangan kota itu bisa melintas nantinya gitu ya. Kalau di timur perbatasannya dengan Pakis, misalkan tadi yang mungkin Bu Ratri sampaikan dengan Kedung Kandang sebagai upaya mengarah sebagai sentrum baru kota gitu nantinya gitu ya. Saya kemudian dalam hal ini termasuk ke selatan, misalkan ke Bulawang, kemudian juga ke Pakis, ke Tumpang, itu perlu ada sinergi tadi. Sehingga perencanaannya kemudian bisa berlangsung sudah multi pihak gitu ya, antara pemerintah Kota Malang dengan kabupaten. Nah, itu kira-kira Pak Seko.
0: Oke.
3: Apa namanya gambarannya?
0: Berarti kalau yang spesifik apa kira-kira Pak, masyarakat itu mencari apa ketika di Malang?
3: Yang paling utama pasti sektor pendidikan awalnya gitu ya. Pendidikan, kemudian juga kalau dari situlah sebetulnya mengiring yang lain. Muncullah tadi misalkan alih fungsi lahan untuk kos-kosan, untuk apa instrumen-instrumen kegiatan ekonomi yang kemudian muncul dari apa pemantiknya adalah kebutuhan ini tadi. Sehingga kemudian orang banyak berinvestasi juga di Malang. Nah, ini yang mempercepat juga lah di laju alih fungsi lahan pertanian juga kan.
0: Pertumbuhan tidak hanya positif tapi juga pertumbuhan-pertumbuhan yang lain ya, termasuk apa ya istilahnya? Banyaknya alih fungsi lahan tadi. Pertumbuhan perumahan-perumahan hunian baru gitu.
3: Nah, itu kan juga menjadi salah satu hal yang mendorong orang kemudian juga bisa permanen nantinya gitu ya. Termasuk juga mencari kehidupan yang lain, maksudnya karena pekerjaan, karena ini, tapi memang persentasenya tidak terlalu tinggi lah itu kalau yang dari orang-orang dari apa namanya keluaran perguruan tinggi, misalnya lebih banyak pendatang keluar gitu ya. Tapi kemudian juga ada yang tadi mungkin membeli lahan tapi sifatnya juga tidak permanen juga, tapi banyak juga yang mungkin juga dari situlah sebetulnya alih fungsi lahan yang kemudian muncul di wilayah-wilayah yang mungkin selama ini kita lihat tahun 90-an kalau fasenya gitu ya, di belakang daerah Sumber Sari itu masih sawah gitu kan, terus di utara juga begitu gitu kan, di daerah RRI ke barat itu misalkan. Nah, sekarang sudah padat lah. Pemadatan kita itu karena memang tata kota kita itu semuanya terpusat gitu ya. Jadi mal di tengah kota, kemudian juga pusat-pusat yang lain di tengah kota gitu kan. Sehingga orang semuanya berkelindan di wilayah pusat gitu. Nah, pinggiran itu selalu periferal, itu selalu kemudian juga agak timpang gitu ya. Jadi dari sisi infrastruktur, dari sisi sarana-sarana ekonomi, itu pasti timpang gitu. Nah, ini kecelakaan perencanaan di kita itu selalu seperti itu. Tapi beda misalnya di negara-negara yang mungkin memang merencanakannya matang, katakanlah gitu ya, di Jepang misalnya, di ini mereka bisa menata tata kotanya antara wilayah tengah, pinggiran, hampir merata sarana ekonomi, sarana infrastruktur dan lain-lain, itu ada pemerataan. Nah, ini yang kemudian tidak memancing orang untuk melakukan sirkulasi gitu ya. Sirkulasi yang sifatnya tadi misalnya karena di Malang seolah-olah semua ada, semua pekerjaan bisa mungkin gitu ya. Selalu tiap hari ada. Nah, itu orang menyerbu gitu ya, masuk ke kota. Seperti itu Mas. Mungkin Jakarta dulu juga seperti itu sampai sekarang ya.
0: Iya, kenapa ya Pak? Kok beda ya antara luar negeri dengan kita? Misalnya contoh tadi Jepang. Di Singapura pun itu kalau misalnya kita ke balai kotanya itu sudah ada master plan 30 tahun ke depan. Itu gedung mana yang dihilangkan, mana yang akan dibangun, itu kan sudah bisa kelihatan. Betul. Kenapa kita nggak bisa Pak? Apa masalahnya?
3: Hal-hal yang mungkin penguasaan lahannya juga beda gitu ya di kita itu. Sehingga dalam faktor kepemilikan, misalkan kalau kita melihat cagar budaya dan lain-lain, kan pemerintah kita tidak banyak mampu kemudian untuk mengatasi persoalan anggarannya, APBD-nya untuk menyelesaikan hal seperti itu gitu. Sehingga kemudian pola ini akhirnya juga dalam hal perencanaan tadi yang mungkin saya melihat mungkin di Jepang atau kemudian kalau tekanan di antara perjalanan antara kata kalau Barcelona Valencia gitu misalkan gitu ya. Itu kan tidak banyak perbedaan gitu. Nah, dalam satu konteks ini ya. Tapi begitu kita keluar ke misalnya ke barat gitu ya, ke wilayah Blitar ini, ya suasananya apa yang kemudian ada di sini belum tentu ada di sana. Nah, ini yang kemudian orang apa ya, jadi tertarik, penasaran dan lain-lain.
0: Betul,
3: gitu ya.
0: Betul. Pak, dengan banyaknya atau peningkatan urbanisasi ke Kota Malang ini, apakah juga nanti akan punya pengaruh atau merubah identitas Kota Malang sendiri, Pak?
3: Secara kultur pasti. Jadi kultur itu kan ada aspek dominan gitu ya. Kultur dominan yang kemudian bisa menggerus suasana di dalam. Contoh, bahasa Walian Malang itu hilang. Anda perhatikan saja, setiap hari kita sudah nggak mendengar itu.
0: Iya.
3: Hanya tulisan Raja Jawa saja itu yang masih ada kan.
0: Betul.
3: Tapi kalau kemudian ini tidak diseimbangkan gitu ya, artinya kemudian basis kultur lokal itu penting untuk memperkuat sebuah entitas sistem sosial kah, ataukah kemudian juga membangun sebuah sesuatu yang unik gitu di tingkat lokal. Nah, kalau ini sudah berbaur Malang sebagai sebuah perjumpaan, Malang tidak desain untuk kemudian juga bertahan gitu ya, maka rumitnya nih jadinya. Kotanya ini artinya tidak memiliki identitas yang kemudian bisa menjadi satu kekhasan gitu kan. Tapi saya kok masih punya optimisme bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa kita jalin, bisa kita tata ke depan gitu ya, selama kemudian komitmen dalam tata kota misalkan, kemudian juga misalkan perebutan ruang komersil itu kan pasti antara misalkan kelompok pemoda gitu ya. Katakanlah kami yang di UB ini, di depan ini ada jalan veteran. Dulu itu saya ingat betul, di tahun 2000-an di depan ini adalah area-area bagi pengusaha kecil, menengah, pengusaha kecil mikro gitu kan, sebagai area-area yang mungkin memang kawasan kampus. Tapi begitu 2004 ke atas, ketika komersialisasi muncul dengan di timur gitu ya, di tengah antara kampus kami dengan di UB dengan katakanlah dengan MIN atau MAN itu misalkan, maka kemudian berubah settingnya gitu loh. Jadi ini yang harus dipikirkan, bagaimana kemudian kita juga tetap memanusiakan beliau-beliau misalnya yang menjadi bagian-bagian entitas kota yang tidak bisa kita pandang mereka seolah-olah mengganggu ini dan lain-lain. Maka kemudian siapkan bagaimana kemudian ada kerjasama multi pihak. Katakanlah di kampus ada nggak area yang kosong misalkan, mungkin bisa dimanfaatkan untuk tempat, karena memang mencari tempat strategis kan orang jualan itu. Seperti itu mas, salah satu contoh yang baik, mungkin juga menjadi polemik di kita.
0: Terima kasih Pak Imron untuk pencerahannya hari ini ya, paling tidak ada gambaran landscape lah. Nah, saya geser ke Pak Romad dulu. Pak Romad, ketika banyak warga merasakan dampak urbanisasi seperti sekarang gitu ya, mulai dari kemacetan sampai juga tadi disebutkan ada berkurangnya lahan hijau, apakah DPRD Kota Malang menilai pemerintah ini sudah cukup serius untuk mengantisipasi persoalan ini, Pak Rahmat? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi selama dua periode jadi dewan ya.
0: Alhamdulillah.
2: Yang disampaikan Pak dosen tadi, Pak Dekan, Pak Imron, itu memang pembangunannya terpusat di
0: kota.
2: Dengan kota. Sehingga tadi Bu Ratri juga menyampaikan juga gitu, maunya bangunnya di kawasan timur, tapi kenyataannya mohon maaf Bu Ratri, ini Terminal HAMI terus dimangkrak, terus kemudian ya barusan ini kemarin alhamdulillah Pak Wahyu sudah bisa membuka jalan kembar Bumiayu. Yang jembatan ini lama banget ini. Ini kan menunjang ekonomi yang luar biasa. Jadi agak lambat lah, kalau dinilai enggak sampai 80 gitu, Mas Eko.
0: Oke, ini 1 sampai berapa Pak 80 itu?
2: Iya, uangnya 100 gitu ya.
0: Oh,
2: itu 60
0: gitu, gitu ya. Jadi bukan bukan yang ini ya, bukan 1 sampai 100 berarti nilainya 80.
2: Okay. Nah, okay. Kami ini kan DPR ngawasin ya kan. Tugas kami kan satu membuat perda. Jadi ya alhamdulillah perda RT RW sudah kita buat. Ini nanti rancangannya 25 tahun ke depan. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Harapannya ini mengatur mana zona hijau, mana perumahan, mana pendidikan dan sebagainya, termasuk kawasan pembangunan di timur ini sudah dicanangkan dengan bagus. Tinggal bagaimana kemauan pemerintah eksekutif ini dengan bagus siap begitu. Kami juga velodrome yang di Saut Jajar. Mas Eko,
0: betul.
2: Ini kan juga Komisi B kemarin kita dorong bareng-bareng. Ayolah, itu dimanfaatkan itu.
0: Yeah.
2: Karena ini bagus kalau di daerah timur nanti pembangunan, termasuk juga suatu saat ada kampus yang bagus, terus kemudian ada pasar yang bagus, tentu pergerakan mereka, tanah juga akan tinggi harganya, banyak warga yang akan ke sana, atau bikin apartemen yang rumah susun yang bagus. Okay. Saya mohon maaf ya, kasihan kalau pas nanti musim banjir datang
0: Pak di daerah
2: warna-warni kayak begitu. Kota Malang ini terkenal pendidikan, terkenal dengan pariwisata, tapi suatu saat mohon maaf ada tanah longsor, terus korban jiwa ini ngapunten, citranya sudah tidak boys lagi, bikin cemas gitu.
0: Oh, oke. Okay. Pak Rahmat, suatu ketika ini mumpung ada Pak Rahmat, mungkin nanti bisa dimediasi ya. Saya ketemu dengan Pak Dahlan Iskan.
2: Siap.
0: Waktu itu kami sedang melakukan diskusi dengan warga Sempat di Terminal Madiopuro. Jadi ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Biasanya daerah yang ada exit tolnya itu akan berkembang, tapi Madiopuro yang kita lihat sebagai perwajahan dari kota ini belum nampak, Pak. Apakah kira-kira nanti pemanfaatan ini kan ketika kita keluar ini yang nampak itu kan Singosari, Pak, yang padat. Nah, Malangnya ini belum kelihatan, Pak, ketika keluar ini. Nah, apa kira-kira yang mungkin masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di timur itu nanti untuk pengembangan? Khususnya aksesnya kan sudah ada nih. Orang luar kota langsung masuk pertama kali datang ke Malang itu kan di pintunya di Madiopuro. Nah, ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Itu gimana, Pak, tanggapannya, Pak?
2: Jadi, saran saya, ini kan mesinnya di Komisi C ya.
0: Gitu ya.
2: Komisi A bagian pemerintahan dan hukum. Artinya perizinan macam-macam.
0: Okay.
2: Kami berikan masukan sebagai bagian dari anggota DPR yang cinta kepada Kota Malang. Tentu kalau pas masuk di Kota Malang yang Madiopuro ya, lewat Saut Jajar, tentu masuk itu sudah harusnya disambut dengan
0: identitas Malang,
2: UMKM yang tertata bagus.
0: Iya. Ya,
2: gitu. Terus harapannya juga ada baliho tertata dengan bagus, sehingga masuk Kota Malang yang mohon maaf tidak lewat Arjosari gitu. Kenapa? Karena memang dia maunya kan langsung ke Batu ya, gitu ke sana. Tapi juga perlu gitu ya, karena Kota Malang itu hotel-hotelnya banyak. Harapannya nanti masuknya lewat bagian selatan dan dari bandara juga, sehingga kalau itu lewat Madiopuro maka suasana harus bagus. Kemudian juga tertada ada UMKM, jalannya juga demikian.
0: Ya.
2: Harapannya itu pandangan pertama itu sudah bikin orang menggoda gitu, Mas Eko.
0: Iya, sebenarnya itu kalau misalnya ada, itu kan ada aspek magnetnya, Pak. Kalau di sana itu kan ada pura yang itu dikunjungi dari banyak umat Hindu di beberapa wilayah di Indonesia kan ya, ada pura. Itu kan bisa dijadikan wisata religi atau apa gitu, misalnya gitu. Ada ide-ide yang menjadi, tadi kayak kata Pak Imron ada penerangannya gitu kan, sehingga laronnya datang.
2: Kita siap, Pak Eko, artinya dari Dewan, sesuatu yang sudah ditemukan oleh eksekutif kemudian mau dikembangkan jadi tempat wisata, ya kan? Terus kemudian butuh anggaran, sesuatu yang baik, Dewan tentu akan siap mengawal, memberikan anggaran.
0: Oke. Siap. Pak, terkait dengan ekonomi dan investasi, dalam beberapa kasus ya, kepentingan investasi dan kepentingan publik ini biasanya sering berhadapan, Pak. Bagaimana DPRD memastikan kepentingan warga ini tidak kalah oleh kepentingan ekonomi? Pak Rahmat, silakan.
2: Kami kan ingin di perda yang baru ini, yaitu perda penanaman modal. Kita akan bikin, itu pas kebetulan di komisi kami, di Komisi A, harapan kami orang-orang yang akan menanam ya investasi di Kota Malang itu tidak diperkenankan. Kemudian pas dia bikin sesuatu, mohon maaf yang sekarang ini contoh yang baru ini kami akan cek gitu, hotel yang Aston baru kan di Sugura-Gura.
0: Ya.
2: Ya. Terus hotel-hotel yang baru. Harapannya mereka semua para pekerja itu tidak boleh ngambil dari luar, gitu ya. Harus memberikan ruang utamanya dari warga sekitar,
0: ya.
2: Itu utama. Terus kedua, UMKM juga harus tumbuh. Maka kami juga kedepannya akan bikin perda ekonomi kreatif. Biar menghidupkan, mendukung MCC yang luar biasa, gedungnya tingkat 8. Hmm. Jangan sampai terjadi, mohon maaf, ada di Bandung, ya, MCC tingkat 3 melangkrak gitu. Hmm. Kami ingin MCC yang sudah tingkat 8 ini, harapannya dikerja dengan bagus, ekonomi tumbuh, masing satu dengan yang lain, itu saling membutuhkan, kolaborasi. Maka saya berharap semua pihak, karena kalau mohon maaf ya, eksekutif jalan, kemudian nggak ditupang oleh legislatif juga tidak bisa. Jadi eksekutif, legislatif bareng bersama-sama, maka akan menumbuhkan Kota Malang yang kita inginkan, yaitu modalnya, penanaman modal bagus, kemudian UMKM tumbuh. Harapannya masyarakat ini, Masya Allah, bahagia gitu. Kami termasuk orang yang tadi disindir oleh Mas Eko gitu ya. Jadi pas kuliah di Malang tahun 90, terus wah kepengen aja sekalian dapat istri di Malang gitu ya. Akhirnya bener juga. Akhirnya jadilah jadi warga Malang yang ternyata mau pindah, gak mau. Kenapa? Ya sejuk, bahagia.
0: Naturalisasi
2: apa-apa jadi, itu, Masya Allah, luar biasa.
0: Naturalisasi
2: jadi Malang, tapi
0: Aremania. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Baik kawan, ya. Kita jeda sejenak kebersamaan kita bersama dengan para narasumber. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami 0811-3600-911 untuk update informasi dan juga interaksi dengan para narasumber untuk topik bahasan kita hari ini, yaitu magnet itu bernama Malang, mengelola urbanisasi Kota Malang yang lebih baik. Kita akan jeda sejenak kebersamaan kita. Tetaplah bersama kami.
4: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
9: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
10: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
9: Terus?
10: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
11: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
9: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
10: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
11: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Saya masih bersama dengan kawan-kawan saya di newsroom. Ada Wulan Indriani, ada Kania, terus juga ada Faris yang juga nanti akan mengakomodir informasi dari Anda. Terima kasih untuk para narasumber. Hari ini kawan kita diskusi soal magnet itu bernama Malang, mengelola urbanisasi kota Malang lebih baik. Narasumber yang sudah hadir ada teman-teman dari Bapeda Kota Malang, terus dari Komisi A DPRD Kota Malang, dan juga dari FISIP Universitas Brawijaya. Dipadekannya langsung yang hadir Dr. Ahmad Imrom Rozuli SE MSI, terus juga ada Pak Rohman dari anggota Komisi A DPRD Kota Malang, dan Bu Ratri dari Bapeda Kota Malang. Nah, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, ada beberapa kawan City Guide yang sudah bergabung di line telepon. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi, Pak Andri.
1: Pagi, Mas Eko.
0: Ya, siap. Pak Andri, hari ini kita diskusi dengan tiga narasumber. Silakan, Pak Andri, mungkin singkat apa yang ingin disampaikan.
1: Artinya, sebetulnya kalau saya baca mulai dari 2018 ya, karena saya PAW DPRD, jadi saya paham.
0: Kita dewan juga, Pak Andri. Oh iya, iya, Pak Andri. Siap.
1: Iya. Artinya kan, misalnya nih yang sekarang apa, RT berkelas ini kan anggaran per RT ya, itu sebetulnya di Kota Kediri itu sudah terlaksana di 2015 kalau nggak salah, itu sama 25 juta per RT. Begitu. Di hearing saya kira sudah sampaikan, didorongin. Akhirnya kesimpulannya political will, Mas Eko, begitu. Okay. Dari wali kota, kreativitas dan efektivitas, begitu. Okay. Coba saya bedah satu-satu ya. Artinya misalnya CSR-nya dulu kan Bank BRI ya, alun-alun itu ya. Saya juga orang di bidang konstruksi, seharusnya kalau memang efektif itu ya maintenance-nya tiap tahun kan bisa, artinya tidak membangun baru lagi, revitalisasi yang besar itu bahasanya harusnya begitu kalau secara teknik begitu. Artinya bagi saya itu nggak efektif gitu, nggak efisien outcome-nya itu kalau saya, alun-alun ya. Terus kedua, coba Mas Eko lihat jembatan Tunggul Mas sama jembatan apa, Gedung Gandang itu. Seharusnya dengan volume load seperti itu kan median jalannya lebih lebar begitu. Perencanaannya saya nggak ngerti di PUPR perencanaannya bagaimana atau mengepaskan anggaran, tapi kan sayang. Artinya kemarin di Gedung Gandang juga ada pelebaran ya di sisi apa jembatan itu, jembatan di atas itu di sungai. Terus kalau nggak salah jembatan Tunggul Mas ini amdal alihnya ketika sudah selesai juga belum muncul, karena kalau saya lihat dari volume padat seperti itu seharusnya bisa dua lajur gitu. Kan itu dua lajur satu sisi maksudnya. Memang itu dua lajur, tapi kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi efektivitas seperti itu saya sendiri kan kok enggak maksimal. Ketiga, kita contoh MCC. Bagus Mas Eko, 8 lantai ya. Itu zaman saya ngetoknya kan, pembahasan saya ngerti begitu. Artinya bangun bisa begitu, tapi efektivitas aset-aset Pemkot banyak nganggur begitu. Bisa nanti saya tunjukkan, saya video. Begitu. Artinya ada juga Mas Eko yang nanti saya juga video saya tag City Guide begitu.
0: Siap, boleh.
1: Itu 2015-16 itu sudah dibahas begitu. Nanti OPD-nya apa, tapi sampai hari ini dengan perkembangan kota hari ini seperti ini belum ada itu Mas Eko.
0: Ya.
1: Saya paham itu, nanti saya tunjukkan. Atau tahun depan lah bagaimana birokrasi itu bekerja begitu, efektivitas. Artinya political will dari pemerintah itu bagaimana detail-detail begitu itu bisa bottleneck diselesaikan ya dari wali kota. Sehingga kalau tadi Bu Ratri tentang apa, kita tidak mampu untuk apa menunggu aglomerisasi. Sekarang kan Transjatim ya. Kalau kita memahami detail bahwa Pemkot itu nggak mampu ketika dari Pemprov menerjunkan Transjatim, tapi angkot-angkot itu gimana kan nggak ngerti mau diapakan begitu. Ya. Artinya kajian-kajian di Bapeda saya paham banyak di sub ya, kajian tiap tahun, tapi tentang angkot ini bagaimana ke depan, ya menurut saya gagal sih Mas Eko begitu. Okay. Artinya tidak bagaimana OPD ini berani untuk memberikan, tapi ya kembali ke politik. Tapi kalau nggak salah kemarin ada juga saya sering diskusi sama organda juga, artinya ada ide untuk apa bus angkot listrik begitu, itu sampai mana kan harusnya itu jadi bahasan yang akseleratif dari pimpinan daerah begitu. Artinya juga Mas Eko lihat angkot-angkot itu gearnya juga mati, nompolnya juga banyak yang mati lah. Ini sampai hari ini ngapain begitu?
0: Okay.
1: Artinya kalau kita meniru dari awal ya, kalau nggak mampu saya, wong bangun Islamic Center segitu, MC segitu mampu kok. Tapi kan balik lagi itu ke political dari wali kota. Saya kira itu Mas Eko.
0: Oke, baik Pak Andri, terima kasih ya. Sudah bergabung untuk hari ini. Kita langsung saja geser ke Bu Ratri, Pak Rohman, dan juga Pak Imron ya, untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Andri Wiwanto. Silakan, mungkin Bu Ratri dulu, Bu. Silakan Bu.
2: Ya, oke. Terima kasih untuk masukan dari Pak Andri gitu, yang kebetulan juga anggota Dewan PAW gitu, ke. Memang ada beberapa dan banyak mestinya PR dari kita, terutama yang terkait dengan pemanfaatan aset-aset pemerintah Kota Malang. Banyak sekali hal yang perlu diperbaiki gitu ya, atau dievaluasi kembali terkait misalnya dari CSR yang tidak hanya membangun tapi juga PR selanjutnya apa itu ya, memelihara. Kemudian terkait dengan perencanaan jaringan jalan, termasuk di dalamnya adalah jembatan gitu ya. Jadi di dalam dokumen-dokumen perencanaan kami, memang kami sudah merencanakan berbagai macam jalan-jalan alternatif untuk memecah kemacetan, supaya bisa menghubungkan atau mengkoneksikan antara perumahan-perumahan gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya eksternal. Nah, ini yang perlu kita dorong kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Karena memang kalau dari studi kami, Bapak, jadi pergerakan yang membuat macet di Kota Malang ini adalah ternyata kebanyakan adalah pergerakan-pergerakan eksternal. Jadi Kota Malang ini hanya dilewati saja gitu. Pergerakan di dalam ini masih bisa dilayani oleh jalan-jalan yang dia statusnya jalan kota. Tapi ternyata dari hasil studi kami, pergerakan itu dari matriks asal tujuan gitu ya, kalau kami di apa di sektor transportasi itu, jadi ada pergerakan dari selatan, bagian selatan Kota Malang yang itu masuk kabupaten, misalnya dari Pakis Aji ini ke Singosari, itu yang paling besar. Kemudian dari timur ini dari Pakis menuju ke Singosari itu juga termasuk besar, sehingga memang ada beberapa simpul-simpul jaringan di Kota Malang yang setiap pagi dan sore macet ini yang perlu kita selesaikan. Karena memang dari hasil studi bahwa ternyata Kota Malang ini macet juga karena dilalui gitu ya Pak ya. Tidak hanya bergerak di dalam internalnya di jaringan Kota Malang, tapi juga eksternal. Ini yang sedang kami dorong komunikasi-komunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di kabupaten. Bagaimana ini cara penyelesaiannya, apakah di daerah ferry-ferry ini perlu kita rencanakan jalan lingkar. Karena kalau kami kembali ke perda yang lama, perda RTRW 4 2011, memang sudah direncanakan jalan lingkar. Jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur yang bisa memecah pergerakan yang sifatnya dari kabupaten ke kabupaten tapi melalui Kota Malang. Hanya saja karena kewenangannya banyak di kabupaten waktu itu, di RTRW yang baru terpaksa ini kita hapus karena kita tidak bisa merencanakan di wilayah yang tidak menjadi kewenangan Kota Malang, seperti itu. Kemudian Bapak, terkait dengan RT berkelas, memang RT berkelas ini bagian dari prioritas Pak Wali dan Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Ini harapannya adalah bagaimana anggaran ini mendekatkan untuk penanganan permasalahan di unit yang paling kecil, yaitu RT. Sehingga memang di 2 tahun pelaksanaan RT berkelas ini, memang harapannya sifatnya permasalahan penanganan yang dia unitnya adalah di dalam lingkup RT ini bisa diatasi melalui program RT berkelas ini. Sedangkan melalui Musrenbang ini yang sifatnya lintas RW gitu ya Bapak ya, di dalam satu kelurahan. Kemudian yang sifatnya lintas kelurahan atau lintas kecamatan ini menjadi program prioritas di dinas teknis. Kalau terkait informasi infrastruktur ini menjadi tugasnya di dinas PUPR dan PKP itu. Sehingga memang kami sepakat bahwa RT berkelas ini merupakan salah satu juga cara untuk kita menangani dampak dari urbanisasi, misalnya Bapak. Dari ada permukiman misalnya, ada apa namanya kebutuhan-kebutuhan penanganan sanitasi bisa diusulkan melalui RT berkelas, sehingga memang tidak perlu menunggu lewat Musrenbang, tidak perlu menunggu lewat POVIR ataupun program prioritas perangkat daerah, tapi bisa dikerjakan melalui RT berkelas. Itu harapannya, sehingga kalau urbanisasi ini kan ada kantung-kantungnya ya Pak ya, jadi memang tidak bisa kami generalisir seluruh apa namanya wilayah kelurahan ini membutuhkan penanganan yang sifatnya terkait dengan urbanisasi, sehingga di RT-RT atau di RW-RW atau di kelurahan yang merupakan kantung-kantung urbanisasi, baik itu yang tadi disampaikan Pak Imron, baik itu sirkular, meskipun mahasiswa menetap 3 atau sampai 4 tahun kan termasuk sirkular ya Pak ya. Jadi selama 3-4 tahun itu memang ada permasalahan-permasalahan, misalnya kapasitas sanitasi yang sudah buruk, kemudian dengan adanya penambahan bangunan, ada fasilitas MCK di sana, kemudian gorong-gorongnya perlu ditambahkan kapasitas, ya ini bisa dilakukan melalui RT Berkelu, seperti itu Pak. Jadi memang secara tidak langsung sumber-sumber pendanaan yang sifatnya partisipatif yang diusulkan dari paling bawah yaitu unit RW RT gitu ya, bisa disalurkan melalui RT Berkelu, seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Bu, terkait dengan tanggapan apa yang disampaikan Pak Andri tadi, political will dari wali kota ini belum optimal. Gimana Anda menanggapinya?
2: Jadi memang semua ini kan kita lakukan secara bertahap ya Pak ya. Jadi memang tidak bisa kami melakukan itu misalnya di dalam banyak sektor ini kita selesaikan dalam 1 tahun. Sehingga memang ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, sehingga memang kami menuju ke sana. Mungkin dalam 5 tahun tidak akan bisa selesai, tapi kami sedang menyiapkan landasan-landasan untuk menuju ke sana. Karena memang masalah-masalah yang di Kota Malang, misalnya seperti tadi yang Pak Rahmat sampaikan, pembangunan di timur itu kok belum nampak hasilnya gitu ya. Memang kalau kita runut dari dokumennya, dari sejak tahun 80-an ini kan sudah direncanakan yang namanya Buring Satelit ya Pak ya, dulu ya ada Kota Satelit, Buring Satelit. Ini pun memang perjalanannya memang lumayan struggling gitu ya Pak ya, ada banyak sekali hambatan. Kemudian nah ini kami
3: itu
2: coba
3: tempat kami
2: secara...
3: Bu Ratri, tempat tinggal
2: gimana,
3: saya
2: Pak?
3: Itu.
2: Oh iya Pak. Jadi memang banyak sekali cara untuk mewujudkan, misalnya kita mengembangkan wilayah timur gitu ya Pak ya. Misalnya dari sisi tata ruang, misalnya kita alokasikan ruang-ruang untuk pemukiman di sana. Kemudian kita juga alokasikan ruang-ruang fasilitas pendukung pemukiman, misalnya seperti sekolah, kemudian sarana kesehatan, sarana olahraga di sana, kemudian sarana peribadatan, kita coba alokasikan di sana. Mungkin magnet yang bernama ada itu mall ya Pak ya. Jadi mungkin dengan adanya perda penanaman modal ini bisa menarik investor untuk ke sana gitu. Jadi memang perjalanannya cukup terjal untuk mencoba tidak mengkonsentrasikan pembangunan hanya di Klojen, tapi juga bisa ada pusat pertumbuhan lain di Kecamatan Kedung Kandang, di wilayah Kedung Kandang. Kami mencoba ke sana, sedang mencoba ke sana. Memang tidak bisa mungkin selesai dalam waktu jangka RPJMD 5 tahun, 10 tahun kami, tapi sedang menyiapkan upaya-upaya untuk menuju ke sana. Seperti itu Pak.
0: Baik, Bu Ratri. Saya geser ke Pak Rahmat, mungkin ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Andri tadi?
4: Iya, terima kasih. Jadi masukan dari masyarakat penting, apalagi mantan dari wakil rakyat
2: kami, tapi sedang menyiapkan upaya-upaya untuk menuju ke sana, seperti itu Pak.
0: Baik, Bu Ratri, saya geser ke Pak Rahmat, mungkin ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Andri tadi.
4: Iya, terima kasih. Jadi masukan dari masyarakat penting, apalagi mantan dari wakil rakyat, itu kan perlu didengar gitu ya, apalagi kalau itu baik, sesuatu yang baik perlu kita teruskan gitu. Karena RT Berkelas yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan wali-wali ini adalah janji kan, janji politik. Dan itu sudah diterapkan, kami siap mengawal gitu, mengawasi, walaupun ngapunten dalam pelaksanaan hampir mirip dengan Musrembang gitu, kamus-kamusnya. Nanti kedepannya harapan kami nanti kebutuhan dari RT RW benar-benar terakomodasi dari RT Berkelas gitu. Terus kemudian dari masalah jembatan dan sebagainya, memang kita harus saling bersinergi. Apa yang dikatakan oleh Bu Ratri tadi, Malang Raya, Kabupaten, Kota Batu itu harus saling bersinergi. Maka kita kasih pantun ya, ingin sehat lari pagi.

0: Terus?
1: Kalau lari Lepas. Jangan malu-malu. Teruslah saling bersinergi. Semoga program-program Kota Malang sukses selalu.
0: Cakep, cakep Pak. Cakep. Oke, kita geser ke Pak Imron dulu, Pak. Ada tanggapan Pak dari Pak Andri? Silakan Pak.
2: Iya, saya kira memang kami paham. Jadi Bu Ratri juga bingung kan, transfer APBD-nya juga, transfer dari pusat juga dikurangi. Menyusut, ya? Kemudian juga persoalan-persoalan apa namanya lingkup di budgeting atau anggaran di pemerintah kota juga banyak pengurangan, sehingga kemudian konstruksinya pasti juga akan mengarah kepada efisiensi atau priority yang harus dilakukan. Nah, di dalam hal ini tentu kalau kita bicara pada konteks urbanisasi, memang situasi dampak positif negatif itu kan memang dimitigasi gitu ya. Jadi yang terutama dampak negatifnya, sehingga kemudian di dalam hal apa yang disampaikan tadi Pak Andre, kenapa RT berkelas, saya kira juga dipahami semua gitu ya, bahwa kemudian dengan komposisi budget yang ada sekarang mungkin memang belum optimum. Kalau kami melihat, mungkin kalau dievaluasi kan berapa persen pelaksanaannya kan bisa itu terlihat. Salah satunya karena RT itu adalah basis gitu ya. Nah, yang penting juga dalam hal penataan tata kota, saya kira memang ruang-ruang yang kemudian diambil, dalam tanda kutip ya, diambil oleh pihak pengembang misalkan, maka itu konsekuensi terhadap fasum fasos itu yang harus betul-betul ditertibkan gitu ya. Sehingga kemudian di dalam hal ini, tadi Bu Ratri menyinggung dulu 90-an ada konsep kota satelit, gitu ya, di timur. Nah, ini yang kemudian sekarang kan situasinya fasum fasosnya misalkan itu kemudian banyak yang sudah beralih fungsi juga gitu. Mestinya yang diserahkan kepada pihak kota gitu kan, dari pihak pengembang, itu yang kemudian juga menjadi masalah. Nah, problem itu terus bertumpuk gitu ya. Jadi ketika kemudian pola pengambilan kota satelit, gitu ya, di timur. Nah, ini yang kemudian sekarang kan situasinya fasum fasosnya misalkan itu kemudian banyak yang sudah beralih fungsi juga gitu. Mestinya yang diserahkan kepada pihak kota gitu kan, dari pihak pengembang, itu yang kemudian juga menjadi masalah. Nah, problem itu terus bertumpuk gitu ya. Jadi ketika kemudian pola pengambilan lahan yang oleh pihak pengembang yang kemudian juga terus berjalan, maka kemudian ini yang memang perlu ada semacam penegakan. Jadi aturan mainnya adalah kalau mereka memang 40% yang harus dijadikan fasum fasos itu betul-betul konsisten gitu ya. Nah, ini yang seringkali muncul di kita itu kan inkonsistensi itu, yang kemudian justru dampaknya adalah tata guna lahannya kemudian juga semakin tidak berimbang. Nah, kalau tidak berimbang, maka dampak negatif yang muncul itulah yang kemudian nanti kita khawatirkan akan menjadi satu hal, baik konflik sosial, kemudian juga mungkin juga hal yang lain-lainnya akan muncul seiring dengan Malang menjadi megapolitan gitu ya. Sehingga di dalam hal ini memang perlu banyak hal yang diantisipasi. Yang kedua, saya kira memang penting dengan bahwa mencermati apa namanya pertumbuhan kota yang relatif cepat gitu ya di Malang ini, maka kemudian bagaimana kemudian pemerintah kota juga antisipasi, misalkan bagaimana supaya wellness gitu ya. Jadi kota itu menjadi sesuatu yang betul-betul bisa menjadi semangat bersama untuk mendorong supaya tatanan-tatanan yang ada itu kemudian bisa menjadi kehidupan yang nyaman bagi penghuninya. Nah, yang terakhir saya kira memang penting Mas, jadi yang upaya-upaya kita secara sinergi itu tadi mungkin bicara lingkup Malang Raya, saya kira sudah mulai dirintis dengan baik gitu ya, baik infrastruktur, moda transportasi dan lain-lain, karena memang Malang itu tidak bisa supaya tatanan-tatanan yang ada itu kemudian bisa menjadi kehidupan yang nyaman bagi penghuninya. Nah, yang terakhir saya kira memang penting Mas, jadi yang upaya-upaya kita secara sinergi itu tadi mungkin bicara lingkup Malang Raya, saya kira sudah mulai dirintis dengan baik gitu ya, baik infrastruktur, moda transportasi dan lain-lain, karena memang Malang itu tidak bisa lepas gitu ya dari sirkulasi yang disampaikan Bu Ratri, Pak Rohmat tadi, misalkan dengan antaranya masyarakat kita yang mobilisasinya dari Kota Batu atau dari Kabupaten Malang atau wilayah sekitarnya, sehingga

0: Di dalam hal ini saya kira memang antisipasi-antisipasi yang paling penting adalah upaya kita untuk lebih konsistensi di dalam perencanaan ke depan gitu ya. Sehingga kemudian tidak kehilangan ruang publik misalkan. Kemudian banyak hal yang kemudian bisa menjadi satu sesuatu yang menarik itu tetap dijaga. Terus kemudian juga pola-pola untuk pengembangan gitu ya, terutama ke wilayah pinggiran itu saya kira menjadi satu dasar bersama untuk kemudian bisa menjadi satu landasan-landasan untuk dalam hal perencanaan ke depan. Saya kira itu, Mas Eko.
1: Oke, Pak, kalau melihat dengan apa yang sudah disampaikan Bu Ratri, terus juga Pak Rahmat, apakah Anda selama ini melihat pemerintah lebih fokus membangun fisik kota dibandingkan dengan membangun kohesi sosial masyarakat, Pak?
0: Kalau mencermati dalam hal sebetulnya infrastruktur itu juga akan mendorong terhadap kohesi sosial. Misalkan kita bicara tentang pedestrian gitu kan, arena-arena yang ditata. Kalau kita melihat memang moda transportasinya di Malang itu cukup sulit untuk ditata menjadi moda transportasi publik, katakanlah

0: vibes for your life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Well.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikitain 101 FM, guidance for your life. Kawan, ada beberapa laporan tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi yang telepon di newsroom ada Pak Irfan. Di terusan Kerinci, Sojajar listriknya padam baru saja katanya. Dan ada suara kencang kayaknya trafonya meledak. Ada dugaan seperti itu kawan ya. Lalu yang Sojajar tadi juga sama. Bu Esther ini berkabar di jam 10 lewat 7 menit. Barusan Sojajar mati lampu katanya. Bisa diinfo berapa lama katanya begitu. Nah ini tadi kita sudah upayakan ya untuk meneruskan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN Upa 3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Ini tadi rekan-rekan di newsroom sudah chat di jam 10 lewat 10 menit. Sekarang 10 lewat 16 belum ada jawaban kawan ya. Kaitannya dengan pemadaman yang terjadi di area Sojajar. Tapi kalau yang kemarin itu kita tanya untuk estimasi pemadaman bergilir begitu ya di wilayah Malang itu kira-kira berapa lama? Kalau update dari Pak Fandi estimasi 3 jam. Sementara seperti itu kawan ya. Mohon ditunggu juga yang posisi tadi di area Sojajar. Kemudian Sulfat ya, Sulfat tadi juga padam informasinya. Ada Pak Arya tadi kirim info juga. Saya geser dulu hari Kamis ya 18 Juni dari jam 9 pagi sampai di jam 2 siang kawan ada pemadaman terencana juga dari ULP Singosari. Untuk wilayah yang terdampak itu ada di Perum, Bumi, Mondoroko Raya dan sekitarnya. Jadi mulai dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 2 siang nanti akan ada pemadaman terencana dari ULP Singosari dengan wilayah yang terdampak ada Perum, Bumi, Mondoroko Raya dan juga sekitarnya karena ada giat pemeliharaan jaringan. Ini yang lagi di sekitaran Singosari ya. Jam 2 nanti estimasi untuk normalisasinya. Terima kasih juga Pak Arya untuk update-nya. Lalu Bu Husnul, cuaca di Wajak cerah dan berangin katanya. Sama logo Mas juga cerah ya. Berangin tapi nggak yang begitu intens juga. Ya sekali berangin, sekali normal. Tapi kemarin sore informasinya anginnya kenceng ya. Tapi seringnya di area pusat kota. Kalau kita lihat beberapa laporan kemarin saya track di database juga. Dan kebetulan saya melintas di Suhat. Luar biasa, anginnya kencang sekali, daun-daun kering memenuhi sepanjang jalan kawasan Soekarno-Hatta, kawan. Tapi kalau hari ini masih aman lah ya, kalau kita lihat dari perakiran BMKG juga tidak ada peringatan-peringatan dini yang kaitannya dengan angin kencang maupun bencana hidrometeorologi. Untuk beberapa update lainnya, saya geser kembali ada Pak Sultan. Ini Pak Sultan mengomentari soal parkiran. Parkiran kanan-kiri di Jalan Bromo arah ke TL Kawi. Dari Semeru ke kiri sedangkan ada SD Kenaikan katanya. Coba kita play dulu. Ya ini saya masih play videonya. Saya tampilkan ya di Visual Radio kami kawan. Ini di Jalan Bromo arah ke TL Kawi. Oke, kiri jalan ada yang parkir. Kanan jalan nih menunggu bergantian karena jalurnya menyempit kalau dilihat dari kiriman dokumentasi ini. Oke. Hari ini pembagian rapot begitu kah, Pak? Untuk sekolah yang ada di situ. Jalan Bromo itu. Nah, ini masih saya tampilkan. Ini masjid itu ya. Oke. Agak saya percepat. Rame ya di Jalan Bromo. Ini sudah exit Kawi. Exit Kawinya masih aman lancar. Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan untuk update-nya. Ada sedikit perlambatan kawannya. Kalau Anda bergeser nanti ke sekitaran Jalan Bromo mau mengarah ke Kawi. Termasuk ini juga nih sebaliknya. Di kawan-kawan yang mau kembali berkabar boleh menambahkan update lainnya juga. Bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh Villa Paramapan Derman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Paramapan Derman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Padan, kemudian di sekitar Sidoarjo, termasuk juga di sekitar

0: Waru, soal nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak, semuanya juga masih terkondisikan. Untuk Anda yang siang hari ini sedang memantau juga di beberapa ruas tol, selain lalu lintas untuk cuaca juga boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911FM.
1: Info Talk.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by 11FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini sebelum saya geser dulu ke beberapa laporan ya. Tadi ada statement yang disampaikan oleh pihak PLN, ada asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Kan tadi kita menanyakan yang di Soal Jajar ya, karena ada yang mendengar semacam suara kayak suara ledakan begitu, dugaannya adalah trafonya meledak sehingga padam. Nah ini kalau kata Pak Fandi, kawan dari pihak PLN membenarkan adanya gangguan, tapi untuk jenis gangguannya itu apa, karena apa juga itu masih belum disampaikan secara detail ya, tapi saat ini masih dalam masa proses penelusuran, jadi mohon ditunggu, kurang lebih seperti itu kawan. Lalu untuk beberapa update lainnya, ini pantauan traffic juga saya geser dulu. Kalau tadi kita fokusnya ada peningkatan volumenya di ini ya, di sekitaran pusat kota Malang, salah satunya di perempatan Kaliurang. Ternyata kalau saya lihat perempatan Kasin juga lumayan ngantri, termasuk yang di Gatot Subroto. Kalau sulfat yang tadi terimbas pemadaman, saya lihat yang dari terusan sulfat sudah mulai ada peningkatan volume ke arah ini ya, yang mengarah ke sulfatnya. Tapi kalau di pertigaan sulfat yang dari pertigaan Sanan, itu sama juga kawan, sudah mulai ada antrian, termasuk yang dari Simpang Ciliwung kalau Anda dari arah Sunandar Priyo Sudarmo. Gitu, sementara untuk beberapa update pantauan traffic. Untuk traffic report didukung oleh Skyland, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyland, life starts with you. Kita geser dulu ke update yang lain yang masuk di WhatsApp juga, ada Pak Faisal. Ini Pak Faisal mengomentari topik bahasan di Ijen Talk ya. Ada kiriman voice note-nya.
1: Selamat siang City Guide.
0: Selamat siang Pak.
1: Warga Malang. Cuaca panas, tapi mudah-mudahan tidak membuat panas hati para anggota dewan.
0: Waduh, kenapa
1: juga
0: tuh?
1: Juga pemangku kebijakan. Ngomong masalah urbanisasi di Malang, bagaimana kita mau welcome atau tidak welcome? Ya mau nggak mau urbanisasi itu pasti akan terjadi. Jangankan Malang, kota segini Jakarta aja setiap tahun juga menghadapi urbanisasi. Masalahnya di Malang ini adalah penegakannya itu nggak jelas, nggak berani, nggak punya nyali. Saya dengar-dengar perda parkir katanya sudah keluar ya, saya nggak tahu isinya apa, tapi yang baik ya, apapun itu ceritanya lek penegak hukumnya nggak punya nyali ya percuma. Terkait dengan itu, contoh ini masalah urban ini ya, itu pengemis Anjal ya. Setiap hari itu laporan masuk ke City Gate. Ada respon? Enggak. Kenapa? Yang dilaporkan ya itu-itu aja. Yang dilaporkan ya orang-orang itu saja. Kan gitu. Yang di depan veteran, yang di Araya, yang di sama orangnya itu sama. Bahkan di veteran itu sudah level nggak tahu anaknya atau cucunya itu yang ada di situ itu udah beranak pinak dan berkelanjutan. Terus lain lagi masalah PKL itu juga nggak ada solusi. Veteran itu juga masih PKL seperti, nah kalau urban itu masuk ya, urban itu saya pengetahuan saya itu golongan menengah ke atasnya itu kecil. Yang gede itu golongan menengah ke bawah, mereka yang mencari peruntungan dengan cari rezeki di kota besar. Kelebihannya mereka ya, mereka paling di kota besar mereka jualan, usaha kecil-kecilan begitu, termasuk PKL seperti itu. Artinya apa? Ke depan PKL itu akan tambah banyak. Langsung saiki ngatasnya. Orang duwe nyali, apalagi kalau lebih besar lagi. Ya. Terus masalah lalu lintas, Malang ini carut marut, krodit dan lain sebagainya. Podo dene wis polantas iki yo ndak tahu ada apa enggak. Tapi kalau lihat kemarin pengamanan untuk SHT itu segitu banyak polisi, itu harusnya itu enggak. Bukan isu bahwa mereka terbatas anggota, ya. Ngeles saya itu. Dan yang terakhir, Nonsewu. Kak Sido sih, Kak Sido Nonsewu. Anggota DPR, Bapak, jalan-jalan dong Pak. Ojo ndek temen ndek kantor. Kalau tadi sampean tadi ngomong mempercantik Malang di pintu masuknya dipercantik. Sampean iku coba mlaku teko Singosari sampai tekan gone rumah sakit. Apa kesane sampean? Nek aku jijik, Pak. Beneran jijik. Mlebu kutho Malang apik, Pak. Yo, underpass metu teko tol apik, disambut patung gede-gedes keren. Begitu ndelok gapura ning gilani. Gak kerumat. Mlebu ning ngene flyover, yo, wis disambut karo bendera tutup bendera gombal-gombal gak jelas. Sing gambare gambar partai-partai iku, ya. Kadang-kadang yo PKS, kadang-kadang yo PDI, kadang-kadang yo Demokrat, kadang-kadang yo Nasdem, PSI, podo dene kabeh iku wis. Ya. Terus mudun flyover mlebu apa iku? Sutoyo dan lain sebagainya, Ahmad Yani, Sutoyo sampai Jaksa Agung Suprapto. Iku di tengah iku, waduh, gombal-gombal terus pertama sing saiki wakil benderane PSI. Sing di tengah iku gak di anu apa sih masalahnya? Terus maring ngono papan reklamen iku rusak, bolong, berkarat, lampune pecah. Ya Allah, lu ngene ku enggak ada kesadaran. Apa ta iki dibenahi ta, diresiki ta, ya apa klopo ta. Tak ono ya. Ngono sama ngomong kebersihan Kota Malang, keindahan Kota Malang dari pintu masuk. Dulin, Pak. Ojo dekemen ning ngene kantor. Itu aja. Urbanisasi pasti terjadi. Malang siap atau tidak, enggak siap. Belum lagi masalah kita ngomong masalah kependudukan dan lain sebagainya. Arep ditelen di wong-wong iku. Gak mungkin ditekek nang ngene Malang. Sing ono di Kabupaten Malang. Begitu. Terima kasih Siti Gaet.
0: Terima kasih kembali tambahannya Pak Faisal. Urbanisasi pasti terjadi, tentunya akan menciptakan berbagai hal yang kompleks ya di wilayah Malang, Kota Malang khususnya. Kalau tadi kita lihat permasalahan yang saat ini juga sering sekali kita laporkan kaitannya dengan penambahan PKL, pelanggaran parkir, lalin, belum lagi jalannya rusak, pertumbuhan penduduk dan harus banyak buka lahan, pendirian bangunan, belum lagi RTH kita ini mengkis-mengkis ya. Kita belum menyampai target loh untuk jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang. Kemarin sempat dilema juga mau mendirikan, membangun koperasi merah putih, tapi harus buka lahan, lahannya itu juga yang dipilih adalah masuk kawasan ruang terbuka hijau. Jadi sempat ada dilematis dari Pemkot Malang begitu kawan. Jadi kalau kita lihat memang sangat kompleks dan kalau tidak ada penanganan maupun juga konsistensi dari pihak terkait ya untuk merawat begitu kota tercinta ini ya akan seperti inilah permasalahan yang lagi banyak kita bahas. Nampaknya nggak akan selesai gitu tanpa adanya tindakan tegas juga ya. Terima kasih Pak Faisal untuk update-nya. Beberapa tambahan lainnya nanti kita akan geser kembali kawan di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali bergabung di 0811-3600-911 atau dengan mention di @citykait911FM. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
2: City Guides Inside. Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios per modus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
3: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluhkan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
2: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
4: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
2: Praktik jual beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Bawang.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Kita geser kembali ke beberapa update yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada Pak Arif Rahman berkabar barusan mau ambil uang katanya di ATM Bank Mandiri di Jalan Danau Beratan Raya Sawah Jajar. Listriknya padam, tidak bisa digunakan. Tapi gimana Pak, ATM-nya sempat terselamatkankah atau keburu dimasukkan ke mesin nih? Akhirnya terjebak di sana ya. Ini tadi katanya PLN masih ada gangguan kawan yang di Sawah Jajar, harap bersabar, masih dalam tahap penelusuran. Lalu Pak Cahyono Avandi, mohon info apabila sering kena imbas pemadaman PLN, terus ada alat elektronik kita yang rusak, misal kulkas, TV, dan lain-lain, bisakah mengajukan komplain ke PLN untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan alat yang rusak? Nanti coba kita tanyakan Pak Cahyono ya, ke rekan-rekan PLN. Apakah ada kompensasi nantinya? Lalu ada Pak Bagus. Pak Bagus ini update melalui voice note kawan.
1: Selamat siang, izin menyampaikan
0: siang,
1: lampu traffic light di Jalan Danau Toba dan Jalan Danau Kerinci atau perempatan PTN itu padam, kemungkinan imbas dari pemadaman PLN
0: ya,
1: di
0: betul,
1: wilayah
0: Pak.
1: Situ lalu lintas diatur oleh Subeltas.
0: Okay.
1: Situasi lancar, cuaca cerah. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga. Betul Pak, sedang ada pemadaman ya. Lalu saya geser kembali kawan, tadi itu ada Pak Faisal. Pak Faisal kembali update-nya melalui video, kita geser dulu ya. Dari Masjid Sabilillah sampai Pizza Hut Ciliwung, 2 menitan nih videonya. Saya tampilkan kawan di visor radio kami. Ini menyoroti soal bendera itu kah Pak Gunawan? Pak Faisal, sorry. Oke. Ramai lancar ya trafiknya. Oke, saya agak percepat kawan. Ini masih di sekitaran Ahmad Yani ya, bergeser ke S. Parman. Oke. Ini sampai di pertigaan Ciliwung. Terima kasih Pak Faisal untuk update-nya juga. Kemudian selain Pak Faisal ada Pak George. Ini Pak George update-nya melalui voice note kawan.
2: Selamat siang Radio City Gauge.
0: Selamat siang Pak.
2: Ini ada mobil tronton, ya mobil tronton lah. Di dekat Polres tuh mogok. Jadi lalu lintasnya mulai tidak bisa teratur, padat sekali. Itu mulai jam tadi saya lewat jam 9 masih ada. Sekarang saya pulang sudah 10:30 tetap ada aja. Hanya di itu. Jadi hati-hati ya. Agak macet.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kalau siang pasti macet itu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Ini di Polres Malang Pak ya? Di Kepanjen atau gimana? Nanti boleh menambahkan juga Pak untuk lokasinya. Untuk Anda yang mau kembali bergabung, monggo kawan-kawan bisa langsung call in juga ya di 0811-3600-911. Dan traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark, Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloomin' Start, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Pemkot Malang lakukan evaluasi kinerja kecamatan kelurahan. Pemerintah Kota Malang melakukan upaya penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui agenda evaluasi kinerja serta penandatanganan beberapa kerjasama lintas sektor. Kepala Bagian Pemerintah Kota Malang, Yuyun Nani Ekowati menyampaikan, kegiatan ini bagian dari penguatan sistem pemerintahan berbasis data, transparansi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Kata Yuyun, kecamatan dan kelurahan sangat penting untuk dievaluasi dikarenakan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dia menambahkan ada 50 kelurahan kategori cepat berkembang dan 7 kategori berkembang tanpa ada kelurahan kategori belum berkembang. Jadi kegiatan dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan bersama berbagai pihak. Kawan, sejumlah parpol di Jatim berhak terima hibah ratusan miliar. Sebanyak 10 partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk di DPRD Jatim berhak menerima hibah bantuan politik atau banpol dengan total lebih dari 165 miliar pada tahun anggaran 2026. Pemprov Jatim juga menaikkan pagu bantuan dari 5.000 menjadi 7.500 per suara sah yang didapat masing-masing parpol dalam Pileg 2024 lalu. Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf menjelaskan, dana hibah bantuan politik ini nantinya digunakan untuk memperkuat operasional parpol di daerah seperti pembiayaan kaderisasi hingga gaji pegawai parpol. Kawan, rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini. Kamis pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level 17.856 per dolar Amerika Serikat, melemah 94 poin atau 0,53% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selain mata uang Indonesia, mayoritas mata uang Asia lainnya juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat, seperti ringgit Malaysia, won Korea Selatan, hingga peso Filipina, yuan Cina, dan dolar Hong Kong. Menurut analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, pelemahan rupiah terjadi imbas penguatan dolar Amerika Serikat pasca keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas, terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Gunawan yang mengabarkan ternyata ini PLN sudah normal kembali ya untuk aliran listriknya. Tadi Pak Gunawan juga sempat mengabarkan soal informasi pemadaman listrik, kawan, khususnya di area Sawo Jajar. Dan kemudian untuk beberapa catatan lain, kalau bicara pemadaman listrik itu juga ada di area Wendit, kawan, di sekitar Pelausan Barat dan Timur, kemudian Raden Panji Suroso dan sekitarnya. Itu karena ada kegiatan ya yang dilakukan

Emir. Ini tadi Pak Emir Topan mengirimkan video. Jadi, oh ada foto ya, beberapa foto kawan yang ditambahkan. Adanya perbaikan di lorong underpass Karanglo. Ini berupa pengerjaan pengelasan besi drainase. Perjalanan tadi dari Mondoroko ke Kota Malang untuk traffic untuk kondisi trafik lancar di Perumahan Bumi Mondoroko Raya PLN padam sejak 8:30 pagi tadi. Itu yang ditambahkan Pak Emir. Coba kita tampilkan ya di visual radio. Ini kalau dilihat sudah ada beberapa rambu yang terpasang. Traffic cone juga berjajar di sana, kawan. Jadi semoga terkondisikan selalu ya. Terima kasih banyak Pak Emir Topan sudah berkabar. Anda yang sekarang masih mobile boleh nanti Anda tambahkan hati-hati. Tadi Pak George sempat mengabarkan adanya truk tronton yang trouble. Posisinya itu di Polres Malang ya. Setelah kita konfirmasi ini betul ya yang disampaikan Polres Malang, berarti masuknya ke Kepanjen gitu. Dan ternyata memang betul kawan. Dan Pak George ini menyampaikan tambahannya sudah sejak tadi sebenarnya. Ketika Pak George kembali ternyata masih sama di sana tronton yang dimaksud. Tadi Yolanda sudah bantu untuk menghubungi Kapolsek Kepanjen AKP Subianto. Nah, karena tadi tidak ada dokumentasinya, mungkin Anda yang punya semacam video atau foto begitu yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda kabarkan kawan seperti apa. Bahkan tadi Yolanda juga coba komunikasi dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu, bagaimana siang hari ini Batu? Apakah masih aman lancar saja? Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp dan jangan lupa Anda bisa temui kami di sosial media @cityguide911fm.

0: Dion, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan, seperti yang ditambahkan Pak Emir Topan tadi mengirimkan ke kami kondisi perbaikan drainase ya yang ada di underpass kawan. Jadi masih tahap pengelasan besi. Informasi terakhir yang kami dapatkan sudah ada beberapa rambu juga yang terpasang, bahkan terlihat juga beberapa meter dari sebelum titik pengerjaan itu sudah terpasang ya rambunya. Harapannya semua masih bisa tertib, lalu lintas juga terkondisikan di sana. Terima kasih banyak Pak Emir. Kemudian untuk Anda kawan yang bersiap mengarah ke sekitar Kepanjen, soal tronton yang dikabarkan trouble ya, ini tadi jawaban dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung menyampaikan truk tronton ini mengalami pecah ban. Jadi ada dua ban yang pecah. Saat ini memang masih menunggu teknisi ya. Jadi sudah ada atensi sebenarnya. Terlihat di lokasi ini sudah ada personil. Sambil kita tampilkan di visual radio, ini ada foto yang ditambahkan oleh Pak Andi kawan. Ini kalau melihat posisi truknya, ini sepertinya arah ke Kepanjen ya, arah ke Simpang 4 Kepanjen dari Kota Malang. Posisinya kiri jalan, karena memang posisi kendaraannya ini besar sehingga memakan setengah badan jalan. Dan sepertinya ini dibuat gantian ya untuk lalu lintasnya di sana. Oke, terima kasih banyak Pak Andi update-nya. Nah, ini dari AKP Subianto, Kapolsek Kepanjen juga menjawab ya, masih menunggu teknisi untuk perbaikan. Nah, kemudian kawan untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lain atau mungkin sebagai antisipasi jalur utama yang mengarah ke Simpang 4 Kepanjen dari arah Kota Malang, Anda bisa ambil jalur Lowok Doro ya untuk melanjutkan nantinya mengarah ke Curung Rejo sampai di sekitar Kepanjen. Ini sebagai antisipasi di jalur utama yang terpantau adanya truk tronton trouble ini. Sebenarnya kalau melihat posisinya sendiri, pergerakan lalu lintas ramai lancar saja ya, jadi masih ada pergerakan, tapi kalau memang Anda terburu, Anda bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Kita nanti akan lanjutkan, Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan geser dulu, kita akan melihat seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis ya. Saya lihat yang cukup mendominasi untuk jalur exit di Gate Singosari, lalu juga nanti yang mau mengarah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Aman terkendali kawan, tidak ada hambatan di sana, termasuk ketika sampai di Waru sendiri pun, Waru Perak, Waru Juanda, Waru Mojokerto, Kren Kertosono, dua arah lancar. Arah ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, itu juga tidak ada hambatan, dua arah cenderung lengang. Bahkan nanti kawan-kawan yang mobile juga di beberapa ruas tol lainnya bisa langsung mention di @city911fm.
1: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-99-11. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, kita kembali ke beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp ini tadi, update dari rekan-rekan pos pantau Gunung Api Semeru. Jadi informasinya per ini ya, jam 11 lebih 10 menit terpantau tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.200 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur laut. Jadi erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 8 detik. Saat ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan juga masih sama supaya tidak melakukan aktivitas apapun baik di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan termasuk juga radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Dan waspada potensi awan panas termasuk guguran lava dan lahar kawan di sepanjang aliran sungai atau lembah yang memang hulunya ini di puncak Gunung Api Semeru. Kemudian ada juga tambahan informasi ini soal kawan-kawan City Gate ya, tadi sempat menyampaikan adanya dugaan trafo meledak ya. Jadi sekitar Kerinci dan Sawo Jajar itu sempat terkendala untuk aliran listriknya. Tadi kami juga sudah coba untuk komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Terkait dengan ini, terakhir yang kami dapatkan memang sedang ada gangguan gitu kawan. Jadi mohon ditunggu, mungkin Anda yang sekarang ini rumahnya juga terimbas ya, untuk estimasi termasuk pengerjaannya seperti apa, kita masih coba follow up ke Pak Fandi siang hari ini. Kemudian kalau kita coba lihat kawan, pantauan di beberapa titik ya, setelah tadi informasi terakhir adanya truk tronton yang trouble, posisinya itu ada di sekitar Polres Malang. Ini kalau kita coba lihat ya dari pemantau traffic siang hari ini, di sana tampaknya sudah mulai terjadi peningkatan arus, baik yang dari arah Kota Malang maupun yang mau mengarah ke Kota Malang. Jadi antrian sudah terpantau dua arah, posisinya itu ada di area Bayangkara Fitness Center ya. Tapi untuk selepasnya tidak sampai di TMP, ini sudah kembali normal. Bersiap untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Kepanjen. Pak Yoyo, selamat siang. Terima kasih banyak kiriman videonya.
8: Siang
7: Pak.
8: Ini kontainer yang mogok di daerah Kepanjen. Sepertinya memang masih menunggu teknisi.
7: Oh, ada traffic cone juga ya.
8: Masih lancar.
7: Pasang di sana. Baik, terima kasih Pak Yoyo ya sudah berbagi update-nya. Jadi memang truk kontainer yang dimaksud ini masih ada di lokasi kawan, sampai sekarang pun juga masih belum tampak adanya perbaikan di sana. Jadi memang masih menunggu dari teknisi datang. Lalu lintas saat ini pasti ramai lancar.
9: City Guides Life Hacks.
10: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah, lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan, karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi, agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Anggaran DBHCHT yang diterima pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun ini mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial Pamekasan. Akibat keterbatasan anggaran, ribuan buruh tani tembakau di Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak lagi menerima bantuan langsung tunai DBHCHT tahun 2026. Bantuan tersebut kini hanya difokuskan kepada buruh pabrik rokok. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso bilang pihaknya hanya memperoleh alokasi DBHCHT sebesar 5 miliar rupiah. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sehingga penerima manfaat harus dibatasi.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya komoditas peternakan masih dalam kondisi aman sepanjang tahun 2026. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares menyatakan potensi produksi daging ras diproyeksikan mencapai 1 juta ton lebih, sehingga mengalami surplus besar hingga 490 ribu ton. Namun kondisi berbeda terjadi pada komoditas telur ayam di mana angka surplusnya sangat tipis, yakni hanya 7.000 ton. Atas situasi ini, Pemprov Jawa Tengah kini terus melakukan pemetaan dan pengawasan jalur distribusi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah tantangan kenaikan harga BBM.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. 4 lifter Bojonegoro mengikuti seleksi tim angkat besi Jawa Timur. Dari 16 atlet akan dipilih 11 lifter terbaik di Jawa Timur yang akan mengikuti kejuaraan nasional di Semarang pada Juli mendatang. Pelatih Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI Bojonegoro, M. Fauzian mengatakan 4 atlet angkat besi dari Bojonegoro semua tampil maksimal, bahkan ada yang memecahkan rekor latihan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya, feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisane Gatot Kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Arya Pondra. Ini Pak Arya Pondra meneruskan informasi soal pemadaman listrik ya. Terima kasih banyak Pak Arya. Jadi kawan, kalau melihat dari agenda dari jam 10 sampai jam 1 siang di area Jalan Ranu Grati, kemudian Raya Sawu Jajar, nah ini ada pemadaman listrik ya. Sehingga untuk Anda yang mungkin rumahnya juga terdampak pemadaman listrik, ini kemungkinan sampai jam 1 siang. Begitupun yang ada di sekitar Puri Kartika Asri, Pelawson Barat dan Timur, kemudian di Raden Panji Suroso dan sekitarnya. Itu kawan juga sama ya jamnya, sekitar jam 10 siang sampai jam 1 siang estimasinya. Begitu. Terima kasih Pak Arya. Kemudian ada tambahan kali ini dari Pak Yusuf. Ini sepertinya sedang membersihkan jalan ya, rekan-rekan dari damkar kalau melihat dari seragamnya. Coba kita putarkan voice note-nya kawan.
1: Di Jalan Tegal Gondo dekat jembatan Tunggul Mas ada petugas damkar lagi proses pembersihan jalan. Nggak tahu ini ada tumpahan oli atau solar atau apa ini. Jadi sedikit macet yang ke arah barat, yang ke arah UMM. Jadi hindari dulu yang dari arah Suat mau lewat jalan pintas, seksofon, dan lain-lain. Lewat jalan utama saja, lewat Dinoyo.
0: Nah ini kawan kalau kita lihat ya, jadi memang pagi tadi Pak Andre itu sempat melaporkan ke kami, bahkan fotonya juga sudah disampaikan. Posisinya itu ada pasir gitu ya yang cukup mengganggu, karena bisa dibayangkan cukup licin gitu ya untuk roda 2 apalagi yang melintas di sana. Nah informasinya jam 11 lebih 28 menit ini sudah ada penanganan dari petugas damkar melakukan pembersihan di sana, jadi disemprot gitu ya, kemudian disapu, ada beberapa personil yang ada di lokasi. Pak Yusuf gimana Pak, berarti ini dibuat gantian ya Pak ya, atau memang dihentikan semuanya dulu sampai benar-benar selesai gitu Pak Yusuf, boleh nanti ditambahkan ya, lebih baik antisipasi untuk sementara waktu kawan.
2: Jalan-jalan plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
5: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
5: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, siang hari ini masih dengan saya Bulan di tengah kondisi yang cukup panas terik ya ketika melihat di area Telogo Mas. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Telogo Mas, kemudian untuk Anda yang mau lanjut juga mengarah ke sekitar Kota Batu khususnya, sejauh ini dua arah juga masih terpantau lancar. Sedangkan untuk Anda yang sekarang ini posisi sudah masuk di Jembatan Tunggul Mas, kemudian mau ambil ke kanan ya untuk melanjutkan perjalanan, hati-hati. Karena informasi terakhir dari Pak Yusuf untuk pembersihan ya, pembersihan di sana ini masih dilakukan dari rekan-rekan damkar yang sedang bertugas kawan. Tapi kalau melihat posisinya itu cukup memakan badan jalan ya. Kita tadi sempat coba tanyakan ke Pak Yusuf bagaimana di sana pengaturan lalu lintasnya, apakah memang dibuat gantian atau di stop semuanya kemudian dibersihkan dengan cepat gitu ya. Nah, ini tadi Pak Yusuf mengirimkan kembali voice note-nya.
1: Tadi saya pantau sekilas lewat itu yang di stop yang ke arah barat saja. Enggak dibuat gantian. Karena kan lokasi yang dibersihkan kan dekat sama pertigaannya Jembatan Tunggul Mas.
0: Iya, iya.
1: Kalau buat gantian takut tambah ruwet untuk jalannya.
0: Baik, Pak.
1: Sepertinya seperti itu sih. Karena tadi ekor antriannya itu lumayan panjang gitu loh yang ke arah barat itu, yang di stop itu.
0: Baik, Pak Yusuf. Terima kasih banyak, Pak, sudah menambahkan update-nya. Untuk Anda kawan yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan. Terima kasih juga untuk Anda khususnya yang tadi pagi sempat menyimak ya apa yang jadi bahasan di Ijen Talk. Nanti kita akan coba ulas kembali ya beberapa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, khususnya bicara magnet itu bernama Malang, mengelola urbanisasi kota yang lebih baik. Tadi juga ada beberapa masukan yang disampaikan oleh kawan-kawan City Guide ya, karena kita juga ingin sekali melihat kota Malang lebih baik secara infrastruktur dan bagaimana pelayanan publiknya gitu ya, apalagi di tengah urbanisasi ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan, program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota Malang. Tadi kita sudah dengarkan dari Bapeda Kota Malang, ada juga dari Komisi A DPRD Kota Malang, termasuk POV dari Dekan Visip Universitas Brawijaya. Kita akan lanjutkan setelah ini kawan, Anda juga masih bisa gabung ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Kota Malang jadi magnet banyak pendatang. Hari ini pada talk show di Radio City Kait perencana ahli muda bidang infrastruktur dan kewilayahan Bapeda Kota Malang Agustina Ratri Hendrowati menyampaikan soal strategi menghadapi urbanisasi di Kota Malang sudah diatur dalam dokumen RPJMD. Ratri menyampaikan beragam tujuan orang yang datang ke Malang karena dinilai konektivitas didukung dengan transportasi umum mudah sampai biaya hidup yang pas. Sebagai respon terkait urbanisasi ini, Kota Malang mulai memperlebar pusat kota. Kalau dulu titik keramaian ada di Klojen, saat ini mulai diwujudkan pusat kedua di wilayah Kedung Kandang. Ratri menambahkan menurut kajian lingkungan hidup strategis, Kedung Kandang dinilai cocok untuk dikembangkan sebagai aktivitas perkotaan. Kawan, perairan selatan Jatim berpotensi diterjang gelombang tinggi. Pada periode 18 hingga 21 Juni 2026, BMKG dan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak memperkirakan adanya potensi gelombang tinggi mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter di 8 perairan selatan Jatim, meliputi perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Berdasarkan infografis BMKG, peningkatan tinggi gelombang laut ini dipicu oleh kondisi senopatik perairan dengan dominasi angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan tinggi. Kawan, pemerintah target seluruh desa teraliri listrik pada tahun 2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia bisa teraliri listrik pada 2029 mendatang, dan hal itu juga masuk dalam program prioritas atau arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, Bahlil juga merinci, masih ada sekitar 10.000 titik desa yang belum dijangkau oleh listrik, khususnya di Pulau Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Untuk menyukseskan program tersebut, Bahlil telah mengajukan anggaran untuk pembangunan infrastruktur listrik desa sebesar Rp9.746 miliar. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas di area Malang Raya, mungkin di sekitar Anda tadi sempat terkendala imbas pemadaman listrik ya, karena kalau melihat dari informasi yang beredar, jadi estimasinya itu sampai jam 1 siang dari PLN ULP Blimbing. Tadi ada beberapa kawan City Guide juga yang sempat share. Jadi pemadaman listrik yang dilakukan untuk menjaga keandalan sekaligus stabilitas sistem kelistrikan. Di sini PLN juga terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit ya, dan menyampaikan permohonan maafnya untuk ketidaknyamanan yang terjadi saat ini. Bagaimana update-nya? Mungkin yang sekarang posisinya lagi di sekitar Raden Panji Suroso, ataupun Anda yang sekarang juga posisinya di sekitar Sulfat Indah dan area Pandanwangi Residen, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: Kawan, di siang hari ini ada Bu Husnul mengabarkan siang yang cukup panas terik ya informasinya. Ini posisi masih sama ya Bu, biasanya sih kalau Bu Husnul di Wajak. Kemudian di sekitar Tlogomas siang hari ini juga masih sangat cerah, bahkan relatif terik ya. Mungkin Anda yang kebetulan sedang memantau di beberapa titik yang ada di Malang Raya, boleh nanti Anda berbagi kabar. Nah, kali ini kita juga ada satu informasi menarik buat Anda, kawan-kawan City Guide, yang pengen beli properti khususnya. Mungkin Anda sempat maju mundur gitu ya, karena ada ketakutan. Biasanya kan kalau beli properti itu kan niatnya untuk investasi, untuk keuntungan gitu. Dan ada ketakutan di sini, gimana ya kalau nanti boncos, gimana kalau sampai nggak produktif. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja, kawan. Nah, Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat ya dengan Jatim Park Group. Untuk legalitasnya pasti aman, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, kita kembali dulu ke beberapa catatan di Ijen Talk pagi tadi, karena ini satu hal yang menarik ya ketika kita bicara urbanisasi gitu di Kota Malang. Mungkin Anda juga sudah merasakan ya, banyak sekali pendatang yang kemudian masuk di Kota Malang seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber, mereka dengan tujuannya masing-masing. Bahkan ada yang kemudian mungkin awalnya untuk ini ya menyelesaikan pendidikan, tapi pada akhirnya menetap di Malang dan akhirnya bekerjanya di Malang juga. Ada juga golongan orang yang mungkin datang ke Kota Malang ketika pagi hari, kemudian pulang atau kembali lagi ke rumahnya, seperti itu. Jadi macam-macam ya. Tentu kondisi ini juga kita bisa lihat dari sisi plus minusnya gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari catatan khususnya Dekan FISIP dari Universitas Brawijaya, Ahmad Imron Rozuli, jadi kalau melihat flashback gitu ya, dulu di zaman kolonial Kota Malang memang terkenal sebagai tempat istirahat gitu, sampai akhirnya berkembang menjadi kota wisata dan berkembang lagi sampai sekarang ini dikenal dengan kota pendidikan. Nah, kemudian kawan, Imron juga menjelaskan urbanisasi ini membawa dampak baik. Dampak itu salah satunya dengan hadirnya banyak mahasiswa dari luar, maka kegiatan konsumsi sehari-hari mereka ini menjadi salah satu alasan perekonomian Kota Malang tertopang ya dengan baik. Nah, kemudian kita juga perlu ingat ketika semakin banyak orang yang beraktivitas di Kota Malang ya, ini ada tantangan tersendiri, apalagi ketika kita bicara orang-orang yang kemudian memilih menetap di Kota Malang, otomatis hunian, kebutuhan hunian juga bertambah gitu kawan. Jangan sampai dilupakan tentang RT/RW yang juga semakin terkikis. Tentu harapannya ini bisa jadi atensi gitu ya untuk pemerintah Kota Malang sekaligus dari Dewan. Kita coba dengarkan ya pernyataan dari Pak Imron pagi hari tadi.
1: Fase sejarah di zaman Belanda memang ini dengan tempat peristirahatan, kemudian menjadi area yang dikembangkan menjadi satu destinasi pariwisata. Karena memang ada komunitas unik mungkin ya, peralihan dari fase kolonial ke fase kemerdekaan sampai sekarang. Dulu yang terkenal kan apel batu, kemudian juga suasananya dingin dan lain-lain. Nah, dari situ berkembanglah kemudian jadi kota pendidikan. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita bisnisasi itu kan listrik yang atau lampu yang terang itu menarik minat laron, sehingga kemudian banyak yang kemudian berkumpul sehingga

0: kemudian di dalam itu dari area gelap menuju seolah-olah ke area terang. Nah, semoga juga Malang terang gitu ya, maksudnya kemudian juga tata kotanya, tadi mungkin Bu Ratri sudah sampaikan hal-hal yang kira-kira nanti bisa dibahas berikutnya. Nah, yang paling penting dalam konteks ketika bicara ketertarikan itulah sampai kemudian bicara pendidikan, kemudian juga mobilitas. Kalau urbanisasi itu kan ada yang permanen, ada yang sirkuler.
1: Nah, itu kawan yang disampaikan dari Dekan FISIP Universitas Brawijaya Ahmad Imron Rozuli, termasuk beberapa catatan tadi disampaikan oleh narasumber lain ya, bahkan dari kawan-kawan C3 tadi juga sempat gabung dan beberapa mengingatkan ketika bicara urbanisasi. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang cukup kompleks ya, mungkin kita melihat bagaimana PKL, parkir, lalu lintas, jalan rusak, belum lagi bicara pendirian bangunan gitu ya. Tadi Pak Faisal juga sempat menyinggung soal itu. Kemudian dari Pak Yudi juga menyampaikan ini soal aglomerasi ya, itu harusnya memang ada ketaatan ya pemerintah. Dan kemudian ada beberapa catatan lainnya juga dari kawan-kawan City Guide. Mungkin Anda yang mau ikutan berbagi opini Anda sebagai warga Kota Malang yang tahu ya seperti apa Kota Malang dulu sama sekarang gitu, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Buat kawan-kawan City Guide yang sekarang ini sedang mobile, kemudian ada rencana mengarah ke ruas tol, kita akan kembali berbagi kawan untuk melihat lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: foto, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih ramai lancar dua arah, terutama yang dari arah utara ke selatan ya, di ruas Pandaan itu mulai masuk di ruas Singosari sampai nanti yang arah Pakis, peningkatan volumenya cukup signifikan. Kalau yang exit di gate Singosari itu juga cukup ramai kawan, tapi yang mengarah ke Pakis maupun ke Malang Madiopuro itu sama, peningkatannya signifikan juga. Nah, nanti yang bergeser ke utara, masuk di Lawang, Lawang itu lancar, lalu dari Lawang arah ke sekitaran Kejapanan, Porong, Sidoarjo, bahkan sampai di Waru juga relatif lengang ya, sama lengangnya dengan Gempol, Rembang, Gempas, sampai dengan Paspro. Dua arah lancarnya kawan. Untuk KB cuaca barangkali, apakah juga di ruas tol ada perubahan? Karena saat ini beberapa titik area Malang Raya cenderung cerah dan berangin kawan. Kalau di ruas tol bagaimana, boleh Anda tambahkan dengan mention di @citykite911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang.

0: Kampus untuk semua. Beradab. Biaya ramah.
1: Cilok, cilok. Anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain, loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih melihat ya tadi beberapa pernyataan narasumber di Ijen Talk ketika kita bicara urbanisasi, tentu juga banyak masyarakat yang merasakannya seperti apa. Pak Jason ini juga sempat mengirimkan ya voice note, kita coba dengarkan ya seperti apa pandangan dari Pak Jason.
1: Selamat sore City Cat, saya ikut nimbrung ya. Saya Jason Lim, saya adalah praktisi properti sejak tahun 99 dan tahun 2006 saya developer perumahan di Malang.
0: Oke.
1: Soal Bandulan, ini adalah lokasi masa kecil saya di Bandulan itu. Karena ayah saya dulu punya pabrik di sana dan terakhir tahun 2006-2007 saya buat jadi perumahan. Bandulan itu sejak tahun 70-an sudah dikenal memang jadi kawasan industri. Ya, konsekuensinya arus truk kendaraan logistik memang akan selalu melewati koridor situ di mana ada pabrik. Di sana adalah banyak truk yang lewat. Karena persoalan kemacetan tidak bisa dilihat dari masalah baru, ya jadi sudah lama. Macet di Bandulan itu sudah terjadi selama puluhan tahun yang lalu, bahkan mulai saya kecil. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana Pemkot, Pemkab, Dishub, Dinas Tata Ruang, Dinas Pemukiman, dan bersama dengan para-para ahli, profesor ahli transportasi yang saya pernah dengar di Radio City Gate, juga ahli tata ruang kota, itu harus duduk bersama. Dan kalau bisa pelaku-pelaku usaha seperti ya asosiasi saya APERSI itu perlu dilibatkan untuk menata arah perkembangan Malang ini menuju kota metropolitan. Karena juga selama ini saya lihat hanya menata kota-kota sendiri, kabupaten-kabupaten sendiri. Ya contohlah program food estate yang program nasional. Saya juga kaget baru tahu dengar namanya food estate. Ternyata gagal karena apa? Ego sektoral masih ada. Nah tingkat nasional aja masih ego sektoral. Tingkat kota, kabupaten apalagi. Nah ini yang harus kita mawas diri ya, harus berubah. Ya itu menurut saya. Jadi Bandulan daerah Sukun, Sukun itu berkembang cukup kuat karena ada daerah industri yang sejak tahun 60-70an sudah banyak pabrik di sana, angkatan ayah saya. Dan akhirnya Wagir yang sebagai buffer zone akhirnya jadi buffer zone karena limpahan dari Sukun. Sama dengan Lokwaru yang banyak mahasiswa, Lokwaru banyak mahasiswa berkembang, Dau buffer zone barat juga berkembang, barat laut berarti ya, Wagir berada di barat daya. Nah itu harus dilihat oleh pemangku jabatan dan pemangku kewenangan pengembang kota dan kabupaten Malang ini. Bagaimana itu wacana dari pengusaha-pengusaha atau masyarakat yang sudah terjadi dengan adanya mahasiswa, dengan arah industri. Itu harus dipikirkan perkembangannya, penataannya. Jadi jangan cuma bingung menghabiskan anggaran, mau dibuat apa, ayo duduk bersama. Libatkan para ahli-ahli profesor di universitas, pelaku usaha kami ini, yang kami yang sudah berpuluhan tahun mengembangkan di Malang. Ya, kalau saya bersama rekan-rekan ini pengembang properti yang tahu jelas bagaimana properti berkembang dari tahun yang sebelum Krismon, belum pandemi, sampai pandemi ini seperti ini. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih City Guide.
0: Sampai
1: jumpa.
0: Terima kasih banyak Pak Jason ya, ini sudah menyampaikan seperti apa melihatnya, apalagi tadi fokusnya di area Bandulan ya, mungkin banyak gitu, banyak sudut di Kota Malang yang bisa kita lihat bagaimana rasanya dampak dari adanya urbanisasi ini gitu. Tadi Pak Jason melihatnya dari sudut kondisi di sekitar Bandulan kawan, dan memang betul ya rasanya, tadi bahkan dari narasumber anggota Komisi A DPRD Kota Malang Rohmat juga menyampaikan bagaimanapun ketika kita bicara pertumbuhan Kota Malang, pembangunan Kota Malang, ini perlu juga ada sinergi yang baik gitu ya, antara eksekutif, legislatif, dan juga kekompakan dari masyarakat itu sendiri. Sudah banyak juga potensi-potensi yang ada, bahkan kalau bicara infrastruktur ya mungkin memang masih ada beberapa PR gitu ya di Kota Malang, tapi mungkin kita mengambil contohnya MCC gitu. Nah, di sana juga banyak pelaku kreatif yang berkumpul, dan harapannya nanti ke depan ini juga bisa lebih dimaksimalkan lagi. lagi keberadaannya. Itu kawan. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Anda juga masih bisa yang ingin berbagi pandangannya bicara magnet itu bernama Malang, mengelola urbanisasi kota yang lebih baik. Itu yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
4: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
3: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
5: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
3: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
8: Saldo Anda tidak cukup.
7: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
8: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
8: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, siang hari ini kita akan coba lihat di beberapa titik setelah tadi kondisi di sekitar Ahmad Yani Kepanjen ya, di sekitar ini maksudnya Ngadilangkung, wilayah Kabupaten Malang dekat dengan Polres Malang. Tadi sempat dikabarkan adanya truk kontainer yang sedang trouble. Kalau dibandingkan tadi antriannya, ini sudah mulai berangsur normal. Entah apakah sudah selesai perbaikan di sana. Mungkin Anda yang kebetulan melintas, boleh nanti Anda kabarkan. Karena informasi terakhir yang kami dapatkan memang masih menunggu dari pihak teknisi untuk melakukan perbaikan begitu. Nah, kemudian untuk pembersihan jalan, jadi lepas di Jembatan Tunggul Mas arah ke Karya Wiguna ya, tadi informasinya ada pembersihan di sana dari rekan-rekan damkar. Ini sepertinya juga sudah mulai selesai ya. Mungkin ada yang punya informasinya juga, boleh nanti Anda kabarkan. Karena terpantau antrinya tidak seperti tadi. Justru nantinya yang dari arah Karya Wiguna mau masuk ke Tunggul Mas, ini antrian imbas traffic light dan peningkatan volume kendaraan terjadi siang hari ini. Kawan, untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas

0: Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kemudian untuk beberapa catatan lain, setelah tadi kita juga sempat melihat ya beberapa hal yang bisa digarisbawahi apa yang disampaikan oleh narasumber, melihat urbanisasi kota yang sekarang ini juga sudah mulai terasa di Kota Malang. Kawan, Bebeda tadi diwakilkan perencana ahli muda bidang infrastruktur dan kewilayahan. Ada Bu Ratri yang menyampaikan beberapa hal. Nah, kalau bicara strategi menanggapi urbanisasi di Kota Malang, sebenarnya itu juga sudah diatur ya di dalam dokumen RPJMD. Kemudian Bu Ratri juga menjelaskan sebenarnya orang yang datang di Kota Malang itu beragam. Alasannya karena konektivitas yang didukung ya dengan transportasi umum muda, kemudian biaya hidup yang dirasa pas ya, tidak mahal, tidak murah. Jadi pas seperti itu. Kemudian sebagai responnya sendiri, Kota Malang sekarang ini juga sudah mulai memikirkan ya terkait dengan pusat kota. Nah, kalau dulu mungkin kita bicaranya titik keramaian ada di sekitar Klojen. Kemudian Bu Ratri tadi menyampaikan saat ini pusat kedua keramaian di wilayah Kota Malang itu juga sudah mulai digeser ke wilayah Gedung Kandang ya, dengan harapan nanti bisa lebih merata lagi. Jadi kalau menurut kajian lingkungan hidup strategis, Gedung Kandang ini dinilai cocok untuk dikembangkan aktivitas perkotaan seperti itu. Kawan, kita coba dengarkan sekali lagi pernyataan dari Bu Ratri.
1: Internal Kota Malang sendiri memang harus ada upaya untuk menyebarkan atau tidak memusatkan kegiatan di pusat kota. Kalau kita pusat kota Klojen gitu ya Pak ya. Jadi sejalan dengan rencana tata ruang wilayah memang ada upaya untuk membuat pusat kota yang kedua, yaitu di daerah Gedung Kandang. Secara penilaian KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, daya dukung dan daya tampungnya ini masih belum melampaui. Jadi di Gedung Kandang ini memang secara daya tampung dan daya dukung ini masih memadai untuk dikembangkan atau menampung aktivitas-aktivitas perkotaan. Ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, kita coba untuk membuat semacam pusat baru yang tidak hanya ada di Klojen atau alun-alun kota, alun-alun bandara sekitarnya, seperti itu. Okay. Ada lagi memang yang secara daya dukung dan daya tampung masih bisa masih di bawah ambang batas atau masih belum melampaui, ini di Lawak Waru. Sedangkan untuk Supun, kemudian Klojen, kemudian juga Blimbing, ini memang secara daya tampung sudah mendekati ambang batas atau justru melampaui, okay, terutama di Klojen.
0: Nah itu kawan ya, melihat beberapa daerah yang sekarang ini masih memungkinkan gitu ya untuk dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi pusat keramaian selain di Klojen tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga beberapa statement lainnya ya, termasuk dari Dewan. Pagi hari tadi kita sempat terhubung bersama dengan anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Pak Rohmat. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang masih mobile, coba kita lihat lagi siang hari ini tadi sih terakhir soal antrian yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas ya, yang arah keluar maksudnya. Nah, itu antriannya cukup panjang. Ini kalau dilihat sekali lagi masih sama, lebih baik Anda hindari keluar dari Jembatan Tunggul Mas, kawan. Tapi untuk selepas dari traffic light sebenarnya sudah terkondisikan ya di sana, Anda yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu maupun mengarah ke Kota Malang. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Jalan-jalan plus. Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, cobaan Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter, dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
5: Eh, bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
8: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
8: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

CD Gate 9, Warwane FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada Pak Dani sempat mengirimkan view-nya bagus banget gitu ya. Tapi ini gak tahu di mana Pak Dani posisinya, boleh ditambahkan ya. Cuacanya cerah, kemudian terlihat ini kayaknya di sekitar Batu mungkin ya Pak Dani ya. Boleh ditambahkan, ini cuman kiriman foto saja ini yang ditambahkan ke City Guide. Kemudian kalau kita melihat ya di beberapa titik pantauan untuk siang hari ini, prediksi cuaca kawan, jadi di Kota Malang ya utamanya. Untuk di sekitar Kota Malang cerah saja, tidak ada potensi hujan, baik di sekitar Lowok Waru, kemudian untuk Anda yang mau beraktivitas juga di sekitar Klojen, ini juga sama ya, Blimbing, ini juga cerah, Sukun. Jadi untuk di Sukun ini potensi udara kabur dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedang melanjutkan aktivitas Anda di sekitar Kota Batu, untuk wilayah Kota Batu juga sama, tidak ada potensi hujan, udara kabur dengan suhu 16 sampai 24 derajat Celcius. Mungkin Anda yang sekarang ini sedang berada di sekitar Kabupaten Malang, selain di area Wajak ya, tadi disampaikan dari Bu Husnul, Wajak sih masih cerah ya siang hari ini. Bagaimana di titik lainnya? Boleh nanti Anda tambahkan kawan. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami, dan Anda juga bisa jumpai kami di berbagai sosial media ya, di @cityguide911fm. Pak Handi, selamat siang Pak Handi. Oke, ini di mana Pak? Raden Intan ya kayaknya. Di sekitar Raden Intan ini Pak ya. Cerah informasinya. Bagaimana Pak pantauan siang hari ini? Masih ada bus ngetem tidak di sana? Karena hampir setiap hari ya City Guide menerima informasi bus ngetem di sekitar Raden Intan. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh juga nanti Anda tambahkan kawan informasinya.

0: 911 Hot News.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ada plus minus untuk Kota Malang sebagai wilayah urbanisasi. Hari ini pada talk show di Radio City Kai, tekan Visip UB Ahmad Imron Rozuli menyampaikan dulu di zaman kolonial Kota Malang memang terkenal untuk tempat istirahat. Sampai akhirnya berkembang jadi kota wisata dan sekarang jadi kota pendidikan. Seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang datang ke Kota Malang dengan tujuan masing-masing. Imron juga menyampaikan urbanisasi ini membawa dampak baik, salah satunya dengan hadirnya banyak mahasiswa dari luar. Maka kegiatan konsumsi sehari-hari mereka jadi salah satu alasan perekonomian Kota Malang tertopang. Imron menambahkan kondisi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti terbatasnya hunian sampai RT/RW yang semakin terkikis. Kawan, puluhan daerah di Jatim catat belanja pegawai di atas 30%. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BKAD Jatim, sebanyak 31 dari 38 kabupaten kota masih memiliki porsi belanja pegawai di atas batas maksimal 30% dan hanya ada 7 daerah yang memenuhi ketentuan mandatory spending di bawah 30%. Kepala BPKAD Jatim, Yasin, menyebut persoalan ini masih menjadi pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Kemudian berdasarkan hasil rapat, pemerintah daerah diminta melakukan upaya penyesuaian secara bertahap agar porsi belanja pegawai bisa ditekan sesuai ketentuan. Kawan, ratusan ribu warga terverifikasi bantuan bedah rumah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari, menyebut sebanyak 300 ribu calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah telah terverifikasi. Nantinya tiap penerima bantuan bakal menerima 20 juta per hunian. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni bisa rampung pada November 2026. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda. Beberapa update, ini dominasi untuk update cuaca, tidak hanya untuk wilayah Kota Malang. Tadi ternyata kita terima info juga dari Pak Dani yang awalnya cuma kirim foto ya. Pantauan cuaca memang cerah terlihat, panorama gunung sangat jelas sekali kawan terlihatnya. Tapi kita nggak tahu tadi lokasinya di mana gitu. Ternyata kata Pak Dani posisinya itu di Goa Pinus Paralayang Batu. Panas cerah, angin semilir dingin. Jangan lupa pakai sunscreen Pak Dani. Kadang kalau di dataran tinggi, daerah pegunungan begitu kawan ya. Ketika cuaca panas tapi angin juga berhembusnya kencang, kadang kita nggak ngerasa terik matahari itu cukup mengganggu. Karena udaranya sejuk begitu. Tapi nanti setelah kembali ke rumah, setelah sudah redup lagi baru ngelihat oh tiba-tiba kulitnya belang gitu ya, mungkin yang pakai lengan pendek pada saat buka ininya lengannya terlihat ada perbedaan begitu. Nah kadang seperti itu, tiba-tiba sunburn yang tidak terasa itu justru jauh lebih berbahaya ketika terjadinya di daerah pegunungan. Kadang kita ngerasanya sejuk-sejuk aja sih gitu ya, akhirnya lalai untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit dari paparan sinar UV. Untuk beberapa update lainnya, selain tadi ada Pak Dani yang bergabung, saya terima laporan juga dari Pak Aden Bayu, laporan dari flyover Lawang. Ini ke arah Malang, ada truk gandeng angkut tebu trouble di sisi kiri. Ada petugas di lokasi, cuacanya juga cerah katanya. Coba saya geser dulu kawan ya. Tadi Pak Aden itu sempat kirim dokumentasi juga. Sebentar, saya mau tampilkan. Oh, kirimannya video ya, di flyover Lawang. Tidak ada keterangan melalui videonya. Ah, ini dia terlihat ada petugas di lokasi. Oh, saya play kembali. Ini dari rekan-rekan Polres Malang ya. Nah, ini dia kawan. Di lajur sebelah kiri, posisinya di pas di flyover yang arahnya ke selatan. Hazard juga nyala, truknya warna orange. Oke. Tapi belum ada maintenance ya kalau saya lihat dari kiriman dokumentasi ini. Masih petugas yang standby saja di lokasi bantu untuk melakukan pengaturan. Belum tahu juga trouble-nya karena apa. Apakah karena ban pecah atau patah? Tapi kayaknya nggak patah as ya, karena saya lihat nggak ada yang miring-miring. Terima kasih Pak Aden Bayu. Syukurnya sudah ada petugas kawan di sana. Barangkali nanti kalau ada perubahan update juga boleh disampaikan ya. Itu sementara untuk beberapa update. Kalau kaitannya dengan kendaraan trouble, tadi Pak Andi selaku Kanitur Jawali, Polres Malang. Coba saya cek dulu, tadi terakhir update-nya di jam 11:30 kawan, ada truk yang trouble ya, posisinya ini pas di depannya Polres Malang. Nah ini dia kiriman dokumentasinya dari Kanitur Jawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Masih saya tampilkan, tadi belum ada maintenance juga ya, karena katanya memang masih menunggu. Tapi petugas itu sudah standby di lokasi. Tadi Kapolsek Kepanjen juga menyampaikan hal serupa. Mereka juga standby untuk melakukan pengaturan di sana. Kawan-kawan yang lagi melintas juga di area Kepanjen antisipasi ya. Karena tadi masih ada perlambatan. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update di jam 1 lewat 10 menit. Nanti Anda boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention Dead City Guide 911 FM.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
7: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
6: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
7: Nah kan,
6: aduh, deg-degan tahu.
7: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
6: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
8: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser saja ya ke beberapa video yang sudah dikirimkan. Salah satunya dari Pak Handi. Ini lagi-lagi soal bus yang ngetem di luar terminal. Kalau Pak Faisal kayak udah bosen tuh, karena hampir tiap hari katanya, tapi kok sama aja ditindak tapi mengulangi lagi. Bahkan ini kalau pantauan dari Pak Handi, busnya masih sama seperti yang 3 hari lalu. Saya play yang mana dulu ya? Banyak nih videonya. Yang pertama ya, di jam 1 kurang tadi kawan.
1: Ini gak ngetem lagi, ini nengah ini bu.
0: Ini pas manuver pak ya, pas belok.
1: Agung.
0: Platnya gak kelihatan ini.
1: Tulis-tulis ini kopi yang ngapos ini. Nengah-nengah abisan.
0: Iya.
1: Waduh, bisa gak kayak toplatnya.
0: Iya, nggak kelihatan ini pak.
1: 74 DD Akas.
0: Oke.
1: Ini kan yang kemarin, UD lo. UD Akas. Ini yang kemarin, yang 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu lo? Itu ngetem. Yang ngetem sana lihat, kelihatan kan?
0: Iya, ada yang di tengah nih ya.
1: Bu Mega masa nggak kelihatan jelas sih. Lama bisa. Aduh.
0: Ini kadang kalau kita yang ngelakson, kita yang kena marah nih pak biasanya. Sama apa tuh jupang-jupang atau juru penumpang yang ada di terminal Arjosari. Kadang kita yang mengingatkan, kita yang kena. Berapa waktu lalu juga ada yang ngelapor mengingatkan agar gak ngetem di luar. Tapi memang tupoksi bukan dari petugas ya, ya dari pengendara seperti biasa, tapi malah dia yang kena. Marah tuh sama yang ngetem di luar, termasuk sama jupang-jupangnya juga. Video lanjutan, saya play kembali.
1: Tadi ngetem, tentrem, N 76 87 OB 97 OE tentrem ilo BC.
0: Oke, baik. Ada beberapa bus ya dalam satu waktu yang sama untuk ngetem di luar terminal. Lalu yang terakhir, ini ada lagi.
1: Dan ada sih iki mandek walon-walon. Bensin habis N76 OB, waduh.
0: Ini mau berhenti apa gimana ini? Ini dia yang terakhir ini mau berhenti apa gimana ini pak? Yang Pak Handi klakson-klakson itu. Ini belum nyampe pertigaan kan ya? Apa sudah? Pertigaannya Raden Intan. Apakah dia memang mau berbelok atau seperti apa tuh? Ini serius parah katanya Pak Handi. Bertanya dengan nada halus, Bu Mega ngantornya di Arjosari apa di Gubeng katanya. Di Arjosari dong pak. Coba nanti kita geser ya laporannya. Oh cari penumpang. Minggir pelan-pelan itu ternyata cari penumpang katanya kawan. Oke baiklah. Abis ini kita geser pak ya laporannya ke Bu Mega Perwira untuk segera ditindaklanjuti. Tadi nopol jelas tidak dijelas. Maksudnya kalau dari video nggak jelas tulisannya, tapi Pak Handi sudah menyampaikan melalui ini ya pantauan langsung di lokasi. Terima kasih pak. Untuk beberapa update lainnya nanti kita akomodir dulu kawan di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile, kemudian ada rencana mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Kemudian di sekitar Gempol juga tidak ada kepadatan, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang gate dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga informasi seputar tol bagaimana di siang hari ini, utamanya untuk update soal cuaca. Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911.
2: Info tol,

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigeta in One FM, Cadence for Your Life. Kawan, di jam 1:32 ya, ini belum ada update tanggapan dari pihak terminal karena tadi kita sudah meneruskan laporan soal bus yang ngetem di luar. Nah, mungkin kalaupun tidak langsung ditindak pada saat itu juga, maksudnya penindakannya tidak real time, harapannya nanti menyusul karena tadi Nopol sudah jelas juga. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti mungkin nanti setelah kembali lagi ke Malang atau seperti apa. Karena yang ditindak ini kan dua ya, dari PO sama dari drivernya sendiri. Kemarin kita sempat terima update soal penindakan tegas dari Disub Jatim. Harapannya ini bisa dicontoh nih dari pihak Arjo Sari. Dan kalau yang Arjo Sari kan itu koordinasinya dengan Kemenhub ya, dengan Kementerian Perhubungan, soal penindakan yang lebih tegas itu ke para driver busnya maupun ke PO busnya sendiri. Kalau dari Disub Jatim yang membawahi Trans Jatim langsung, itu mereka menindak ketika ada supir yang ugal-ugalan, pokoknya yang tidak sesuai dengan SOP, begitu kawan, itu langsung ditindak. Jadi kita kan beberapa kali meneruskan laporan terkait dengan supir bus yang dia itu manuvernya sembarangan. Sering terjadi ketika di sebuah persimpangan, misalkan yang di sebelah kiri itu harusnya bisa langsung belok atau langsung lurus, dan juga kalau yang mau belok ke kanan baru mengikuti traffic light. Kadang beberapa driver Transjatim mereka itu berhentinya di kiri. Jadi kendaraan di belakang kalau mau langsung lurus atau belok gak bisa karena ada Transjatim yang berhenti di sana. Tiba-tiba pada saat lampu sudah hijau dia langsung belok kanan, padahal berhentinya di lajur sebelah kiri. Nah itu kan lumayan sering terjadi. Dan yang menghambat lalin tentunya ya, terutama yang di lajur sebelah kanan, sama sih kanan kiri kena semua. Dan itu kita beberapa kali meneruskan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Jawa Timur. Kalau kemarin itu ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim ada Pak Cito Eko. Lalu Pak Cito juga sudah cek, sudah monitor karena nopolnya juga jelas, katanya sudah dilakukan penelusuran dan langsung akan diberikan sanksi skorsing, kawan. Jadi jelas ya, sanksinya itu bukan hanya sekedar pernyataan saja, tapi kalau dari di Subjatim benar-benar langsung memberikan sanksi skorsing untuk driver dan juga pramugara SP1. Nah, kalau yang seperti ini bisa diterapkan tegas, harapannya juga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran serupa, begitu kawan. Ini kan sudah sampai di skorsing, harusnya yang di Arjo Sari bisa juga seperti ini. Tapi entah kenapa kemarin kita tanyakan kira-kira kalau misalnya mau melakukan semacam pencabutan izin operasional atau ya itu tadi mungkin pemberian SP kepada driver, itu saya tanyakan frekuensinya harus berapa kali ya Bu, biar bisa dapat sanksi gitu, selain hanya pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Katanya tidak ada parameter lah, terus gimana, untuk apa gitu, dengan ancaman akan pemberhentian PO busnya, termasuk juga sampai pemberhentian drivernya sendiri, tapi tidak ada parameternya. Misalkan sudah melanggar, anggaplah lebih dari 3. Nah, tapi itu belum jadi parameter katanya. Pokoknya yang sering melanggar akan dikenai sanksi. Puncaknya itu adalah penghentian izin operasional intinya, baik driver ataupun PO. Tapi parameternya saja tidak ada. Lalu bagaimana mau sampai ke sanksi yang lebih tegas ini tadi, kawan? Kalau hanya teguran-teguran, saya rasa kayaknya masih belum. Ini ya, masih belum benar-benar bisa memberikan efek jera, namanya juga teguran gitu. Terasa rasanya mungkin ya masih aman, apalagi ini kan sudah mengakar juga nih pelanggaran-pelanggaran seperti ini gitu. Itu sementara untuk beberapa update. Tadi saya dengarkan juga Pak Faisal yang sempat bergabung, belum sempat kita bahas juga Pak. Mohon maaf tadi di jam 10 itu Pak Faisal sempat kirim voice note menanggapi topik bahasan di Jentok, lalu di akhir menanyakan bagaimana dengan perda penyelenggaraan perparkiran begitu ya. Nah, tadi belum kita bahas. Jadi kalau untuk perda penyelenggaraan perparkiran sekarang masuk di proses harmonisasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi masih di Pemprov Jatim. Kalau di Malang itu sudah diundangkan ternyata memang, dan sekarang masih masuk kembali lagi ke Pemprov. Di Pemprov itu nanti akan muncul nomor seri untuk perdanya. Jadi kalau sudah muncul nomor serinya, kembali lagi ke Pemkot Malang. Dari Pemkot Malang nanti ada turunannya lagi Perwal. Panjang sih perjalanan untuk bisa mendapatkan atau memberikan sanksi-sanksi tegas kaitannya dengan penyelenggaraan perparkiran ya. Gitu, jadi dari Pemprov ke Pemkot, Pemkot nanti ke Perwal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Kita nanti lanjutkan kembali kawan ya di segmen berikutnya. Anda masih boleh menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention kami di @citykait911fm.
1: Wisdom.
2: Integritas itu yang menyangkut karakter-karakter yang unggul ya pada seseorang itu, dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia amanah, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik setiap yang tanggung jawab yang diberikannya, dan bagaimana dia bisa dipercayalah. Tapi integritas juga ini menyangkut masalah bagaimana kalau kita diberikan suatu amanah tanggung jawab, misalnya di suatu hal kegiatan betul-betul kita jalankan dengan sepenuhnya. Misalnya saya bicara waktu di yayasan aja, kami menyelesaikan masalah-masalah besar di suatu bentuk yayasan. Nah ternyata kami secara profesional berusaha berpikir bagaimana kepentingan yayasan didahulukan dengan menjembatani dengan pihak-pihak mitra supaya yayasan tidak rugi, supaya keuntungan untuk yayasan semakin besar. Tapi ada saja opini yang dibangun bahwa orang ini berbisnis di luar, di bawah tangan dengan pihak lain. Paling banyak berhubungan dengan difitnah oleh orang, dicurigai, ada istilahnya diintimidasi dengan berbagai macam cara, kecemburuan atau iri hati lah ya. Padahal buktinya setelah itu kan kita tunjukkan bahwa perubahan-perubahan negosiasi saya itu kan dalam bentuk resmi nantinya untuk kepentingan lembaga. Jadi itu membuat saya harus semakin kuat secara psikologis, semakin tenang menghadapi kasus persoalan, harus semakin sabar menerima hal itu. Tentu tunjukkan bahwa apa yang diduga, apa yang dipindahkan itu tidak benar. Nah tentu dengan juga mohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Integritas itu jati diri seseorang yang menunjukkan tingkat kualitas seseorang dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia menjaga amanah jika diberikan amanah, bagaimana dia berjiwa kuat menghadapi segala macam cobaan, dan tentunya dia bersungguh-sungguh menyelesaikan semua tanggung jawab itu dengan baik, dan kita bekerja dengan ikhlas. Tidak usah mikir tentang apa yang akan diperoleh dengan suatu pekerjaan itu, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengerjakan dengan sebaik-baik apa yang kita lakukan itu. Saya Dr. Anwar Cengkeng S.H. Muhum, Rektor Universitas Widyagama Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap.
0: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda. Ini untuk Anda yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya bisa langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera, kawan, memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih juga ya, ada yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati juga diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagramnya di @skylinenusantara atau hubungi di 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Kita kembali ke update lagi yang dibagikan oleh Pak Handi. Oh, ini Pak Handi mengomentari apa yang saya sampaikan di segmen sebelumnya soal pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ini salah satunya dengan bus Trans Jatim. Katanya drivernya itu mantan supir angkot, tapi informasi kita terima dari Disub, Disub Kota Malang maupun Disub Jatim juga, kan memang yang diberdayakan untuk jadi drivernya Trans Jatim itu supir angkot ya, tapi semuanya sudah dibekali oleh pelatihan katanya, jadi kurang lebih sebulanan nih kayaknya pelatihan untuk para drivernya sekarang itu, dan harusnya sudah bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, tapi ternyata pelanggaran juga masih tetap terjadi, sehingga sanksi skorsing ya itu diberikan, kawan. Kemudian ini ada Pak Subagio. Pak Subagio ini kirim info apa nih? Di mana ini Pak? Posisinya kayaknya lagi ada giat di Posyandu gitu ya? Posyandu atau mana nih Pak? kegiatannya boleh dijelaskan detail nih Pak Subagio. Ada cek tensi, kalau saya lihat kemudian kayaknya ini tes asam urat gula darah ya. Oke, baik. Oh, di Surabaya kawan, Kutisari Surabaya katanya. Oke, terima kasih Pak update-nya. Lagi ada giat di sana ternyata. Lalu ada pantauan erupsi kembali. Tadi kita sempat share juga ya informasi soal erupsi. Pertama itu terjadi pagi tadi, lalu siang di jam 11. Tinggi letusannya itu sampai 1200 meter di atas puncak. Nah, kalau yang sekarang di jam 1 lewat 31 menit, sudah 20 menitan berlalu ya. Ini kolom abunya kurang lebih 1000 meter di atas puncak, kawan. Lalu juga untuk durasi lebih lama dari beberapa hari sebelumnya. Kalau 2 hari sebelum ini tuh masih 1 menit sekian detik atau paling banter kemarin 2 menitan. Nah, sekarang justru untuk durasi erupsinya itu kurang lebih 3 menit 19 detik katanya. Oke. Statusnya masih di level 3 siaga. Terima kasih, ini laporannya dari rekan-rekan Pos Pantau Semeru. Ada kiriman fotonya juga loh ya, saya tampilkan. Wah, dari jauh cantik sekali, dari dekat tentu tidak. Makanya ada penutupan ini kawan ya, penutupan pendakian Semeru. Untuk waktunya sampai kapan, tidak ada ketentuan sih. Tidak ada batas yang ditentukan, jadi pokoknya sampai benar-benar kondusif. Kemarin banyak ya pendaki ilegal ya, dari awal tahun ini sudah mulai banyak tuh pendaki-pendaki ilegal yang mau menuju ke puncak Mahameru. Kalau sekarang Semeru itu paling jauhnya diberhentikan sampai di Ranukumbolo, pembatasannya sampai di Ranukumbolo saja untuk pendakian, setelah itu sudah nggak boleh lagi. Nah, kadang banyak pendaki yang tidak puas gitu, jadinya pengen sampai di puncak, ya akhirnya tetap ngambil jalur yang ilegal untuk bisa sampai di puncak. Kemarin sudah dilakukan penahanan, informasinya juga ada sanksi blacklist sampai 5 tahun. 5 tahun di seluruh pendakian di Indonesia. Gitu, sementara untuk beberapa update, setelah ini saya akan digeser kawan oleh Nurul ya di jam 2 siang. Kawan-kawan juga masih boleh kembali berbagi update di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, perlu adanya komitmen bersama untuk mengelola urbanisasi Kota Malang lebih baik. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, anggota Komisi A DPRD Kota Malang Rohmat menyampaikan, untuk pertumbuhan Kota Malang lebih baik perlu ada kekompakan dari eksekutif maupun legislatif. Rohmat menyampaikan juga, saat ini beberapa wilayah di Kota Malang masih ada PR, khususnya bagian infrastrukturnya. Contohnya, kondisi Terminal Hamid Rusdi yang belum tersentuh, maka OPD terkait harus memberikan atensi untuk itu. Kemudian, adanya gedung MCC yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kedepan, pihaknya siapkan perda ekraf untuk mendorong aktivitas di MCC. Rohmat menambahkan, ada banyak sektor yang berkembang baik di Kota Malang. Harapannya ke depan manfaat itu bisa lebih dirasakan masyarakat sekitar. Contohnya, ketika ada hotel-hotel baru yang dibangun, maka pekerjaannya diutamakan warga sekitar dulu. Kawan, cuaca cerah dominasi wilayah Jatim hari ini. Berdasar perkiraan cuaca BMKG Juanda, seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur didominasi kondisi cerah dari pagi sampai malam hari. Kemudian suhu udara di Jatim diperkirakan berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 sampai 98%. Namun sejumlah wilayah yang berada di daerah pegunungan seperti kota Bau diperkirakan bakal berawan pada siang hingga sore hari. Kawan, sejumlah wilayah Indonesia masih berpeluang turun hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, pembentukan sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dapat memicu kemunculan daerah konvergensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Prakirawan BMKG Alia Sauser menyebut, sistem sirkulasi ini terdeteksi membentang di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga pesisir utara Papua serta perairan Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Sejumlah daerah yang diperkirakan akan diguyur hujan meliputi Papua, Banda Aceh, Jambi, Pontianak, sampai Bandung. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Wulan Indriani, selamat siang.

Seringin lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 2 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Masih di City Report ya, siang hari yang masih cenderung panas terik di wilayah Trogomas. Sama juga ketika saya tadi perjalanan dari arah Batu menuju ke Trogomas, memang rata cuaca siang hari ini. Selain cerah juga cenderung terik. Untuk lalu lintas bisa dibilang juga masih cenderung aman lancar saja ya. Dari ketika saya akses dari arah Batu, daerah Beji, kemudian mengarah ke Simpang Pendem, dari Pendem mengarah ke area Sengkaling, UMM, Jembatan Tunggul Mas, masih cenderung lancar saja. Sampai di area sekitaran Trogomas ya, masih cenderung landai. Mungkin kalau dari Anda juga nih, siang hari jam 2 masih dalam perjalanan, tadi rutenya akses di mana sajakah? Informasinya nanti boleh untuk Anda sampaikan ya, langsung di WhatsApp 0811-3600-911. Sambil di siang hari ini, tadi ada informasi juga dari Pak Amin. Selamat siang Pak Amin. Tadi informasi dari Pak Amin, ketika melintas di area sekitaran Ramayana, itu kondisinya padat kawan. Nah ini ternyata akibat area parkir kendaraan roda 2 itu penuh dan memakan separuh jalan, bahkan sampai di garis putih itu ya, putih yang di tengah. Itu kalau informasi dari Pak Amin tadi. Baik, terima kasih Pak Amin ya untuk informasinya. Tadi untuk laporan dari Pak Amin, teman-teman Newsroom sudah laporkan juga ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Itu kawan ya untuk informasi tadi dari Pak Amin. Sekali lagi kalau Anda juga mau menambahkan ya, sampai di jam 2 kali ini, tadi perjalanannya lewat di mana sajakah? Pantauan trafik juga masih cenderung lancarkah atau justru sudah mulai cenderung ramai? Kira-kira efek apakah di lokasi, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, Anda juga yang masih dalam perjalanan setelah tadi ada informasi ya dari Pak Amin soal pantauan di area depannya Ramayana, itu yang kondisi parkirnya ini full untuk kendaraan roda 2 yang di jalan, dan akhirnya memakan separuh badan jalan sampai garis putih tadi ya, garis putih yang di tengah itu. Tadi informasi dari Pak Amin kita sudah sampaikan untuk laporannya tadi ke pihak Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat, dan kita masih menunggu kawannya untuk responnya. Tadi sebenarnya dari Pak Amin juga masih belum ada dokumentasinya, cuman tadi sempat saya cek juga kawan dari CCTV Malang Kota, dan memang ramai kawan ya untuk di lokasi. Barangkali kalau Anda yang melintas juga nih di lokasi, karena belum ada dokumentasi dari pendengar pun juga, nanti Anda boleh kirimkan gitu yang barangkali itu rutenya, bisa share untuk dokumentasinya untuk bisa kita sampaikan juga ke pihak di Subkota Malang. Untuk yang lainnya lagi, di siang hari ini Anda yang barangkali beraktivitas di rumah saja, nah kalaupun beraktivitas di rumah, nah semua kegiatan kita kan memang tidak pernah jauh kawannya dengan yang namanya akses internet. Nah kalau untuk dari Anda barangkali di rumahnya ini koneksi internetnya sudah mulai lemot gitu ya, kalau lemot kan bikin emosi, saatnya kawan untuk Anda pindah saja ke Kapten Aratel, karena Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Aratel langsung di 0882-1202-24 atau Anda bisa juga kunjungi ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel

0: Hotel internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di siang hari ini kita update juga untuk kondisi lalu lintas di ruas tol. Anda yang mobilnya kali ini di ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Anda yang dari Warutama lanjut barangkali ke Mojokerto, Krian Kertosono, sejauh ini juga lancar saja kawan. Bagaimanakah cuaca di ruas tol? Anda boleh sampaikan juga. Untuk di wilayah Telogoma sendiri masih cenderung panas terik ya. Nah, kalau Anda yang lagi mobile di ruas tol, beberapa informasinya selain bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami Anda juga bisa manfaatkan dengan mention di @serikait911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: wong kok senengane kerasa krusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigan Lain on FM, Guardian for Your Life. Kawan, di siang hari ini tadi ada informasi juga kita terima dari WhatsApp ya. Ada salah satu pendengar Serigan FM, Pak Ayat, tadi yang kirim flyer kawan, informasi soal pemadaman listrik ya dari pihak PLN yang mulai dari jam 9 pagi, harusnya jam 1 itu sudah normal. Kemudian lokasinya di manakah ini tadi, kalau informasinya masuk di ULP Batu, tepatnya daerah Pujon, wilayah dari Pak Ayat gitu ya. Tapi sekarang sudah masuk di jam 2 lewat 28 menit, informasinya wilayah Pujon ini tadi sudah padam listriknya sejak jam 8 lewat 30 menit gitu ya. Dan sampai sekarang ini masih belum menyala. Sudah 4 kali mati lampu gitu kalau informasi dari Pak Ayat. Ini apakah ada kendala gitu ya untuk penormalan arusnya? Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Tadi dari Pak Ayat sudah kita sampaikan ya untuk laporannya ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, ada Pak Fandi Faisal, untuk bisa dicek nih apakah ada kendala untuk penormalan arus di daerah Pujon, wilayah dari Pak Ayat. Itu kawannya. Mungkin kalau di wilayah lain juga ya, tadi ada kendala kelistrikan, nanti boleh untuk Anda update juga. Kalau untuk yang kita terima, kawan, soal kendala kelistrikan tadi juga sempat terjadi ya di daerah sekitaran Kerinci Sawo Jajar. Cuman dari informasi yang kita terima, penyebabnya itu memang ada gangguan, ada trafo kawan yang meledak di utara jalan kembar Kerinci. Tadi itu perbaikan sekitar jam 11 lewat 23 menit. Kemudian tadi juga ada informasi yang kita terima berupa pemberitahuan gitu ya, kalau memang di daerah Sawo Jajar ini ada kendala kelistrikan, jadi listriknya padam. Cuman tadi estimasi perbaikan sampai jam 1. Nah, itu sudah normalkah ya kawan di daerah Sawo Jajar, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena informasi tadi kita juga dapat kabarnya itu dari grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang atau grupnya di sub gitu ya. Karena dari adanya pemadaman listrik di seputaran Sawo Jajar Ranugrati ini kan juga berimbas ke kondisi TL Simpang Ranugrati. Nah, tadi itu juga dibantu petugas dari Disup ya untuk pengaturan. Mungkin boleh diupdate juga nih di lokasi sudah normalkah atau bagaimana, boleh untuk Anda share juga ya. Ada informasi soal lalu lintas tadi dari Pak Priyo. Nah, ini nanti boleh dibantu info juga Pak ya, di daerah sekitaran Ranugrati tadi melintas di Ranugrati enggak ya? Soalnya Pak Priyo tadi infonya cuaca cerah, cenderung panas, arah Rampal itu padat merayap, imbas volume kendaraan saja. Informasi dari Pak Priyo. Terima kasih Pak Priyo ya untuk infonya. Tadi sempat melintas enggak tuh di simpang Ranugrati? Boleh diinfo ya. Apakah kondisi TL-nya sudah normal atau masih padam ya, efek karena ada pemadaman dari pihak PLN kawan, karena tadi untuk yang di daerah Sawo Jajar sekali lagi trouble-nya karena ada trafo yang meledak. Untuk yang lainnya lagi informasi dari Anda sampai di jam 2 siang boleh terus untuk Anda sampaikan ya, langsung di 0811 36911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi untuk 10 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi saat pencanangan sensus ekonomi 2026 dalam apel siaga sensus ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu 17 Juni 2026. Agenda itu turut diikuti oleh ratusan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik BPS Banyuwangi. Ipuk menjelaskan bahwa bagi Banyuwangi, sensus ini bernilai sangat penting. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kesuksesan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar urusan BPS, melainkan kepentingan seluruh elemen daerah.
2: Selamat sore kawan dari Radio Basa FM Situbondo, bersama saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat memfasilitasi masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga melalui program kemitraan. Kepala Disnakan Situbondo Abdul Rahman bilang kemitraan dengan BI berupa bantuan sarana kandang kepada salah satu peternak dengan kapasitas 400 ekor ayam petelur. Ada lagi kemitraan melalui yayasan melalui pinjaman permodalan. Peternakan ayam skala rumah tangga ini diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi telur ayam yang saat ini masih 3,5 ton per hari, sedangkan kebutuhan telur mencapai 17 ton per hari. Rahman juga bilang keuntungan bagi rumah tangga yang mengembangkan ternak ayam petelur bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pemenuhan gizi sehingga dapat menekan angka kasus stunting.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DPRD Kota Batu soroti PAD dan Silpa 126 miliar rupiah. DPRD Kota Batu menyoroti realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2025 yang belum mencapai target. Dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025, fraksi-fraksi DPRD meminta Pemkot Batu melakukan evaluasi terhadap penyebab tidak tercapainya target pendapatan daerah. Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat maupun sektor pariwisata. DPRD juga menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yang mencapai lebih dari 126 miliar rupiah. Menurut DPRD, angka tersebut menunjukkan perlunya peningkatan ketepatan perencanaan dan percepatan pelaksanaan program. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut silpa tersebut telah menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 144 miliar rupiah, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Solo mengklaim belum ada wilayah di kota Solo yang mengalami kekeringan atau krisis air memasuki musim kemarau yang diprediksi bakal panjang dan kering. Kendati demikian, BPBD tetap menghimbau masyarakat mengantisipasi potensi kekeringan. Selain itu, juga mendorong masyarakat agar senantiasa memeriksa instalasi air bersih di rumah masing-masing untuk memastikan tidak adanya kebocoran yang bisa menyebabkan air bersih terbuang sia-sia. Langkah ini diperlukan agar dampak bisa diminimalkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus jatuh nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebenarnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang sudah terlalu strategis.
1: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, jadi tadi juga ada tambahan informasi dari beberapa pendengar gitu ya. Dari Pak Amin dulu, Pak Ayat tadi ya, yang juga mengabarkan soal kondisi listrik yang masih padam ini di daerah Pujon. Tadi sudah ada jawaban dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP 3 Malang, Pak Fandi Faisal. Kabarnya sehubungan dengan pengerjaan di jalur Pujon itu masih molor karena ada kendala teknis gitu ya. Dan ini masih diupayakan untuk proses penormalan. Itu kawan untuk informasi dari pihak PLN ya. Tadi juga disampaikan permohonan maafnya. Seperti itu Pak Ayat. Cuman kira-kira estimasinya berapa lama lagi gitu ya. Coba kita pastikan juga nih. Karena mulai dari jam 8 tadi kawan listrik padam di daerah Pujon. Kemudian tadi untuk kendala listrik di wilayah lain, tepatnya di daerah Sawu Jajar, ini tadi kita dapat informasi kembali, kabarnya estimasi 2 jam lagi kawan untuk penormalan ya, yang di daerah Sawu Jajar. Nah ini juga berimbas ke area TL Ranugrati. Nah ini antisipasi ya yang melintas di sana karena kondisi TL-nya padam, cuman sudah ada petugas dari Disub kabarnya yang juga sudah standby. Sudah ada personil kawan ya dari Disub di sana. Informasi baru saja kita terima dari Pak Didi selaku dari pihak prasarana Disub Kota Malang. Itu kawan untuk informasi di siang hari ini, termasuk juga kalau Anda yang melintas di jalur tol, tadi itu kita sempat terima kabar ada kejadian laka ya untuk di ruas tol. Tepatnya itu di area tol Pasuruan Probolinggo. Untuk kilometernya kita juga masih pastikan gitu ya. Ini tadi belum ada informasi lebih lanjut untuk kilometernya. Kemudian juga untuk kendaraan yang terlibat itu apa. Ini tadi masih coba ditelusuri gitu ya. Atau juga didatangi oleh petugas dari pihak tol. Tadi ada Pak Permana Herlambang gitu ya, selaku Supervisor Mobile Customer Service JPM Tol. Ini yang juga kabarnya masih OTW untuk ke lokasi. Dari beberapa dokumentasi yang kita terima itu memang di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Sekali lagi ini untuk KM-nya kita masih belum tahu ya detailnya. Itu memang ada ceceran kaca kawan, dan itu lumayan panjang ya. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini ya masih saya tampilkan. Kemudian untuk di foto selanjutnya, nah ini ada beberapa bodi kendaraan. Kita juga masih belum tahu nih, ini bus yang berhenti di depan sana atau kendaraan yang lain ya yang terlibat laka. Itu juga belum ada informasi lebih lanjut. Ini ada video berdurasi sekitar 4 detik gitu ya. Dan ini juga masih belum jelas kawan apa yang terlibat laka. Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan.
1: Untuk kondisi korban
0: Oke, ini juga masih belum ketahuan ya untuk di lokasi itu bagaimana. Ini tadi memang ada video dari korbannya, cuman kita tidak bisa tampilkan kawan. Nah ini terakhir dokumentasinya itu ada beberapa penumpang yang keluar dari kendaraan. Apakah yang mengalami laka ini dari bus tersebut atau bagaimana, kita juga masih belum bisa pastikan ya, karena kita masih menanyakan. Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan, itu ada bus ya yang berhenti. Bodinya ini warnanya kuning, kemudian juga ada warna pinknya. Di sebelahnya kawan, di pinggir jalan itu banyak penumpangnya yang keluar. Nah apakah kendaraan tersebut yang mengalami laka, ini coba kita pastikan juga. Untuk yang lagi melintas ya di ruas tol, antisipasi untuk kejadian laka ini tadi ada di ruas Pasuruan Probolinggo.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, kita kembali update informasi seputar lalu lintas di ruas jalan tol ini ya. Ini juga tol masih terpantau ramai dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar sekali kawan. Meski begitu, untuk kondisi exit maupun entry-nya ini juga masih terpantau sangat lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Ini juga untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar. Dan sementara untuk memasuki area Kejaparan menuju Porong, arus lalu lintasnya masih aman juga kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikuti update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemenstad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, di tengah tantangan anggaran, Pemkot Malang perlu tegas menjaga lingkungan di tengah pembangunan. Hari ini, pada talk show Radio City Guide, Dekan Visip UB Ahmad Imron Rozuli menyampaikan anggaran di pemerintahan jadi tantangan pembangunan satu daerah. Dana transfer yang dikurangi tentu sangat dirasakan dampaknya. Imron menyampaikan juga dengan komposisi anggaran sekarang memang belum optimal pelaksanaan pembangunan di Kota Malang dengan program-program yang sebelumnya sempat disusun. Imron menambahkan dengan kondisi Fasum dan Fasos yang sudah mulai banyak beralih fungsi salah satunya menjadi pemukiman, maka sudah saatnya Pemkot Malang lebih tegas supaya konflik sosial tidak beriringan ada. Kawan, sejumlah parpol di Jatim berhak terima hibah ratusan miliar. Sebanyak 10 partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk di DPRD Jatim berhak menerima hibah bantuan politik ataupun banpol dengan total lebih dari 165 miliar pada tahun anggaran 2026. Pemprov Jatim juga menaikkan pagu bantuan dari 5.000 menjadi 7.500 per suara sah yang dapat masing-masing parpol di dalam Pileg 2024 lalu. Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rauf, menjelaskan dana hibah bantuan politik ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat operasional parpol di daerah seperti pembiayaan kaderisasi hingga gaji pegawai parpol. Kawan, Sony dijadwalkan jalani pemeriksaan kejagung soal korupsi. Hari ini Kejaksaan Agung memeriksa ex-wakil kepala BGN Sony Sanjaya dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Sony Krisnamurti menyebut pemeriksaan hari ini berkaitan dengan permohonan pengajuan justice kolaborator yang diajukan ke pihak penyidik. Berdasarkan perkembangan sementara, Sony telah menyebutkan 26 nama tokoh kejagung yang diduga terlibat korupsi MBG. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

Seri Good 9 FM, guidance for your life. Kawan, jam 3 sore masih dengan saya Nurul Fitriani untuk Anda. Jam 3 kali ini kembali ya, saya update dulu. Ini tadi ternyata kalau sebelumnya saya sempat sampaikan untuk kondisi di area TL Sawojajar ya, tadi sempat trouble memang karena ada trafo yang meledak kawan. Dan untuk estimasi tadi kabarnya jam 1 normal, tapi ternyata untuk informasi yang kita dapat bahkan untuk di lokasi tadi sudah menyala sebelum jam estimasinya gitu ya. Sebenarnya kan selesainya jam 1, cuman tadi sudah normal, bahkan kondisi TL-nya di daerah Ranukreati itu sudah normal sekitar jam 12:59 kawan. Informasi tadi kita dapat dari Pak Arif. Dan tambahan juga, tadi ternyata untuk yang di grup di subkota Malang ya, yang kabarnya estimasi 2 jam lagi, itu ternyata di TLA Raya. Nah, ternyata TLA Raya kawan ini dan sekitarnya itu lagi padam juga untuk kelistrikan, dan estimasi nunggu sekitar 2 jam. Tadi coba kita tanyakan juga ke Pak Arif ya, kalau informasi lebih lengkapnya kabarnya kondisi TLA Raya dan juga TL Plausan itu yang masih padam, estimasi nanti akan normal sekitar jam 5 sore.

Ya kawan, untuk di siang hari ini beberapa informasi ya. Tadi setelah kita dapat kabar soal kondisi kelistrikan kebanyakan ya di jam 2 ini tadi, masuk di jam 3 karena sudah memasuki biasanya lalu lintas bakal lebih ramai gitu ya menjelang di traffic hour. Barangkali kalau Anda juga yang masih dalam perjalanan ini sempat pantau bagaimana kondisi di sekitaran Anda, bisa di-share juga ya untuk kondisi trafficnya. Karena untuk di wilayah Kota Malang yang perlu diantisipasi, kondisi TL yang masih padam itu ada di area sekitaran TLA Raya. Dan selain di TLA Raya, tadi informasi yang kita dapat juga kawan ya, itu di TL Plausan. Estimasi nanti masih di jam 5 kawan untuk bisa normal. Untuk yang lainnya lagi di wilayah Malang, bagi Anda juga barangkali warga Kabupaten Malang gitu ya, yang beberapa waktu lalu sudah dapat informasinya soal kendaraan bus Transjatim itu ya yang akan mengaspal beberapa bulan ke depan. Dan memang untuk waktunya sendiri ini sudah ditentukan sebagai hadiah gitu ya untuk Provinsi Jawa Timur gitu kabarnya nanti. Jadi sekitar 4 bulan ke depan kawan baru akan ada bus Transjatim dari area Malang menuju ke area Kabupaten Malang, tepatnya itu di daerah Kepanjen. Dari informasi yang kita dapat ya, Malang Selatan ini bersiap memasuki era baru transportasi publik yang jika rencana operasional bus Transjatim Koridor 2 terrealisasi. Jika tidak ada hambatan kawannya, nantinya bus jurusan Malang Kepanjen ini mulai beroperasi di bulan Oktober atau 4 bulan lagi. Sebelumnya juga dari Pemkab Malang kan sempat mengusulkan gitu ya, ada 3 rute ke Dinas Perhubungan Jawa Timur. Rute yang pertama itu dari Terminal Hamid Rusdi, nanti lewat di Kacuk, kemudian ke selatan menuju ke daerah Talangagung sampai di Kepanjen. Itu untuk rute yang pertama. Rute yang kedua itu dari Hamid Rusdi, itu mengarah ke Sempalwada, melewati ke Rumah Sakit Ben Mari, kemudian sampai di daerah Talangagung, dan berakhir di Kepanjen. Kemudian untuk rute ketiga, kawan, yang diusulkan waktu itu oleh Pemkab Malang ke Dinas Perhubungan Jawa Timur, mulai dari Terminal Hamid Rusdi ya, mengarah ke Gondang Legi, kemudian ke barat menuju ke Talangagung, dan berakhirnya di Kepanjen. Tapi keputusan final, kawan, ini kabarnya masih di Pemprov Jatim. Dari Kepala Disub Kabupaten Malang, Eko Margianto juga menyampaikan, meski menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov, pihaknya pun juga punya skala prioritas gitu ya di antara ketiga rute tersebut. Kalau bisa memilih ya, pihaknya pun memilih bakal memprioritaskan rute yang lewat di Gondang Legi supaya bisa mendukung perkembangan wilayah Malang Selatan. Itu kawan. Kemudian juga hal serupa kawan dengan pembangunan jalan nasional gitu ya di jalur Gondang Legi Balekambang, ini juga menjadi alasan gitu ya kenapa jalur tersebut ya kalau bisa dipilih ya lewat di Gondang Legi saja gitu. Karena yang dijadwalkan jalan Gondang Legi Balekambang ini kan tuntas di akhir 2026, dan pihaknya pun juga melanjutkan adanya rencana pembangunan exit tol gitu ya di daerah Gondang Legi yang juga membutuhkan integrasi moda transportasi publik. Selain itu juga sebagai perwujudan transportasi terintegrasi, angkutan pedesaan gitu ya atau ANGDES itu juga kabarnya nanti akan difungsikan sebagai angkutan penumpang atau feedernya. Jadi feeder itu bakal menghubungkan penumpang dari kawasan pemukiman atau daerah-daerah yang tidak dilalui angkutan utama menuju ke halte atau pemberhentian bus Transjatim gitu ya. Dan jika rute koridor 2 sudah dipastikan, pihaknya pun juga mengatakan akan menyiapkan sarana-prasarana seperti juga halte gitu ya. Nanti akan dibuatlah untuk halte-haltenya. Dan untuk yang lainnya lagi, mungkin kalau untuk dari area

0: Kabupaten Malang gitu ya. Selain untuk halte atau pemberhentiannya, yang lainnya juga rambu-rambu berupa bus stop gitu ya, nanti juga akan ditambah. Kemudian kalau untuk sampai sekarang ini memang kepastian soal pemenuhan kebutuhan anggaran pun juga masih ditunggu. Itu kawan untuk informasinya. Jadi barangkali kalau Anda yang warga daerah Kabupaten Malang ya, tinggal menunggu beberapa bulan lagi untuk bisa menikmati jurusan dari arah Kota Malang menuju ke area Kepanjen.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintas di kawasan jalan tol pada siang hari ini. Untuk pantauan di ruas tolnya secara keseluruhan masih terlihat sangat lancar ini ya. Di beberapa getol seperti Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis untuk volume kendaraannya juga terlihat sangat lancar sekali. Ya meski demikian arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga masih terpantau ramai lancar juga. Ini di beberapa getol. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan kawan ya, arus lintasnya cukup padat namun juga masih lancar. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisinya ramai lancar, begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju ke Porong arus kendaraannya masih tergolong sangat lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru lalu lintasnya juga masih aman-aman saja kawan. Bagi Anda yang sedang dalam berjalan di jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan, untuk di sore hari ini ya, kembali masih informasi update bagaimanakah soal rencana dari adanya rute baru gitu ya, dari bus Trans Chatim Koridor 2 Malang Raya yang kabarnya menghubungkan dari Kota Malang sampai nanti ke Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Kepanjen. Apalagi juga sore nih ya, biasanya juga banyak nih masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi umum, salah satunya juga bus Trans Jatim gitu ya, untuk perjalanan entah itu balik dari kerja ataupun lain sebagainya, atau juga bahkan buat jalan-jalan gitu ya, karena tidak jarang memang untuk moda transportasi tersebut kabarnya ini selalu lebih ramai ketika akhir pekan, seperti rute yang mengarah ke Kota Batu itu ya, ke terminal Kota Batu yang posisinya pas di depannya Pasar Induk Mongtani Kota Batu, itu merupakan rute yang paling favorit gitu ya, bisa dibilang, apalagi ketika waktu akhir pekan untuk jalan-jalan sambil kulineran gitu, nanti finishnya di Kota Batu dan balik lagi ke wilayah Kota Malang. Bahkan kalau di Kota Malang rute terfavorit juga di area Kayu Tangan Heritage itu ya, untuk di menggunakan moda transportasi Trans Jatim ini. Nah, untuk itulah beberapa waktu yang lalu kabarnya area Kabupaten Malang ini juga diusulkan untuk bisa merasakan atau juga bisa diakses oleh bus Trans Jatim. Dari informasi yang saya sampaikan sebelumnya, kawan, ini kan masih menunggu dari rute mana sajakah nanti yang akan disetujui oleh pihak dari Dinas Perhubungan Jawa Timur. Karena juga update-nya kawan ya, ini masih menunggu soal pengujian teknis rutenya. Memang masih menunggu pengujian teknis rute dari Dinas Perhubungan Jawa Timur. Ini juga terus mematangkan rencana operasional Trans Jatim daerah Kepanjen sampai Hamid Rusdi. Kemudian juga dari komunikasi yang dilakukan terakhir kawan, tepatnya kemarin itu dilakukan rapat persiapan antara di Sub Jatim bersama di Sub Kabupaten Malang dan juga Kota Malang. Dari Kepala Bidang Angkutan di Sub Kabupaten Malang ya, Tri Hermantoro mengatakan, rapat koordinasi ini kawan membahas tentang kesiapan perluasan koridor Trans Jatim, koridor Terminal Hamid Rusdi sampai di Terminal Tulungagung. Kemudian Dinas Perhubungan juga memastikan launching dari Trans Jatim koridor terminal tersebut kawan itu akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2026. Seperti tadi di awal saya sampaikan ya, disiapkan untuk jadi kado hari ulang tahun Jawa Timur ke-81. Kemudian kawan, di momen tersebut ya nanti juga akan disusul juga soal nama armadanya apa, kemudian juga tempat launchingnya di mana, penempatan halte dan juga rambunya juga bagaimana. Ini dibahas kemarin kawan ya, untuk mematangkan lagi soal koridor baru tersebut. Tengah pun juga menyebutkan semua hasil rapat koordinasi ini akan disampaikan ke pihak Bupati Malang Pak Sanusi gitu ya. Kemudian nanti soal rutenya sendiri, usulan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ini juga masih sama. Total itu ada 3 rute ya yang diusulkan, seperti di segmen sebelumnya tadi saya sampaikan. Kemudian juga pihaknya mengaku kemarin sudah membawa usulan beberapa nama gitu ya, namun nama ini masih belum dipublikasi karena akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu ke pihak Bupati Malang. Ini untuk nama armadanya juga gitu ya. Kemudian dari selain dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan juga provinsi gitu ya, kemarin juga komunikasi dengan di Subkota Malang, kabarnya juga bakal siap gitu ya untuk mensukseskan perluasan atau penambahan koridor Trans Jatim yang ada di Malang Raya. Meski begitu, dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra juga menyampaikan pihaknya masih menunggu ya kepastian rute sekali lagi yang akan diberlakukan pada koridor tambahan tersebut. Kemudian juga dalam waktu dekat Pemprov Jatim akan menerjunkan tim khusus yang nantinya akan melihat secara langsung gitu ya. Jadi dari pihak Pemprov Jatim ini akan menerjunkan tim khusus yang nantinya akan melihat secara langsung kondisi di lapangan dari segi teknisnya, baik dari kesiapan jalan, kemudian juga kebutuhan sarana pendukung sampai kebutuhan mobilitas masyarakatnya. Ini nanti juga bakal dilakukan pengecekan. Jadi untuk perkembangannya sudah sejauh itu kawan ya. Dan ini tinggal menunggu sekitar 4 bulan lagi. Mungkin Anda boleh share juga ya, kira-kira kalau rute tersebut nanti sudah dijalankan ya, dari 3 pilihan ini, mungkin kalau dari Anda ada tambahan juga nih, kalau dari Anda memilih yang rute mana, kira-kira juga lokasi-lokasi yang cocok untuk nanti bisa jadi tempat pemberhentian, dekat dengan wisata apa dan dekat dengan aktivitas apa saja, nanti boleh untuk Anda sharing juga ya. Anda bisa sampaikan langsung di 0811 3600 911, atau barangkali nih yang aktif juga di media sosial gitu, Anda bisa juga mention kami kawan di @serikait911fm.
12: City Guides Life Hacks.
3: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah, lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan, karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi, agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ii. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini gila, gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu.

0: kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, di jam 3 sore tadi kita sempat terima informasi ya dari salah satu pendengar City Guide FM yang menyampaikan pengalamannya ketika melakukan perpanjangan. Apa tadi, coba saya cek dulu ya. Tadi itu Pak Soleh kawan yang sempat join. Perpanjangan, oh bayar pajak gitu ya, ternyata bayar pajak motor yang 5 tahunan. Tadi itu sempat menemui kendala ya waktu gesek nomor mesinnya, itu ada kesalahan. Dan kemudian tadi kabarnya itu untuk selanjutnya untuk bisa dibenarkan itu diarahkan oleh pihak Samsatnya ini ke Polda Jatim langsung yang di Surabaya. Itu kalau informasi dari Pak Soleh. Nah, ini apakah memang untuk penanganannya seperti itu atau bagaimana gitu ya. Katanya sih tadi disuruh ke Polda Jatim di Surabaya langsung, alasannya karena membenarkan nomor mesinnya sendiri. Itu kawan, tadi ketika melakukan bayar pajaknya sih di Samsat Karangploso. Mungkin kalau dari Anda ada yang pernah mengalami hal yang sama gitu kawan ya, boleh di-share juga nih pengalamannya waktu itu juga bagaimana. Apakah memang untuk penanganan ini langsung di Polda Jatim atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share ya. Termasuk kita juga masih coba teruskan dulu, coba kita make sure ke pihak terkait gitu ya. Kalau ada kendala seperti ini, apakah memang harus langsung ke pihak ke Polda Jawa Timur. Kalau dari Anda pendengar City Guide FM ya, barangkali kalau ada kendala yang sama sebelumnya, nanti boleh untuk Anda share juga nih di City Guide FM. Kalau barangkali Pak Soleh juga mau join di on air juga boleh Pak Soleh ya, nanti bisa diceritakan kembali bagaimanakah untuk kronologinya hari ini tadi Pak ya, untuk pengurusannya. Untuk yang lainnya lagi, tadi informasi yang kita terima kawan, ini ada respon ya dari pihak tol. Tadi ada Pak Irfan, Deputi Traffic Tol Pandaan. Ini sebenarnya untuk laporan tadi pagi, cuman baru direspon jam 3 sore gitu ya. Tadi dari laporan sekitar jam 6 lewat 39 menit, itu dari Malang ke Surabaya, kira-kira KM 81, ada ibu-ibu di tengah jalan, di marka jalan itu kelihatan linglung. Kemudian khawatirnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena kondisi ibunya linglung. Tadi dari pihak Deputi Traffic Tol Pandaan ya, Pak Irfan, ini baru direspon jam 3 sore. Mohon maaf baru respon karena ini tadi juga disampaikan untuk laporan ibu-ibu tersebut di KM 81 sudah diamankan oleh rekan-rekan di lapangan yang laporan tadi pagi ya. Baik, terima kasih kawan untuk informasinya. Yang lainnya lagi nanti boleh untuk Anda share ya. Termasuk tadi sempat saya singgung juga kawan, bagaimana untuk Anda warga Malang atau warga Kabupaten Malang yang sering rutenya itu ya, aksesnya antara Kota Malang maupun Kabupaten Malang, tepatnya di sisi selatan, untuk menyambut adanya Trans Jatim gitu ya, koridor baru nanti yang menghubungkan antara Kota Malang dengan daerah Kepanjen. Nah, ini kan ada 3 rute kawan yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan Jawa, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang maksudnya. Nah, ini boleh untuk Anda share juga kira-kira dari 3 rute yang diusulkan tersebut, kalau dari Anda secara pribadi lebih serk yang mana gitu, dan kira-kira apa nih alasannya, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Kalau boleh saya share lagi 3 rute untuk bus Trans Jatim nantinya yang akan mengaspal dari arah Kota Malang menuju ke Kabupaten Malang, tepatnya ke Panjen maupun juga sebaliknya. Karena masih diusulkan gitu ya, nanti untuk hasilnya bagaimana. Kalau dari rute yang diusulkan tersebut, yang pertama ini nanti dari Hamid Rusdi melewati Kacuk, kemudian ke selatan menuju ke Talangagung ke Panjen, itu yang pertama. Yang kedua dari Hamid Rusdi ke arah Sempalwada, lewatnya di Rumah Sakit Ben Mari, kemudian menuju ke Talangagung ke Panjen. Dan rute yang ketiga kawan, itu dari Hamid Rusdi ke Gondanglegi ya, kemudian ke barat menuju ke Talangagung ke Panjen. Seperti itu kawan untuk rute-rute yang diusulkan. Kalau dari Anda pilih yang manakah, kemudian alasannya juga apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya langsung di 0811 36911. Kalau untuk informasi lalu lintas ya, masuk di jam 3 kali ini, sebenarnya untuk di beberapa area Kota Malang ini masih cenderung lancar saja. Kalau yang di daerah sekitaran Tlogomas sendiri, ini juga masih cenderung lancar kawan ya, mengarah ke jembatan Tunggul Mas, dua arah masih lancar. Ke area sekitaran alternatif Karya Wiguna ini juga masih cenderung landai lancar saja. Untuk yang mengarah ke Karangposo barangkali ya, lewat di jalur alternatif dari Tlogomas, ini juga lancar kawan. Untuk di sore hari ini, traffic report didukung oleh Skyland. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas kawannya, hanya di Skyline Properti Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you.
5: Jalan-jalan plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, ini tadi dari informasi yang kita terima ya dari Pak Soleh. Kita juga masih coba teruskan untuk menanyakan gitu ya, bagaimana untuk penanganannya. Apakah juga memang harus ke Polda Jatim gitu ya, kalau pas ngurus pembayaran pajak 5 tahunan kemudian itu ada kesalahan di nomor mesinnya pas gesek. Nah, ini tadi kalau dari Bu Endah ada yang diceritakan juga gitu ya. Sama nih pengalamannya dengan Pak Soleh. Pernah mengalami kesalahan juga ya untuk nomornya. Coba saya play dulu dari Bu Endah.
6: Selamat sore City Gate.
5: Selamat sore
6: kakak. Assalamualaikum. Saya sendiri pernah mengalami itu. Dan karena saya pikir ribet harus ke Surabaya dengan mobil yang apa kurang bagus, akhirnya saya jual rugi kakak. Yang penting laku gitu aja. Wong beda A ya, A kecil sama A besar itu nanti akhirnya larinya ke Polda. Jadi harus bener-bener. Kalau sedangkan kita membeli mobil kan kadang-kadang nggak tahu ini bener nggak nomor mesinnya, karena mesinnya mobil kan di bawah atau nyelepit gitu loh kak. Begitu yang pernah saya alami. Terima kasih kakak. Assalamualaikum.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang harus ke Polda ya. Terima kasih Bu Endah untuk informasinya dan juga sharingnya ya. Itu kalau dari Bu Endah. Untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda juga kawan ya, ada yang sudah sempat nguruskah di Polda Jatim, kira-kira juga toolsnya bagaimana, nanti boleh untuk Anda share juga ya. Sambil kita masih menunggu dulu kawan untuk jawabannya. Ini tadi ada beberapa informasi yang kita terima dari pendengar Sedigar FM yang melintas kawan daerah Karanglo. Antisipasi itu ada kendaraan berupa truk tebu itu yang banyak ini meletus gitu ya. Tadi ada dari Pak Givari dan juga dari Pak Wahyu Ari. Informasinya tadi kita sudah sampaikan ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Meskipun kalau dari beberapa foto yang kita dapat, kondisi lalu lintas sebenarnya nggak begitu padat ya. Cuman kalau dari aplikasi pemantau trafik, coba saya cek dulu. Nah ini dari aplikasi pemantau trafik juga nggak ada antrian yang sampai krodit gitu. Nah ini harapannya ketika kita sudah teruskan ke pihak terkait bisa terus dimonitor gitu ya, untuk antisipasi lah kalau tiba-tiba nanti ada peningkatan volume kendaraan. Tadi dari Pak Givari fotonya seperti ini, saya tampilkan dulu ya di visual radio kami, Anda bisa lihat kawan. Nah ini di area toko bangunan Karang Ploso, itu ada truk tebu yang mengalami pecah ban di depannya depo bangunan. Posisinya ada di lajur sebelah kanan ya memang, jadi perlu untuk antisipasi. Tadi ada tambahan info juga, selain dari Pak Givari, dari Pak Wahyu Ari, ini ada POV lebih dekat lagi, saya tampilkan juga untuk Anda. Ini dari Pak Wahyu Ari. Dari Pak Wahyu Ari, truk yang banyak meletus ya, itu di area Karanglo menuju ke Malang. Hati-hati, jalanan juga mulai ramai. Meskipun ramai, masih lancar ya di lokasi. Tadi di sana itu sudah ada upaya perbaikan tanpa ada petugas. Itu kalau informasi dari Pak Wahyu Ari. Terima kasih Pak Wahyu ya untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga, kawan dari Anda yang mau menambahkan beberapa informasi yang lain, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Baru saja kawannya sudah direspon oleh Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, monitor.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Ketua DPRD Kota Malang dukung tuntutan mahasiswa untuk stop MBG. Saat menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di kantor DPRD Kota Malang pada 15 Juni lalu, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyatakan penolakan terhadap proyek makan bergizi gratis. Pernyataan itu terekam dalam unggahan akun Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya yang mempelopori aksi Indonesia Gawat Darurat. Menurut Amitya, keresahan yang dialami mahasiswa ini wajar karena kebijakan pemerintah sudah mencederai kepercayaan masyarakat. Sebagai pimpinan anggota Dewan Daerah, pihaknya juga berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah. Kawan, Jatim kuasai perhutanan sosial terluas dengan inovasi teknologi.

0: dan Agroforestry. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial yang berkelanjutan. Kofifa menambahkan Jawa Timur memiliki luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia dengan potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, penguatan agroforestry dan hilirisasi produk perlu didukung melalui teknologi dan kemitraan berbagai pihak. Kawan, pemerintah wacanakan stop impor bawang putih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta adanya penghentian impor bawang putih dengan solusi penyediaan anggaran sekitar 400 miliar untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Nantinya dana ratusan miliar tersebut bakal digunakan untuk mendukung pembinaan pembibitan bawang putih yang ditanam di lahan seluas 5.000 hektar mulai tahun ini. Menurut Prabowo, swasembada bawang putih lebih realistis dibanding swasembada beras karena kebutuhan lahan untuk budidaya bawang putih relatif lebih kecil. Demikian 911 Not News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

98.1 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kalau tadi bersama Nurul sempat dibahas beberapa hal kaitannya dengan kendaraan trouble juga. Ini update-nya terus dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Termasuk juga ada laporan lainnya selain truk trouble. Ada update soal Anjal Gepeng, lalu juga tadi kembali menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Anto begitu ya. Kita akomodir nanti di segmen berikutnya. Saya juga mau mengingatkan kawan-kawan yang lagi mobile di beberapa titik area pusat kota Malang. Kalau nanti akses di Sumber Sari, kawan itu sudah mulai ada antrian ya. Dari arah selatan ke utara, lumayan mengular antriannya. Dari sekitaran UIN itu sudah mulai merambat juga. Kalau untuk arah sebaliknya, itu jauh lebih lancar. Gitu, sementara untuk beberapa update, nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan juga update di beberapa titik lainnya. Sebelum saya jeda kawan, saya punya rekomendasi juga nih untuk Anda yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja, ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan lokasi dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, bisa langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Serigetain 11 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia di sore hari ini. Saya geser kembali ke beberapa update yang sudah dibagikan. Tadi itu ada telepon yang masuk dari Pak Anto. Katanya kalau di Karang Ploso biasanya ada kerusakan seperti karat dan rangka atau mesin. Jadi Samsat itu nggak berani rekomendasi pajak 5 tahun. Kalau beli bekas, nomor rangkanya palsu. Biasanya seperti itu. Boleh Pak Anto kalau mau on air Pak ya menyampaikan apa yang di... ini dibagikan kaitannya dengan sharing-sharing soal permasalahan yang dialami oleh Pak Soleh tadi. Nanti kita juga komunikasikan ke rekan-rekan Samsat ya, apakah mungkin ada perbedaan-perbedaan rekomendasi begitu. Karena tadi pada saat di newsroom, saya tanyakan ke Pak Soleh, ketentuan untuk motornya ditahan dulu di Samsat Karang Ploso itu sebelum selesai urusan yang di Polda Jatim, itu ya memang keputusan dari pihak Samsatnya. Dari bagian cek fisik, pengambilan blanko katanya seperti itu. Jadi kayaknya kalau misal pun kita teruskan kembali laporannya kurang lebih sama, tapi nanti kita coba telusuri lebih lanjut ya. Kalau permasalahan dari Pak Soleh tadi mungkin saya sampaikan kembali kawan ya. Jadi Pak Soleh ini dari Karang Ploso, dari Samsat Karang Ploso, itu mau bayar pajak motor 5 tahunan. Nah, kendalanya pada saat gesek mesin itu ada kesalahan di nomor mesin. Dan akhirnya karena ada kesalahan tadi, lalu diarahkanlah oleh pihak Samsat ke Polda Jatim di Surabaya untuk melakukan ini ya, pengurusan begitu kawan. Tapi syaratnya itu katanya ketika motor ditinggal di Samsat Malang, STNK, BPKB, motor itu ditaruh di sana semua, di Samsat semua. Nah, alasannya karena... harusnya, karena saya itu membenarkan nomornya sendiri, nomor mesinnya sendiri, intinya kayak gitu ya kalau kata Pak Soleh. Harapannya Pak Soleh motornya tetap bisa dibawa, karena kalau kerja ya pakai motor ini saja, katanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tadi keputusan kenapa kok ditahan di Samsat Karang Ploso, termasuk juga soal STNK dan BPKB yang ditinggal di sana itu dari keputusan dari bagian yang melakukan cek fisik atau pengambilan blanko katanya. Tadi Bu Endah juga ikut menanggapi ya, kalau Bu Endah daripada ribet katanya saya jual rugi aja, waduh gimana tuh. Saking nggak maunya ini Bu ya, ribet. Lalu update lainnya saya geser dulu kawannya, nanti kalau misalnya kita sudah ada update tambahan dari rekan-rekan Polsek Samsat maksudnya, kita akan sampaikan kembali. Oh, ada tambahan ternyata dari Pak Soleh. Katanya, tapi saya tidak diberi surat dari Samsat untuk pengambilan sepeda beserta suratnya. Saya hanya disuruh ninggalin nomor telepon saja. Ini yang dimaksud ini ya, Samsat Karang Ploso begitu Pak ya. Yang saya khawatirkan sepedanya akan hilang, karena itu sumber rezeki saya Bu, katanya mohon bantuannya. Maunya taat pajak, malah kehilangan motor. Oke, tidak ada surat resminya begitu maksudnya Pak ya. Oke, baik Pak Soleh, terima kasih tambahannya. Saya geser kembali, kawan, ke update lainnya. Tadi itu ada tambahan info dari Pak Anto ya. Kita geser dulu, ini posisi di TL Kaliurang.
1: Nah, kita tersentuh.

0: Pak Nanang ini menyampaikan juga kalau di Samsat Kota Malang, di Kacuk Sukun, yang suruh ninggal di Samsat itu dari petugas bagian mana katanya. Nah itu harus jelas juga. Dan kalaupun juga sudah dilakukan, pasti ada problem serius, entah kendaraan ada LP, laporan polisi, atau hal lain yang perlu diperhatikan khusus. Dan pastinya diberikan surat titipan sementara kepada pemilik. Nah surat ini tadi yang tidak didapatkan oleh pendengar yang melaporkan kawannya Pak Soleh tadi. Tadi Pak Nanang dari Samsat Kota Malang mau bantu, karena tadi kan kita minta nomor dari petugas Karang Ploso ya. Tapi dari Pak Nanang katanya Pak Nanang saja yang mewakili untuk koordinasi dengan jajaran Samsat Karang Ploso. Pak Nanang tadi sudah minta data kendaraan atau foto STNK-nya termasuk foto kendaraan. Sudah kita teruskan juga, katanya saya coba teruskan ke wilayah Samsat Karang Ploso. Terima kasih banyak Pak Nanang atas bantuannya. Ini kita masih menunggu kawan ya, seperti apa nanti hasil rekomendasi dari Samsat. Kalau tadi Pak ini ya, Pak Soleh itu bilang apakah sebaiknya saya ke Samsat lagi ya besok pagi katanya untuk minta surat titipan atau surat rekomendasi itu untuk ke Polda Jatim. Mungkin boleh dicoba seperti itu Pak, tapi kalau mungkin nanti ada jawaban lagi dari pihak Samsat ke kami, kita akan sampaikan juga ya. Seperti apa baiknya barangkali seperti itu. Kurang lebih seperti itu kawan, beberapa catatan ya tadi yang menyampaikan kaitannya dengan permasalahan pembayaran pajak ketika nomor mesinnya itu bermasalah. Lalu soal pelanggaran parkir posisi di Kertanegara tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan ke Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Pak Andri ini menanyakan ya, katanya itu pas pembagian rapot kah? Kenapa jadi ramai di sana? Sebenarnya ada yang bagi rapot ataupun enggak ya sama-sama ramai. Apalagi kan di sepanjang Kertanegara itu juga termasuk kawasan yang tidak boleh ada yang parkir di sana ya, ada pecoretnya. Nah tadi yang disoroti itu masih banyak yang parkir di sana gitu kawan. Itu yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Ini kita sampaikan juga ke Pak Andri, Ibda Andri. Yang dipermasalahkan bukan ada giat atau tidaknya di sekolah tersebut, tapi soal pelanggaran parkirnya. Ini masih menunggu jawaban juga, semoga segera ditindaklanjuti.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Jeban Tarsan tergolong murah kawan. Berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk

0: berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Hei Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar Rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Seri Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, beberapa update kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Saya mau geser dulu. Tadi ada telepon yang masuk di newsroom ya. Saya geser ke Nuro.
7: Iya Yola, tadi saya sempat terima telepon ada dari Pak Dani ya, ikut menanggapi ada beberapa hal. Mulai dari soal parkir yang di daerah Kertanegara, ini disampaikan oleh Pak Dani memang kalau parkir di Malang ini ya kompleks ya memang. Karena di Kertanegara itu kan ada tempat les, ada 3 bank juga, ada rumah makan, kemudian ada beberapa yang nganter jemput anak sekolah. Kemudian itu ada mobil dewan juga kalau info dari Pak Dani. Oh, gitu. Sama biasanya ya ada taksi online. Banyak tempat usaha ya di situ tapi enggak ada lahan parkirnya. Bahkan kalau Kertanegara penuh itu kadang juga banyak tuh yang parkir di depan stasiun persis yang tengah jalan. Itu juga kadang dipakai parkir. Termasuk juga kalau di situ sudah penuh kadang ya di taman Trunojoyo ya kalau enggak salah tadi yang disampaikan oleh Pak Dani. Nah, itu kan juga dekat dengan sekolah PAUD, ada les juga. Ada kedai makanan. Kalau Kertanegara penuh ya termasuk gesernya ya di daerah Trunojoyo itu. Gitu kalau menurut dari Pak Dani. Karena ya sekali

0: Lagi parkir di Kota Malang ini sangat kompleks, banyak yang nggak punya lahan parkir, tapi usahanya itu ada karena ya barangkali izinnya ini yang selalu di ACC gitu sama pemerintah. Kayak ya balik lagi Jalan Bromo tadi yang disinggung oleh Pak Dani. Kemudian tadi juga Pak Dani ikut berkomentar ya soal kendala dari Pak Soleh.
1: Okay.
0: Ini kalau besok mau balik lagi ke Samsat ya, saran dari Pak Dani itu bisa difoto tuh petugasnya sama minta namanya siapa. Kok dipersulit gitu ya, padahal kan mau bayar pajak. Itu kalau dari Pak Dani. Kemudian juga tadi informasi terakhir soal kondisi trafik mobile mengarah ke TL Begawan dari arah Telogomas sudah sampai di Gapura SMK 3 gitu ya lah untuk antriannya.
1: Oke, terima kasih Nurul update-nya. Itu dia kawan ya, kalau kata Pak Dani kompleksitas lahan kita ini memprihatinkan begitu. Karena sudah butuh sekali adanya penanganan-penanganan, mungkin parkir vertikal karena masyarakatnya semakin banyak, kendaraan juga makin banyak, tempat parkirnya nggak ada. Itu jadi relate sama topik bahasan tadi pagi ya, soal urbanisasi Kota Malang ini jadi jujukan banyak orang dari luar daerah. Kampus banyak, sekolah-sekolah juga banyak. Pendatang tuh nggak hanya berkuliah saja, yang di jenjang SMP, SMA juga banyak berdatangan ke Kota Malang ini kawan ya. Sehingga kompleks juga, pertambahan jumlah penduduknya sangat pesat sekali. Tapi dengan infrastruktur yang tidak diimbangi pembangunannya, kemudian ketersediaan beberapa lahan, beberapa ruang tambahan, itu menjadi PR yang akhirnya tambah kompleks lah di wilayah Malang Raya. Tidak hanya Kota Malang ya, tapi Malang Raya catatannya. Kita jeda kembali, nanti kita akan sambung kembali di jam 5 sore. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, monggo di 0811 3600 911.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, bus Trans Jatim jurusan Malang ke Panjen akan beroperasi 4 bulan lagi. Rencana operasional bus Trans Jatim koridor 2 jurusan kota Malang sampai ke Panjen akan terrealisasi pada Oktober mendatang sebagai kado HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemkat Malang sudah mengusulkan 3 rute ke Dishub Jatim. Pertama, rute dari Hamid Rusdi melewati Kacuk ke selatan menuju Talang Agung ke Panjen. Rute kedua, dari Hamid Rusdi ke arah Sempal Wadak melewati RS Ben Mari menuju Talang Agung ke Panjen. Kedua, dari Hamid Rusdi ke Gondang Legi kemudian ke barat menuju Talang Agung ke Panjen. Kepala Dishub Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan keputusan final rute ada di Pemprov Jatim. Kawan, Dinas Sosial Jatim verifikasi pengajuan data PBI JKN bagi masyarakat yang terkena dampak PHK. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menjelaskan banyak warga yang terkena PHK dan kesulitan membayar iuran BPJS dikarenakan masih tercatat masuk kategori desil 6 ke atas. Dia menambahkan penilaian itu dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan aset yang dimiliki, bukan hanya pendapatan saja. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinsos Jatim juga membuka posko aduan dan sanggahan agar data masyarakat dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Kawan, Iran dan Amerika resmi teken MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menekan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatangan memo secara digital. Di sisi Teheran, hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran Mossad Pezeshkan. Salah satu pejabat AS menyebut MOU ini berisi kesepakatan yang memungkinkan adanya pembukaan Selat Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ahmad Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigetain One War FM Guidance for Your Life. Kawan saya Yola Octavia masih bersama Anda. Saya langsung geser ke beberapa laporan tadi yang belum sempat saya akomodir. Selain Pak Anto yang berkabar soal adanya anjal gepeng di TL Ciliwung, Pak Budi Setiawan juga menyampaikan hal serupa. Anjal gepeng dengan anak kecil di TL Ciliwung. Saya tampilkan di visor radio kami, terlihat anak kecil kawan umur berapa ini ya kira-kira ya? 3-4 tahun mungkin? Terus juga yang bawa dia untuk melakukan aktivitas meminta-minta ini orang berkostum badut begitu ya. Tadi di yang sisi sebelah sana Pak, yang dekatnya Pizza Hut itu ada manusia silver juga. Jadi kalau Pak Budi ini yang dari arah Ciliwung, Pak Anto tadi dari utara ke selatan. Sudah kita teruskan kawan laporannya ke rekan-rekan dari Satpol ya, ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP. Untuk wilayah Kota Malang ke Pak Mustaqim Jaya, ini masih belum ada tanggapan juga ya. Nanti kita akan follow up lagi, barangkali kalau misalnya ada penanganan, kita akan sampaikan update-nya juga. Kalau saya lihat, kita pantau langsung di TL Ciliwung ya, antrian lumayan panjang nih. Kalau Anda dari arah Esprio, Sudarmo, termasuk yang di Karya Timur, itu sama-sama ngantri kawan. Jadi kalau di Karya Timur sendiri, saya lihat perlambatan itu dari mana nih ya? Udah mulai mengular pokoknya di sana ya. Karya Timur, terus yang dari arah Esparman juga sama-sama ngantri. Biasanya kalau jam-jam segini imbas dari volume ya, atau mungkin ada kereta melintas mungkin. Termasuk juga kadang masih banyak pelanggaran yang nggak boleh belok kanan di perempatan Karya Timur itu. Tapi masih banyak yang belok kanan, kadang ya supportasnya sudah mengingatkan tapi masih ada yang melakukan pelanggaran atau bahkan kadang tidak diperingatkan sama sekali dan dipersilahkan, sering juga masih ya masuk laporannya di City Car FM. Antisipasi di Ciliwung, perempatan Karya Timur termasuk yang dari arah Esparman ke selatan itu masih ada perlambatan. Kawan-kawan boleh kembali berbagi ya di titik lainnya, bisa langsung mention di City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita langsung geser dulu ya ke update tadi soal kendala untuk pembayaran pajak 5 tahunan oleh Pak Soleh dengan berbagai dinamika tadi, kendala-kendala yang dihadapi termasuk juga harus menuju ke Polda Jatim katanya, tapi yang menjadi permasalahan kenapa kok motor dan SIM dan STNK, BPKB semuanya ditinggal, itu yang menjadi catatan. Lalu untuk beberapa update-nya saya geser dulu ke newsroom karena tadi sudah ada jawaban dari pihak Samsat, kawan. Nurul.
1: Baik Yola, informasi dari tadi kita komunikasinya melalui Pak Nanang ya selaku Samsat dari pihak Polresta Malang Kota. Ini juga sangat cepat sekali untuk responnya. Tadi sudah dibantu untuk komunikasi juga dengan Samsat Karangploso. Informasi masuk jam 5:07. Info awal dari Kapok Jacek Fisik Samsat Karangploso. Ada perubahan nosin yang tidak spektek gitu ya, spesifikasi dan identifikasi ditemukan ketok ulang oleh pihak yang bukan wewenangnya. Jadi solusi dari petugas memang benar harus direkomendasikan ke Lapfor Polda Jatim. Kemudian infonya sudah disampaikan di lokasi pada saat WP hadir di loket CF gitu ya. Terkait kendaraan ini diamankan di Samsat Carlos. Memang benar dan aman gitu ya, nanti kalau dititipkan di Samsat Carlos kantor, namun untuk bisa digunakan sebelum Lapfor selesai wewenang dari pihak Samsat setempat berdasarkan pertimbangan. Itu tadi kalau keterangan secara tertulisnya. Nah ini tadi karena disampaikan ya, itu ditemukan ternyata ada perubahan nosin yang tidak spesifikasi dan identifikasi ditemukan ketok ulang. Nah ini tadi juga saya coba cek lagi chat kami bersama dengan Pak Soleh. Tadi Pak Soleh sempat mengaku juga sepeda motornya itu waktu itu pernah di sunblasting gitu ya. Nah itu nomor mesinnya katut, jadi tipis, kemudian digetok sendiri agar nomornya kelihatan. Nah tadi juga kita tanyakan apakah digetok sendiri ini pun juga bisa berpengaruh gitu ya. Ternyata nah ini karena ada kalimat ketuk mesin sendiri yang tidak diperbolehkan karena ternyata itu bukan wewenang perorangan atau dari petugas Samsat wilayah, itu juga gak berwenang. Itu harusnya dari pihak Lapfor, Laboratorium Forensik Polda Jatim yang punya domainnya. Seperti itu Yola untuk informasi ini tadi kita dapat dari Pak Nanang selaku Samsat dari Polresta Malang Kota.
0: Oke, terima kasih Nurul update-nya. Nah ini nanti bisa, semoga bisa segera dikomunikasikan ke Pak Soleh juga ya. Mungkin besok Pak Soleh bisa langsung mengarah ke Samsat juga barangkali untuk kelanjutannya seperti apa. Karena kok tadinya kayaknya belum begitu jelas juga ya. Pulang dari Karangploso masih bingung kenapa kok motor ditinggal, kenapa begini, kenapa begitu. Seperti itu. Dan jelas tadi kesalahan yang disampaikan karena diketok sendiri bukan oleh pihak berwenang untuk nomor rangka tadi yang dikabarkan juga sempat terimbas pada saat melakukan sunblasting. Terima kasih update-nya. Saya geser kembali kawan ke informasi lainnya. Kita beralih focusing dulu ya. Ada Pak Handi. Oh ini menanyakan ojek online itu apakah ada pelatihannya atau bagaimana? Karena suka sekali melawan rambu katanya. Di mana ini Pak? Pak Handi. Saya cek dulu ya. Tadi ada fotonya deh kayaknya. Ini di, oh ini di Veteran kawan, jalan, masuk Bandung apa Veteran ini ya, Veteran. Posisinya ada tanda pecoret setelahnya Matos itu kawan, dekat TMP, pas depan TMP. Lalu ada kendaraan ojek online yang dia parkir di tanda pecoret. Aha, ini nggak drop penumpang nih Pak ya, beneran parkir di sana kayaknya. Saya tampilkan di Visor Radio kawan, tuh. Oke, baik. Karena kan kalau yang pecoret itu kalau kita mau drop sebentar itu masih diperbolehkan. Tapi kayaknya ini nggak drop ya. Memang berhenti di sana. Lalu tadi kita sempat bahas sedikit soal parkir vertikal. Nah, di MOG kan ada tuh ya parkir vertikal kata Pak Andi. Tapi lebih tepatnya orang itu malas jalan. Oh, ini menanggapi Kartanegara. Dibangunkan parkir vertikal 50 tingkat juga tetap ada yang malas jalan. Intinya gitu Pak ya. Ini kaitannya dengan kekurangannya lahan parkir, lalu apakah butuh untuk pembangunan parkir vertikal? Karena kan sekarang yang parkir tepi jalan semakin banyak nih. Parkir tepi jalan makin banyak, padahal juga lahannya tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat parkir. Itu tadi salah satu solusinya adalah dengan pembangunan parkir vertikal. Termasuk untuk kos-kosan juga, termasuk untuk banyak yang gencar buka perumahan. Nah, itu banyak yang menyarankan kalau bisa sekarang nih, udah bukan tipikal yang bangun tuh ke samping lagi, tapi kalau bisa

0: bangun itu ke atas, entah itu yang bangun perumahan, kos-kosan, apartemen, dan lain-lain. Kalau bisa yang dia ya ke atas lah, seperti itu. Terima kasih Pak tambahannya juga. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya kawan ya. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di City Gate 911 FM.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali pantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih ramai lancar dari Gate Singosari. Itu saya lihat ada perlambatan baik jalur exit maupun entry, tapi jalur exit masih mendominasi. Lalu juga di sekitaran Malang Madiopuro exit entry-nya sama, ada peningkatan. Kalau di Pakis jauh lebih lancar ya, Lawang exit-nya yang cukup ramai. Arah ke Surabaya, di Kejapanan ada perlambatan menuju ke Porong, arah sebaliknya masih lancar, termasuk juga di sekitaran Sidoarjo sampai dengan Waru itu aman. Tapi kalau Waru Perak cukup ramai, termasuk yang mau ke bandara sore hari ini, ada peningkatan volume kawan untuk arah sebaliknya masih lancar.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kawan, untuk Anda yang menjalankan, kalau yang berpuasa, selamat berbuka puasa ya. Ada laporan tadi dari Kanitur Jawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini kaitannya dengan posisi truk yang bannya itu pecah ya. Tadi di dekatnya depo bangunan itu diberi traffic cone biar aman tidak tertabrak dari belakang, katanya Pak Andi. Itu saya mau tampilkan dulu untuk kiriman fotonya kawan. Ini di wilayah Singosari ya. Ini dia truknya, bannya sebelah kiri yang patah ini ya. Oke. Ini saya tampilkan juga, pokoknya untuk truknya itu di lajur sebelah kanan. Dan ini ada tambahan traffic cone 2. Di belakangnya ini kayaknya mau pindah muatan ya. Karena khawatirnya juga sulit gitu untuk melakukan maintenance maupun pembenahan. Karena masih ada muatan tebu di atasnya. Cukup banyak juga tuh yang dibawa truknya warna merah kawan. Terima kasih Pak Andi untuk tambahan infonya. Lalu tadi ada Pak Gunawan, saya mau tampilkan dulu. Tadi Pak Gunawan ini sempat kirim video TKP-nya di jalan MGR Sugio Pranoto. Kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi tempat parkir katanya. Saya tampilkan, ini yang pertigaan itu ya kayaknya ya. Jadi kan dari Majapahit, MGR Sugio Pranoto, lalu pertigaan Aris Munandar. Wah, itu nggak ada traffic cone-nya padahal, nggak ada barrier-nya juga. Tapi kok pancet ya. Kemarin kan juga sudah sempat dipinggirkan untuk barrier-nya. Karena semenjak ada water barrier di sana, banyak yang parkir. Nah, ini sudah digeser, tapi kok ya masih banyak yang parkir di sana. Mentang-mentang satu arah deh kayaknya. Karena satu arah mikirnya mungkin nggak ada yang kayaknya belok dari ini ya, dari MGR Sugio Pranoto. Alhasil diblokade lah di jalan itu, di pertigaan itu. Karena ngertinya mungkin yang dari Aris Munandar saja. Terima kasih Pak Gunawan, coba nanti kita geser laporannya ke Pak Rio ya, dari ke Kanit Lantas. Lalu update dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang, untuk apil di Plausan dan Araya sudah normal lagi kawan ya. Tadi kan sempat padam, sekarang sudah normal kembali. Pak Emir juga menyoroti soal truk yang warna merah muat tebu, itu lagi ngeban. Kalau nggak patah as belakang, posisi di kanan jalan sebelumnya underpass Karanglo arah ke Malang katanya. Siap Pak Emir, tadi sudah ada atensi dari rekan-rekan kepolisian. Lalu ada Budian, boleh dibantu info trafik dari Purwodadi ke Pasuruan ke Malang via bawah, apakah lancar atau ada kendala? Mungkin kendalanya ketika masuk di Malang, Budian ya, karena ada truk yang trouble tadi di area Karangploso ke selatan. Gitu, terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan juga. Nanti kita akan sambung kembali kawan di segmen berikutnya. Anda masih boleh menambahkan dengan mention di @CityGate911 FM.
2: Wisdom. Integritas itu kan menyangkut karakter-karakter yang unggul ya pada seseorang itu, dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia amanah, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik setiap yang tanggung jawab yang diberikannya, dan bagaimana dia bisa dipercayalah. Tapi integritas juga ini menyangkut masalah bagaimana kalau kita diberikan suatu amanah tanggung jawab, misalnya di suatu hal kegiatan betul-betul kita jalankan dengan sepenuhnya. Misalnya saya bicara waktu di yayasan aja, kami menyelesaikan masalah-masalah besar di suatu bentuk yayasan. Nah, ternyata kami secara profesional berusaha berpikir bagaimana kepentingan yayasan didahulukan dengan menjembatani dengan pihak-pihak mitra supaya yayasan tidak rugi, supaya keuntungan untuk yayasan semakin besar. Tapi ada saja opini yang dibangun bahwa orang ini berbisnis di luar, di bawah tangan dengan pihak lain. Paling banyak berhubungan dengan dipitnah oleh orang, dicurigai, ada istilahnya diintimidasi dengan berbagai macam cara, kecemburuan atau iri hati lah ya. Padahal buktinya setelah itu kan kita tunjukkan bahwa perubahan-perubahan negosiasi saya itu kan dalam bentuk resmi nantinya untuk kepentingan lembaga. Jadi itu membuat saya harus semakin kuat secara psikologis, semakin tenang menghadapi kasus persoalan, harus semakin sabar menerima hal itu. Tentu tunjukkan bahwa apa yang diduga, apa yang dipindahkan itu tidak benar. Nah, tentu dengan juga mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Integritas itu jati diri seseorang yang menunjukkan tingkat kualitas seseorang dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia menjaga amanah jika diberikan amanah, bagaimana dia berjiwa kuat menghadapi segala macam cobaan, dan tentunya dia bersungguh-sungguh menyelesaikan semua tanggung jawab itu dengan baik. Dan kita bekerja dengan ikhlas, tidak usah mikir tentang apa yang akan diperoleh dengan suatu pekerjaan itu, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengerjakan dengan sebaik-baik apa yang kita lakukan itu. Saya Dr. Anwar Cengkeng S.H. Mohum, Rektor Universitas Widyagama Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
6: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
7: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Seri Getain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pak Handi kembali bergabung, ini mengomentari soal pelanggaran di perempatan Karya Timur ya. Tadi saya sempat menyoroti di sana karena ya laporan soal pelanggaran-pelanggaran kan beberapa kali masuk di kita ya. Lalu kalau kata Pak Handi, kadang supportasnya bantu kak. Jadi banyak yang bersaksi sebenarnya kawannya, kadang supportasnya juga bantu menyeberangkan. Kan kalau di perempatan Karya Timur itu, baik kita yang dari Karya Timur maupun kita yang dari arah Ciliwung sendiri itu gak boleh belok kanan. Aturannya seperti itu. Tapi banyak kok yang belok kanan juga begitu ya, mau R2, R4 sama aja. Banyak yang belok kanan. Nah itu sih kalau katanya Pak Handi, kadang supportasnya yang bantu. Update lainnya tadi ada voice note yang dikirimkan oleh Pak Faisal di jam 5 lewat 24 menit yang jam, oh yang sebelumnya sempat terputus ya. Coba saya geser dulu.
11: Selamat sore Siti Kay, selamat sore Mbak. Tadi message yang tadi keputus sih ternyata.
10: Iya.
11: Mau nitip nanya ke kantor wali kota dan kantor DPRD. Mereka itu lahan parkirnya ada di mana ya? Saya kok nggak pernah lihat mereka tuh kalau parkir itu di mana? Soalnya kan nggak ada tuh anggota apa pegawainya apa wali kota sama DPRD itu kan. Mayoritas kan pasti kalian duduk-duduk di meja itu kan pasti punya kendaraan lah. Itu parkirnya di mana? Jangan-jangan di jalan sebelah antara kantor wali kota dan DPRD itu nanti lahan parkirnya. Itu kan juga di tepi jalan juga kan. Begitu Mbak, mohon maaf yang tadi terputus. Matur nuwun.
10: Iya, terima kasih Pak tambahan infonya ya. Saya geser dulu, nanti saya teruskan laporannya ke pihak terkait, Pak. Saya mau geser dulu, ternyata tadi ada yang mau on air ya. Mohon maaf, tadi belum sempat terakomodir. Ada Pak Raffi Udin. Ini kita sambungkan dulu, kawan. Mau ikut menanggapi terkait pembahasan soal pembayaran pajak tadi ya. Pembayaran pajak 5 tahunan. Nah, ini masih belum... Oh, sudah terhubung. Pak Raffi Udin, selamat sore, Pak.
12: Selamat sore menjelang petang, Mbak Yolanda ya.
10: Iya, silahkan, Pak.
12: Melanjutkan tadi, Pak, tentang apa tadi itu, gesek nomor mesin itu.
10: Iya, ini iya.
12: Penting untuk kita ketahui bersama sebetulnya. Mungkin bisa ditanyakan informasi lagi, Mbak, ini. Kalau ada kasus seperti itu, kira-kira berapa lama butuh waktu untuk memberikan kepastian gitu, Mbak Yolanda ya. Kemudian yang kedua, perlu diminta keterangan yang bersangkutan orang yang apa ke sana, apa mungkin semacam apa namanya, kalau kita istilahnya proses itu kan ada BAP ya. Atau mungkin kronologi kenapa digitukan ya, kan kayak gitu, Mbak Yolanda ya. Kemudian berikutnya lagi, mungkin kayaknya sih, Mbak, kalau misalnya bureng gitu ya, kan enggak semuanya bureng ya nomor mesin itu kan kayak gitu kan gitu. Kan iya kayaknya lah, kok terus itu tadi, Mbak, gunanya diperiksa itu terus nomornya itu nyitake pakai opo dia ya, kan kayak gitu gitu loh. Itu yang bersangkutan, yang berkaitan dengan sangkutan. Yang berikutnya kepada petugas ini kan bisa ngecek juga dia BPKB-nya asli atau tidak kan gitu kan, STNK-nya atau bagaimana kan kayak gitu, Mbak Yolanda kan gitu kan. Kemudian berikutnya lagi memang patut kita apresiasi, memang harus itu dilaksanakan seperti itu. Cuman kendali waktunya untuk memproses itu loh, Mbak Yolanda, yang perlu kita pertegas dia itu bagaimana langkahnya. Kan gitu kan kayak gitu. Kalau memang apa kan memang yang saya tahu kan dua nomor yang digesek ulang itu sebetulnya petugas ini, nomor mesin sama nomor rangka. Nah, kalau memang nomor rangkanya asli misalnya kan, terus nomor mesinnya itu bagaimana? Untuk itulah, apakah ini perlu diuji lapor lagi? Itu kan butuh waktu lama jadinya, Pak. Ini bagaimana? Ini pelajaran bagi kita semua. Ini kita harus bagaimana, kan kayak gitu, Mbak Yolanda, sehingga kita di apa ada kepastian gitu loh.
10: Yeah.
12: Oh, kalau sudah gini terjadi kayak gini, oh saya nanti berarti butuh waktu segini. Sehingga kita nih apa ancang-ancangnya untuk mengurus berikutnya, kelanjutannya maksudnya kan sudah ada kepastian. Mungkin itu, Mbak Yolanda, mungkin yang ingin kita gali informasi lebih jauh kepada seperti yang dihubungi dari Oresta kalau nggak salah tadi ini diberikan. Kita pencerahan gini nih, seperti itu kan kayak gitu. Memang itu perlu kendali waktu, perlu kemudian logika berpikir kita, BPKB asli, STNK asli, kemudian nomor rangka juga asli misalnya kan, itu pertimbangannya bagaimana. Kalau memang perlu proses, berapa lama prosesnya untuk membuktikan bahwa itu betul asli. Yang kepada yang bersangkutan mungkin di BAP atau diminta keterangan bagaimana. Bisa seperti itu kan gitu. Saya kira mungkin itu, Mbak Yolanda, karena ini pelajaran bagi kita semua. Karena saya juga sering 5 tahunan biasanya kadang-kadang saya apa pinjam gesek namanya. Saya sepeda saya kan di Probolinggo, kadang-kadang saya geseknya juga di situ. Ini hal-hal ini yang penting untuk kita ketahui bersama, manakala terjadi seperti ini lagi.
10: Yeah.
12: Ini pelajaran untuk satu tapi untuk semuanya ini, Mbak Yolanda. Ini menarik untuk saya ketahui sehingga kita nih satu contoh tapi untuk semuanya. Saya kira itu, Mbak Yolanda, minta tolong diperjelas oleh apa tadi yang Polresta kalau nggak salah, Mbak Yolanda,
10: menanyakan
12: informasi itu sehingga kita ini bisa tahu pasti kalau terjadi seperti itu berapa lama sih prosesnya itu, apa perlu lapor, mungkin lapornya di mana, di Polda, akhirnya kan jadi lama itu kan itu. Tapi mungkin kalau kepada sumber yang memberikan itu dari Polres, saya kira itu yang memang perlu kita dengarkan jawabannya. Terima kasih, Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Raffi Udin juga. Ya, ini kita masih menunggu sebenarnya bagaimana kelanjutannya juga. Tapi kalau dari pihak Samsat memang meminta dari yang bersangkutan itu langsung ke Polda Jatim gitu ya untuk ngurusin kelanjutannya. Hanya saja tadi kalau Pak Soleh pengennya ada surat, semacam surat rekomendasi lah seperti itu. karena motornya ditinggal di Samsat Karangploso. Nah, pengennya ya dibawa aja begitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Soleh ya. Nanti kita, kalau dari ini, dari Samsat Polresta Malang Kota, memintanya segera ditindaklanjuti saja seperti itu. Atau mungkin bisa lagi kembali ke Karangploso itu ditanyakan siapa yang meminta, kemudian sertakan surat rekomendasi juga untuk menuju ke Polda Jatim. Untuk beberapa update lainnya, nanti kita geser kembali kawan di segmen selanjutnya ya. Anda boleh kembali menambahkan juga dengan mention di @City9 11FM.
13: Jalan-Jalan Plus.
14: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang Raya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Monica.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, kaitannya laporan tadi dengan pelanggaran parkir ya, posisi di MGR Sugio Pranoto sudah diteruskan oleh rekan newsroom ada Ilham ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota KP Rio, langsung dibalas saat itu juga. Baik, terima kasih infonya, katanya. Sama halnya dengan parkir yang di DPRD Kota Malang tadi dan juga di Balai Kota, termasuk yang laporan soal parkir di Ramayana itu sudah digeser juga ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat. Siap, katanya gitu. Tapi Pak Faisal kayaknya butuh jawaban terkait di mana sih lokasi parkirnya begitu ya. Nah, ini kalau yang di sekitaran Balai Kota itu masuk yang jalan, aduh saya lupa lagi nama jalannya, sebentar saya cek ya. Tapi kadang ya di pinggir jalan gitu Pak ya parkirnya. Nah itu gimana tuh kata Pak Faisal, kok itu tidak ditindaklanjuti? Apakah memang dialih fungsikan sebagai tempat parkir atau seperti apa? Lalu juga saya geser kembali. Selain dari Pak Faisal, tadi ada Pak Ismail, wajah cerah dingin katanya. Lalu ada update Semeru, kawan erupsi di jam 5 sore ya. Kurang lebih letusannya itu 1000 meter di atas puncak, durasinya 2 menit 45 detik. Itu dari rekan-rekan PVMBG pos pantau Semeru. Kalau untuk Anjal Gepeng di TL Ciliwung sudah ada monitor dari rekan-rekan Satpol PP. Terima kasih katanya infonya. Harapannya setelah ini segera ditindaklanjuti Pak ya. Ada juga tambahan dari Pak Didik, kawan Pak Didik ini melalui voice note.
5: Selamat sore.
4: Selamat sore Pak.
5: Saya itu miris, kasihan dengan teman-teman ojek online. Mesti menjadi sasaran. Salah. Emang ya ada driver online yang memang salah. Mereka dikenali karena jaketnya. Yeah. Seperti yang barusan dia parkir di Pecoret itu ya. Mm-mm. Ya kebetulan yang sampean lihat itu berjaket hijau. Tapi sebenarnya cobalah lihat yang berplat merah juga banyak loh. Jadi bukan pertanyaannya jangan hanya ojek online apakah ada pelatihan, tapi kesadaran semua itu memang sudah berkurang. Karena memang ya ada penegakan hukum, nggak ada penertiban, hanya himbauan yang notabene sudah dihimbau, tapi kenyataannya ya zonk. Terima kasih, selamat sore, semoga saling menyadari, jangan lupa bahagia.
4: Terima kasih kembali, jangan lupa bahagia juga Pak Didik. Ini menindaklanjuti laporan dari Pak Handi. Kalau kata Pak Handi tadi, ini sebenarnya ada pelatihan atau enggak sih? Kenapa kok masih sering melanggar begitu ya? Nah, itu tanggapan dari Pak Didik. Kaitannya bukan pada instansi, tapi lebih ke individunya begitu Pak ya. Itu untuk beberapa catatan kawan, nanti kita geser di segmen berikutnya. Setelah ini saya akan digeser oleh Ilham ya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention Dead City Kite 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Serige 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ribuan warga Kota Malang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, menyampaikan. Di Kota Malang ada 1.600 warga diduga mengalami gangguan kejiwaan dan masih menjalani pengobatan gangguan kejiwaan dan pengobatan lanjutan. Dari jumlah ini, Kecamatan Sukun jadi wilayah dengan kasus terbanyak sebanyak 370 orang, dengan sebanyak 170 orang diantaranya masuk kategori berat dan membutuhkan pendampingan intensif. Sebagai informasi, Pemkot Malang kini memprioritaskan intervensi terhadap kelompok dengan kondisi berat melalui kolaborasi lintas sektor. Selain Dinsos untuk penanganan, juga dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, serta berbagai lembaga filantropi Kota Malang. Kawan, anggota Komisi D DPRD Jatim tekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kekeringan. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Agus Cahyono meminta pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sejak dini sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Agus menyampaikan informasi ini penting agar masyarakat dan pemerintah bisa lebih tetap menghadapi potensi krisis air bersih. Selain pemetaan, Agus juga mendorong Pemprov Jatim untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, terutama armada distribusi air bersih untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Informasi lain kawan, Bank Asia janji berikan pinjaman untuk danai pembangunan di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut dirinya sudah menerima komitmen pembiayaan berupa pinjaman senilai 17 miliar US dollar atau sekitar 303,14 triliun dari Cina untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional beberapa tahun ke depan. Kata Purbaya, pinjaman ini berasal dari hasil pertemuan bilateral antara dirinya dengan jajaran ASEAN Infrastructure Investment Bank atau EAIB. Selain komitmen pembiayaan, Bank Asia juga berencana melakukan ekspansi di Indonesia melalui pembukaan kantor perwakilan yang ada di Jakarta untuk memperkuat koordinasi dan juga meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh lembaga tersebut. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: One Hot News.

City Guideline 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di program City Report pada jam 6 petang kawan. Ya, untuk pantauan cuaca di malam hari ini kawan juga masih terpantau aman ya, terpantau cerah dan juga lumayan dingin di sekitar area Telogomas kawan. Gimana kondisinya di daerah Anda, apakah juga sama cuacanya dingin? Untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan Telogomas juga masih terpantau aman, lancar jaya ini kawan. Gimana untuk pantauan trafiknya di daerah Anda yang sedang Anda lewati pada malam hari ini? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

CD911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Masih bersama saya, Ilham Riza, yang menemani Anda di City Report pada malam hari ini ya, kawan. Nah, tentu saja ini tadi juga sangat banyak sekali laporan tentang parkir. Nah, itu entah parkir liar atau gimana, ini juga banyak sekali masukannya, kawan. Tentu saja keberadaan juru parkir liar di Kota Malang ini dipastikan tidak lagi dapat beroperasi dengan luasa ini seiring akan diberlakukannya peraturan daerah ataupun perda baru tentang penyelenggaraan parkir. Nah, ini regulasi ini tidak hanya memperketat kawasan pengawasan saja, tapi ini juga akan menghadirkan sanksi yang lebih tegas lagi, kawan, termasuk kemungkinan penindakan oleh aparat kepolisian. Ini menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat, juga menegaskan bahwa implementasi perda tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menertibkan para praktik parkir yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Nah, menurutnya ini pengawasan di lapangan juga akan ditingkatkan lagi lebih signifikan diiringi dengan penerapan sanksi yang lebih berat bagi para pelanggar baik dari kalangan pengguna jasa parkir maupun juru parkir itu sendiri. Nah, sedangkan untuk pengguna kendaraan ini sanksi denda juga akan diberlakukan ini ya, mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Selain sanksi administratif, kawan, pelanggaran tertentu juga dapat berujung pada proses hukum melalui sidang tindak pidana ringan ataupun tipiring, terutama bagi pelanggaran berat atau yang dilakukan secara berulang. Nah, sedangkan sementara itu, ini penindakan terhadap jukir juga menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Selama ini, tentu saja jumlah praktik yang meresahkan masyarakat, antara lain ini tidak diberikannya karcis parkir resmi, kawan, serta penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan. Nah, sesuai aturan yang berlaku, untuk tarif parkir ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan sedangkan Rp3.000 itu untuk roda 4. Namun dalam praktiknya sendiri, kawan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga masih kerap ditemukan di berbagai titik. Nah, ini sedangkan Rahmat juga menjelaskan bahwa sanksi terhadap jukir tidak selalu harus diawali dengan teguran. Dalam kasus pelanggaran berat ini ya, selain itu pencabutan izin operasional juga dapat langsung diberlakukan. Nah, ini bahkan bagi jukir liar ataupun pelanggar berat, penindakan dapat berujung pada proses hukum oleh pihak kepolisian. Terus saja, langkah ini diharapkan mampu untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di Kota Malang sendiri. Nah, kebijakan ini juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Dengan penegakan aturan yang jelas dan tegas, masyarakat juga diharapkan ini turut berperan aktif juga, kawan, dalam mematuhi ketentuan yang berlaku serta melaporkan praktik parkir ilegal yang masih Anda temui di lapangan, kawan. Baik, kita akomodir ke WhatsApp yang sudah masuk ke kami, kawan. Di sini juga ada Pak Raffi Udin. Ini menambah yang tadi ya, yang mengomentari tadi, kalau memang harus diurus langsung ke Polda, itu betul, harus diberi surat pengantar dari Samsat Karangploso. Ini tolong dikonfirmasi lagi, itu katanya Pak Raffi Udin ini ya. Terima kasih untuk Pak Raffi Udin. Lalu tadi dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Rahmat Hidayat, juga izin menindaklanjuti laporan. Nah, ini ternyata petugasnya juga sudah langsung gercep, kawan, langsung mendatangi petugas ya, mendatangi apa, kasus di lapangan maksudnya ya. Nah, ini untuk fotonya, kawan, langsung ditindak. Kita lihat dulu ke radio visual kita. Nah, ini langsung bertindak ini petugasnya, kawan. Turun langsung ini ya. Itu tadi laporan dari Kabid Parkir di Subkota Malang ini ya, Pak Rahmat Hidayat. Terima kasih, Pak Rahmat Hidayat. Lalu ada ini Pak Bahtiar Rizky ini ya, info SAM untuk wilayah

0: pakis listriknya padam. Padam lagi ini ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bahtiar Rizky informasinya. Lalu ada Pak Joko Said. Selamat malam Pak Joko Said. Ini ya info daerah Kedung Kandang, tepatnya Arjowinangun, mati listrik ini ya, berimbas internet juga down. Benar, biasanya kalau listrik mati itu internet juga kena imbas kawan. Kira-kira apa masih lama ya untuk traffic arah ke Krebet lancar, cuaca lumayan mendung, tidak ada hambatan. Nah ini Pak Joko Said juga mengirimkan sebuah voice note kawan, kita perdengarkan terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Joko Said.
1: Selamat sore.
0: Oke, selamat
1: petang Pak. Daerah Kedung Kandang, tepatnya daerah Jawinangun, mati lampu. Mati lampu berimbas internet juga down. Kira-kira apa masih lama ya?
0: Oke.
1: Okay. Soalnya lagi mau biodo.
0: Oke.
1: Okay. Izin bertanya.
0: Ya, siap.
1: Untuk traffic ini saya lagi ke arah Krebet, ramai lancar. Untuk cuacanya juga lumayan mendung, nggak ada hambatan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Said atas informasinya. Nah ini kawan bisa ada tambahkan lagi ya, informasi cuaca ataupun arus lalu lintas yang sedang Anda lewatin pada petang hari ini, bisa ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk saat ini kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, kondisi lalu lintas masih lancar saja sepanjang ruas tol Pandaan Malang, dari arah Malang maupun juga dari arah Pandaannya ya, masih cenderung landai. Kalau untuk gate-nya sendiri, kali ini gate Singosari mulai ramai kawannya untuk di entry-nya, sedangkan kalau untuk di exit sih masih lancar. Meskipun ramai tidak ada antrian, jadi bisa dibilang masih ramai lancar saja. Sama juga dengan di area gate Madiopuro, ini cenderung ramai juga kawannya exit maupun entry-nya. Kalau yang di Pakis masih landai saja exit maupun entry. Kalau yang di Lawang, oh masih cenderung landai juga untuk di exit maupun entry-nya di area gate. Kemudian selain di Pandian Malang, kita update juga lanjut mengarah Tol Gempol ke Japanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga cenderung lancar. Informasi dari Anda kawannya yang lagi mobile juga di ruas tol, infonya bisa terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Pamekasan masih belum optimal. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pendapatan masih jauh di bawah separuh target yang sudah ditetapkan. Sekretaris Komisi 2 DPD Pamekasan Muhammad Faridi menekankan agar dinas terkait berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD sektor pasar yang ada. Ia juga mendorong adanya terobosan inovatif melalui digitalisasi. Langkah itu sangat penting untuk meminimalkan potensi adanya kebocoran.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan masih membebaskan pungutan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan kebijakan 0% ini strategis diatur lewat keputusan Gubernur Nomor 100 tahun 2026. Langkah bebas pajak tersebut diambil guna menstimulasi masyarakat agar segera beralih dari bahan bakar minyak menuju transportasi sehat yang ramah lingkungan di wilayah Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. 5 desa di Bojonegoro hingga kini belum mencairkan dana desa tahap 1 sesuai batas waktu ditentukan 15 Juni 2026. Namun kelima desa tersebut masih bisa mencairkan dengan syarat menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan DD tahap pertama. Kepala Kantor Perbendahara Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, Bojonegoro ada 5 desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap 1, sedangkan Lamongan sudah 100%. Penyaluran DD reguler dilakukan 2 tahap, meliputi tahap pertama sebesar 40%, sedangkan tahap kedua 60% dari pagu DD setiap desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza. Dan baik kawan, kita berakomodir dulu ini ya ke pesan WhatsApp yang sudah masuk di jam 6:15 tadi. Ada Pak Bahtiar Rizky ini ya, tolong tanya pada pihak PLN ini ya, ada perbaikan apa gimana trims ya Sam. Oke, siap, tadi juga sudah diteruskan ke dengan newsroom ini ya, dari ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal Putra. Ini juga sudah ada respon, katanya ada pemeliharaan emergency, kami upayakan maksimal 3 jam. Nah, apabila sewaktu-waktu selesai kami akan normalkan. Begitu kawan untuk informasinya dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang. Lalu dilanjut kawan, ada Pak Supriyadi. Selamat malam Pak Supriyadi. Ini juga ada info bahwa turen krebet ini mati listrik. Nah itu kawan, banyak sekali ya aduan-aduan mati listrik dari beberapa hari yang lalu. Ternyata kawan, PLN unit induk distribusi Jawa Timur mengakui kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda jumlah wilayah di Jawa Timur selama beberapa hari ini dipengaruhi ini oleh penurunan pasokan batu bara. Nah itu, ini kata Dana Puspitasari, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PLN UID Jatim, mengatakan penurunan pasokan batu bara itu akan berdampak ke sektor pembangkitan listrik kawan. Ia juga memaparkan ya bahwa pemadaman terpaksa dilakukan karena volume pasukan daya yang mengalir masuk ke wilayah Jatim mengalami penurunan secara signifikan. Menurutnya penurunan ini ada di bawah 5%. Nah, adapun sebelumnya pemadaman listrik bergilir itu dikomunikasikan ke masyarakat sebagai pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur kawan. Ini Dana juga menjelaskan bahwa kondisi real saat ini murni disebabkan kendala teknis karena suplai batu baranya yang berkurang. Ia pun juga meminta maaf jika kondisi ini mengganggu pelayanan-pelayanan yang terdampak. Dan sementara itu ia juga menjelaskan saat suplai dari pabrik ini tiba-tiba terganggu dan membuat operasional terhenti karena dilakukan pemeliharaan dan sebagainya, mengharuskan pihaknya juga mengatur kembali jadwal pemadaman itu kembali kawan. Nah itu informasi sementara yang saya dapat dari PLN UID Jatim. Ternyata mengakui ya pemadaman listrik bergilir itu karena penurunan pasokan batu bara. Nah kan, bener kan ya? Itu kawan. Nah, atau mungkin Anda yang ingin memberikan informasi tentang cuaca ataupun lalu lintas, bisa Anda berikan kepada kami di 0811-3600-911. Dan sementara kawan, kita akan terhubung dengan reporter Sidiket FM ini ya. Ada reporter Asrur membawakan kabar TPA Tlekung Kota Batu akan berubah menjadi TPST khusus sampah residu kawan. Nah ini untuk reporter Asrur juga sudah tergabung kepada kami kawan.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu berencana mengubah fungsi tempat pembuangan akhir atau TPA Tlekung menjadi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dalam beberapa tahun mendatang. Rencana ini menjadi bagian dari program pembenahan sistem pengolahan sampah melalui Hibah Local Service Development Improvement Project atau ESDP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, menjelaskan perubahan fungsi tersebut baru akan dilakukan setelah sistem pengolahan sampah di tingkat hulu berjalan optimal. Langkah itu mencakup peningkatan pemilihan sampah dari rumah tangga hingga tingkat desa sehingga volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan secara signifikan. Nantinya, TPA Tlekung tidak lagi menerima sampah campuran yang belum terpilah. Lokasi tersebut hanya akan digunakan untuk mengolah sampah residu atau sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang dan tidak memiliki nilai ekonomi. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan.
3: sehingga bisa pengelolaan sampah organik mandiri di sana. Gitu. Baru setelah itu merubah TPA menjadi TPST.
2: Telekung. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Selain mengurangi volume sampah yang ditimbun, perubahan tersebut juga diproyeksikan dapat memperpanjang usia operasional TPA Terukung, sekaligus menekan dampak lingkungan seperti pencemaran air lindi dan gangguan bau bagi masyarakat sekitar. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus jatuh nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Urayan faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi judulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan, kemudian penetapan lokasi khusus. Nah, ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang sudah terlalu strategis.
1: Praktik jual beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: for your life. Citygate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar. Dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami, dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Properti Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Properti Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Properti Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza di program City Report pada malam hari ini kawan. Nah, kali ini saya juga masih bergeser di via WhatsApp ada Pak Hasan Bisrin ya, yang menginformasikan bahwa kok banyak ya pemadaman listrik, kira-kira ada apa? Nah, ini Pak Hasan Bisri juga mengirimkan foto ini ya, fotonya dari himbauan pemadaman listrik secara bertahap kawan. Kita lihat di radio visual live kita. Nah, ini untuk MLS tahap 3. Sudah jelas ini ya. Dari jam 14.24 sampai 17.24 ada kawasan-kawasannya juga sudah disebutkan, ada Telekung, ada Segaran ada Telekung juga, ada sebagian Prambanan, masih banyak lagi kawan. Dan juga di tahap 4 ini mulai pukul 17.24 sampai 22.04 berada di Putuk Rejo Ganjar, ada di Bulu Pitu dan kawasan yang lainnya. Ini Pak Hasan Bisri ini juga mengirimkan sebuah foto kawan, bisa Anda lihat di radio visual live kita. Lalu sedangkan dari pihak asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ini ada Pak Fandi juga mengatakan ini ya, ada pemeliharaan emergensi. Ini agar kami upayakan maksimal itu 3 jam kawan. Apabila sewaktu-waktu selesai, pastinya kami normalkan kembali. Begitu sementara untuk katanya Pak Fandi kawan. Gimana untuk pantauan lalu lintas di daerah Anda atau di kawasan Anda, bagaimana? Apakah juga sama mati listrik juga kawan di malam hari ini? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811 3600 911.
5: Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloom Start, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Serigen 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 9 Hot News jam 7 malam. Kawan, Wali Kota Malang terbitkan SE ASN dilarang main media sosial di jam kerja. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan untuk meningkatkan fokus aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saat memberikan pelayanan ke masyarakat, Pemkot Malang menerbitkan surat edaran atau SE Wali Kota Malang yang melarang ASN bermain media sosial di jam kerja, termasuk melakukan siaran langsung saat mengenakan seragam dinas. Meski begitu Pemkot Malang tetap memberikan ruang bagi ASN membuat konten media sosial yang berkaitan dengan tugas dan kepentingan dinas. Aktivitas itu justru diperbolehkan bagi upaya publikasi program pemerintah ke masyarakat. Kawan, PLN UID Jatim akui pemadaman listrik bergilir karena penurunan pasokan batu bara. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PLN UID Jatim, Dena Puspitasari mengatakan penurunan pasokan daya yang masuk ke sistem pembangkitan menyebabkan pasokan listrik tidak bisa memenuhi kebutuhan secara optimal. Pihaknya menyampaikan pemadaman sementara terpaksa dilakukan untuk menjaga keandalan sistem. Sementara itu untuk jadwal pemadaman seringkali berubah karena kondisi pembangkit yang dinamis dan gangguan pasokan yang terjadi secara mendadak. Informasi lain kawan, Iran dan Amerika resmi teken MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menekan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatanganan memo secara digital. Di sisi Teheran, hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Salah satu pejabat Amerika Serikat menyebut MOU ini berisi kesepakatan memungkinkan adanya pembukaan Strait Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 9 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam. 9 Hot News.

Serigen 9.9 FM, Guardian for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Kembali di jam 7 malam. Ini masih di City Report ya. Terima kasih untuk kalian yang juga masih stay tune di Serigen FM. Karena sampai di malam hari ini ya, ternyata juga masih banyak nih pendengar Serigen FM tadi yang mengabarkan soal kondisi listrik di beberapa area itu yang mengalami kendala, sehingga untuk kondisinya cenderung gelap ya. Jadi kalau Anda pun yang lagi dalam perjalanan, bisa antisipasi dulu. Karena tadi dari beberapa informasi yang kita dapat, selain di daerah Pakis itu ya, informasi dari pendengar tadi itu juga ada kendala kelistrikan di wilayah lainnya, daerah Turen gitu ya. Kemudian daerah mana lagi nih tadi informasi soal kendala kelistrikan. Kalau ada juga yang belum terakomodir oleh Serigen FM, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya, untuk bisa kita akomodir, kita catat juga kawan dan kita sampaikan di on air. Harapannya untuk para pendengar yang mengarah ke lokasi bisa antisipasi. Karena kadang kan kalau kondisi di malam hari, kalau tidak ada penerangan jalannya, entah itu PJU-nya yang juga minim atau bagaimana, kan juga perlu untuk hati-hati ya, karena penerangannya minim. Nah ini apalagi kondisinya itu padam kawan. Biasanya untuk penerangan di beberapa titik itu tidak hanya dibantu oleh PJU, tapi termasuk juga lampu-lampu dari rumah milik warga. Kalau kondisinya padam ya, kondisinya pasti akan gelap sekali. Nah ini perlu untuk Anda antisipasi ya, beberapa area yang barangkali sampai malam hari ini kondisinya masih cenderung gelap karena ya ada pemadaman listrik dari pihak PLN. Tadi dari informasi yang kita terima, informasi awal soal kondisi kendala listrik ya di daerah Pakis, itu informasi dari salah satu pendengar yang baru ya, tadi yang WhatsApp ke Serigen FM, ada Pak Bahtiar Rizky. Nah itu juga langsung kita teruskan ke pihak PLN, dan kabarnya sih estimasi sekitar 3 jam. Kalau info awal tadi masuk sekitaran jam 6 petang ya, estimasi berarti jam 9 atau jam 8 begitu kawan ya. Semoga juga dalam prosesnya ini tidak butuh waktu yang lama gitu ya, bisa dilancarkan agar pemeliharaan emergensi tadi yang dikatakan penyebab dari area tersebut listriknya padam dengan estimasi 3 jam ini bisa selesai dan segera dinormalkan. Untuk yang lainnya lagi, barangkali untuk di malam hari ini ada juga beberapa tambahan informasi dari Anda, boleh ya untuk terus Anda sampaikan. Kondisi traffic barangkali ya dari Anda seperti apa ini, boleh untuk Anda terus share di Serigen FM melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide Line on FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita akan update dulu ya. Masih lalu lintas dulu kawan. Karena kalau Anda juga yang masih dalam perjalanan barangkali menuju ke area Kota Batu, sejauh ini kondisi lalu lintas memang masih cenderung lancar saja ya.

0: lebih lancar. Biasanya kalau di area Insinyur Soekarno ya, ini di area jalur alternatif mengarah ke Oro-Oro Ombo, ini biasanya juga kondisi lintas cenderung ramai ya, karena volume kendaraan pun juga lumayan tinggi dari arah Oro-Oro Ombonya. Tapi kalau sejauh ini kondisi lintas masih cenderung lancar saja, tembus di area sekitaran Oro-Oro Ombo sampai sekitaran Paramalen ya, ini kondisi lintas juga masih landai saja. Untuk di jam 7 malam kali ini, traffic report kawan ya, didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Baik kawan, kita update terlebih dahulu untuk update lalu lintas di seputar jalan tol pada malam hari ini kawan. Dan untuk di malam hari ini masih terpantau lancar dua arah ya di berbagai tol seperti Singosari, Malang Lawang Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu untuk kondisi exit maupun entry-nya ini juga masih terlihat sangat lengang kawan. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lintasnya juga cukup lumayan lancar. Dan sementara itu masuki area Kejapanan menuju Porong, ini lalu lintasnya juga masih cukup ramai lancar juga. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan di malam hari ini ya, kembali dengan beberapa informasi dari pendengar sebelum saya move untuk informasi-informasi yang kita terima di WhatsApp dan juga tadi di newsroom ya, ada catatan kabar yang kita terima. Saya mau cek dulu nih untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke Kabupaten Malang, area sekitaran Kepanjen ya. Ini kondisi lalu lintas sebenarnya masih lancar saja dari area Supriyadi ya, mengarah ke area Kebonagung, dari Kebonagung menuju ke area Raya Pepen sampai di daerah Kepanjen, daerah Mojosari, depannya Unira Malang. Nah itu kondisi lalu lintas masih lancar saja kawan dua arah. Untuk di jam 7 malam kali ini, CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang. Baik, untuk beberapa informasi tadi yang kita terima, coba saya geser dulu ke newsroom. Informasinya ada apa sajakah, Ilham?
1: Iya, Nurul, ini tadi Pak Sulaiman telpon ini ya, bahwa mengabarkan ada kecelakaan di MT Haryono. Ini katanya kecelakaannya sepeda motor dengan mobil. Dan ternyata ini saya pantau juga melalui grup Relawan Malang. Emang benar ya, kawan. Ini ada kecelakaan juga di depan Kalosa ini. Di depan Kalosa ini, Nurul. Fotonya jelas sekali, korbannya dua orang yang tergeletak di jalan raya. Begitu. Itu tadi.
0: Oh, baik. Lokasi di jalan mana, Ilham?
1: Jalan MT Haryono.
0: Oh, jalan MT Haryono ya, daerah Kalosa.
1: Kalosa.
0: Oke, begitu. Baik. Terima kasih untuk informasinya tadi, kabar dari Pak Sulaiman ya. Oke, terima kasih Pak Sulaiman untuk informasinya. Untuk di lokasi tadi juga dari rekan-rekan relawan ya, sudah monitor. Dan memang tadi ada fotonya juga kawan, tapi kita tidak bisa tampilkan gitu ya, karena ada foto korbannya begitu. Cuman ini tadi yang disampaikan itu kan di daerah MT Haryono ya. Tapi kalau saya cek lagi, Klausa ini lokasinya bukan di MT Haryono sepertinya ya. Coba saya cek dulu, itu lokasinya ada di Mejen Panjaitan atau Mbete. Nah ini dari Pak Sulaiman, tadi betul lokasinya di MT Haryono kah atau yang di Mbete ini ya? Karena saya cek lagi informasi dari grup relawan, itu lokasinya sebenarnya di daerah Mbete kawan, atau di area sekitaran Mejen Panjaitan. Karena lokasi di area Mejen Panjaitan dengan MT Haryono kan berterusan gitu ya. Kalau start dari area Jalan Bogor sampai menuju ke area simpang jembatan Suhat itu kan Mejen Panjaitan. Kalau sudah ke atas itu masuk di MT Haryono. Tadi tepatnya betul di MT Haryono kah atau di Mbete ini Pak ya, nanti boleh dilengkapi lagi. Ada kejadian yang berbeda kah dengan yang di daerah Mbete, nanti boleh diinformasikan ya. Itu kawan untuk info yang kita terima. Kemudian untuk update yang lain, masih dari beberapa pendengar Sedikir FM, tadi itu ternyata juga ada catatan soal kondisi kelistrikan gitu ya. Ada Pak Abdullah tadi yang menyampaikan, ada pemadaman ini dari jam 5 sore sampai sekarang itu masih padam, lokasi di Ngantang. Dan ini tidak ada info ya dari pihak PLN, itu informasi dari Pak Abdullah. Oh baik, terima kasih Pak Abdullah ya untuk infonya. Ternyata sampai di daerah Ngantang juga kawan ya. Tadi Pujon sepertinya sudah normal, karena kalau yang di Pujon bahkan mulai dari pagi ya, dari jam berapa tadi, jam 9 tuh. Dari jam 9 sampai sekitaran jam 2 siang kawannya tadi belum menyala. Dan tadi setelah kita teruskan ke pihak PLN, tidak lama kemudian sudah ada update-nya, sudah normal. Nah ini ternyata malam hari di jam 5 itu disusul juga di daerah sekitaran Ngantang. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Abdul Zikri. Tadi dari informasi yang kita dapat, estimasi perbaikan 3 jam Pak ya, mohon ditunggu. Pak Ismail tadi juga mengabarkan ini ada kegiatan bantengan kawan, tepatnya di Dusun Bambangan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Oke, terima kasih ya Pak Ismail infonya. Sampai nutup jalan nggak Pak itu Pak? Nanti boleh di-share juga ya, kalau aman saja ya, alhamdulillah gitu. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi update-update-nya nanti masih bisa terus untuk Anda sampaikan langsung di 0811-360-911. Dan juga kawan, coba kita cek untuk pantauan lalu lintas masih di wilayah Kota Malang. Kita akan coba update dulu untuk yang di area Suhat ya, kondisi lalu lintas sejauh ini kalau yang di area Suhatnya sendiri masih lancar dua arah. Dari arah jembatan menuju ke patung pesawat maupun juga sebaliknya masih cenderung lancar saja. Untuk malam hari ini, kawan Traffic Report dipersembahkan juga oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Tunggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id.
2: City Guides Life Hacks.
3: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah, lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan, karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi, agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: Brigade FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk di malam hari ini melanjutkan tadi yang sebelumnya sempat dikabarkan ada kejadian laka, lokasinya di daerah Betek gitu ya. Informasi awal tadi dari Pak Sulaiman yang sempat menelpon, kemudian kita cek dari grup relawan, ternyata sudah monitor gitu ya. Dan ini tadi ketika melintas di lokasi ada juga kabar yang kita dapat dari Pak Muhammad Zain. Coba kita play dulu untuk fotonya, saya tampilkan saja ya kalau foto. Ini dia kawan untuk di lokasi, tadi sudah mulai ramai memang untuk kondisi lalu lintas. Info dari Pak Zain, Jalan Mejen Panjaitan sudah padat ya. Kemudian untuk di lokasi juga sudah nampak penanganan dari dua ambulan yang datang. Oke, terima kasih Pak Zain untuk informasinya. Kemudian kawan untuk informasi yang lainnya, tadi kita sempat terima kabar juga dari Pak Riko. Selamat malam Pak Riko, tadi sempat kirim informasi juga pantauan ketika akses di daerah Veteran ya, kondisinya ini sudah bersih gitu. Kalau malam atau pagi biasanya kan banyak tuh di lokasi PKL, malam hari ini bersih gitu infonya dari Pak Riko. Ada penertiban oleh Satpol PP sampai saat ini. Jadi Pak Riko tadi juga memberikan saran, kalau memang ditertibkan tolong dicarikan tempat, karena sama-sama cari nafkah dan mereka merupakan karyawan juga. Itu kalau menurut dari Pak Riko ya. Baik, terima kasih Pak Riko untuk infonya. Dan untuk pemandangannya ya, tadi coba saya cek juga dari CCTV Malang Kota, memang di area Veteran sudah clear kawan ya, karena tadi ada penindakan dari pihak Satpol PP. Kalau mengingat kembali dari apa yang sempat dibahas ya di program IGN Talk dua hari yang lalu ya kalau nggak salah, itu kita bahas juga soal solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Ini menyoroti bagaimana di Jalan Veteran itu memang banyak sekali ditemui adanya orang yang jualan di sana. Waktu di diskusi tersebut juga disampaikan sebenarnya mereka ini kategorinya bukan lagi PKL gitu ya. Karena kalau dilihat kategori dari PKL itu kan mereka gak punya gerobak gitu kawan ya. Yang artinya mereka ini hanya pedagang kaki lima saja. Tapi ternyata untuk di lokasi mereka itu masuk kategorinya sudah UMKM loh. Karena beberapa yang dijual ini pun juga mereka sudah dilengkapi, ada yang pakai kendaraan, ada juga yang ada rodanya gitu ya. Jadi bukan termasuk dalam PKL, itu dalam penjelasan dari pihak Satpol PP Kota Malang. Nah tadi sempat disoroti juga tuh oleh pendengar Sidikir FM ya, oleh Pak Riko tadi juga ditambahkan saran kalau memang ditertibkan tolong dicarikan tempat gitu ya, karena sama-sama cari nafkah. Hal ini juga sama ya disampaikan oleh salah satu narasumber waktu itu dalam diskusi IGN Talk. Nanti coba saya play juga kawan untuk Anda ya, karena waktu di diskusi tersebut kita juga menghadirkan ada dosen sosiologi dari Unmer Malang ya, Catur Wahyudi, yang menyampaikan memang kondisi saat ini melihat dari masyarakat itu kan juga terhimpit untuk bisa memenuhi perekonomiannya. Dan ditambah lagi juga dari pemerintah, ini soal bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan kan bisa dibilang juga masih minim. Jadi harapannya kalau dilakukan penertiban, ini juga ada langkah yang lainnya juga untuk menampung oleh para PKL tersebut. Itu kawannya yang disampaikan oleh salah satu narasumber di program IGN Talk. Waktu itu ada dosen sosiologi gitu ya, ada Dr. Catur Wahyudi MA. Dan untuk statementnya seperti apa, coba saya putarkan ya untuk Anda. Barangkali waktu itu ada yang ketinggalan nih, Anda bisa simak kembali di YouTube-nya Sidikir FM dengan judul IGN Talk, solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Ini dia kawan.
2: Upaya penindakan menurut hemat saya pentinglah untuk ditinjau ulang ya. Mengapa begitu? Pertama, kita harus sadari bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja ini masih sangat menjadi problem prioritas kita. Ya, kita harus jujur juga nih teman-teman ya, bahwa di Kota Malang saja angka tingkat pengangguran terbuka itu 5,69% atau kisaran 25.000 hingga 26.000 orang. Dan kita tahu persis perkembangan yang terjadi di Kota Malang saat ini sebagai kota pendidikan, itu memberikan dampak bahwa
3: kita berpesan ilmu tanpa.
1: Oke, seperti itu kawan ya yang disampaikannya di program Ijen Talk beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau Wanda yang pengen simak kembali gitu ya, sekali lagi untuk judul topiknya solusi mengembalikan fungsi jalan veteran, karena hal ini pun juga sudah menjadi sorotan gitu, karena fungsi jalan ini kan seharusnya juga sudah sesuai dengan fungsinya. Kalau itu memang digunakan untuk akses jalan ya harus clear gitu ya untuk bisa akses kendaraan, seperti itu. Terima kasih ya Pak Riko juga tadi yang ikut memberikan informasinya. Barangkali untuk di lokasi masih ada beberapa petugas Satpol PP juga, nanti boleh untuk terus Anda sampaikan ya informasinya. Yang lainnya lagi nanti kita akomodir kawan ya untuk di jam selanjutnya. Yang jelas kalau Anda yang mau menambahkan infonya boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911. Dan kalau untuk lalu lintas area Jalan Veteran memang cenderung landai lancar saja. Dua arah sampai menuju ke Jalan Bandung masih cenderung landai. Dari arah Jalan Bandung menuju ke Veteran juga kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Malam hari ini kawan Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Baik kawan, kita kembali mengakomodir pantauan lalu lintas di ruas jalan tol ya di malam hari ini. Ini juga masih cukup relatif lancar ini ya. Di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Majapuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangatlah lancar. Meski ya, kita beralih ke kawasan bypass Pandaan kawan, untuk arus lalu lintasnya cukup padat namun masih lancar juga. Kita sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisinya ramai lancar, begitu pula untuk jalur Kecapanan menuju Porong arus kendaraannya masih tergolong lancar. Sedangkan untuk bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, Wali Kota Malang instruksikan ASN nobar Piala Dunia setiap Jumat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan untuk mendongkrak aktivitas ekonomi pelaku UMKM yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang Piala 2026, pihaknya menginstruksikan ASN di lingkungannya menggelar nobar dan menggunakan jersey tim peserta Piala Dunia. Seperti yang diketahui, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengenai penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat. Di Kota Malang sendiri, berbagai kafe, tempat nongkrong sampai lokasi hiburan ramai menggelar nobar sejak bergulirnya Piala Dunia 2026 yang dimulai sejak 12 Juni 2026. Kawan anggota Komisi DPRD Jatim tekankan pentingnya pemetaan

0: wilayah rawan kekeringan. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur Agus Cahyono meminta pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sejak dini sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Agus menambahkan bahwa informasi tersebut penting agar masyarakat dan pemerintah bisa lebih siap menghadapi potensi krisis air bersih. Selain pemetaan, Agus juga mendorong Pemprov Jawa Timur menyiapkan infrastruktur pendukung, terutama armada distribusi air bersih untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Kawan Bank Asia janji berikan pinjaman untuk danai pembangunan di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut dirinya telah menerima komitmen pembiayaan berupa pinjaman senilai 17 miliar US dollar atau sebanyak 303,414 triliun dari Cina untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional beberapa tahun ke depan. Kata Purbaya, pinjaman itu berasal dari hasil pertemuan bilateral dirinya dengan jajaran ASEAN Infrastructure Investment Bank. Selain komitmen pembiayaan, Bank Asia juga berencana melakukan ekspansi di Indonesia melalui pembukaan kantor perwakilan di Jakarta untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek yang didukung lembaga tersebut. Demikian 911 News jam 8 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 8 malam masih dengan saya Nurul Fitriani ya untuk Anda. Dan dari beberapa informasi yang masuk di jam 7 tadi, ada update ya yang belum sempat untuk kita bagikan. Tadi ada Pak Sultan Hadi yang sempat mengirimkan perjalanannya malam hari ini melintas dari Merdeka Selatan, kemudian mengarah ke perempatan Kasin, lanjut mengarah ke Sukun. Untuk informasinya, tadi sampai di daerah Janti, ini kondisi traffic masih lancar saja. Coba saya tampilkan dulu ya, tadi ada video durasi sekitar 1 menit 33 detik dari Pak Sultan Hadi.
1: Hari ini kawan, dan untuk di
0: ini, kayak Anda bisa lihat ya di visual radio kami, untuk kiriman video dari Pak Sultan Hadi, masuk di jam 7 malam tadi, kondisinya memang masih lengang saja kawan. Coba sambil saya cepatkan ya untuk videonya. Nah, ini Anda bisa lihat, selain untuk kondisi traffic yang masih cenderung landai lancar, cuaca pun juga aman ya, tidak hujan kawan untuk di malam hari ini. Itu video dari Pak Sultan tadi perjalanan aksesnya itu dari Merdeka Selatan, kemudian menuju ke perempatan Kasin dan sampai di daerah Sukun. Oh, videonya ternyata dibuat kompilasi kawan ya, sudah di potong-potong ini oleh Pak Sultan, sudah diedit, dijadikan satu. Oke, terima kasih Pak Sultan Hadi untuk infonya. Kemudian tadi ada tambahan juga ya, masih dari Pak Sultan, melanjutkan perjalanan setelah dari Janti kawan, ini tadi mengarah ke daerah Kepuh, melanjutkan perjalanan untuk di Raya Kepuh sampai pertigaan Kacu. Ini juga dikabarkan masih lancar gitu Pak ya. Coba sambil saya tampilkan dulu untuk videonya. Kayaknya bisa lihat kawan, ini masih dari Pak Sultan Hadi. Videonya juga cukup lama ya, ini bahkan 2 menitan untuk videonya. Sambil saya cepatkan 2 kali, Anda bisa lihat ya, lalu lintasnya masih sangat lengang ini. Baik. Terima kasih ya Pak Sultan Hadi untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga kawan, dari Anda malam hari ini tadi perjalanan di mana sajakah, boleh untuk Anda sampaikan. Tapi yang melintas di ruas tol ya, antisipasi tadi di gerbang tol Lawang itu katanya ada laka. Informasi tadi kita terima dari pendengar Serigar FM yang menelpon, tadi ada Pak Novan melaporkan di gerbang tol Lawang ada laka. Kemudian dari kejadian tersebut tidak ada korban. Kendaraan yang terlibat itu ada mobil warna hitam berhenti di tengah jalan, kap depan mobil itu terbuka, dan ini tadi untuk di lokasi juga masih belum ada petugas gitu ya, informasi dari pendengar dari Pak Novan. Kemudian tadi juga laporannya karena belum ada dokumentasinya, barangkali kalau Anda pas melintas di sana boleh di update juga kawannya bagaimana untuk saat ini. Karena untuk infonya tadi kita sudah teruskan juga ke Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan, disampaikan juga mohon waktu ya, ini masih di cross check dulu oleh tim. Oke, terima kasih Pak Irfan. Untuk yang lainnya lagi dari Anda, sekali lagi Anda boleh sampaikan laporannya langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester

0: Rakyat Jos, yaitu Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
1: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Eh, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
3: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, sampai di jam 8 kali ini, tadi informasi dari beberapa pendengar Sidikir FM ya, ada juga untuk, oh iya, kabar kejadian laka kawan ya, ini sudah ada update-nya, coba saya cek dulu untuk informasi yang kita terima. Betul ya, tadi laporan dari Pak Novan soal kejadian laka, lokasi ada di area gate tol Lawang. Dari gerbang tol Lawang, itu kabarnya ada kejadian laka, kemudian tidak ada korban, cuman mobil hitam itu ada yang berhenti di tengah jalan, kapnya itu terbuka. Tadi sudah di cross check oleh rekan-rekan dari pihak tol gitu ya. Kita teruskan melalui Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan. Dan informasi lebih lanjut, ternyata untuk kejadian laka itu ada di KM kira-kira 79 plus 800 B kawan. Kendaraan itu berupa Avanza Veloz gitu ya, posisi di bahu luar untuk saat ini, jadi sudah minggir, sudah ada penanganan dari rekan-rekan kawan untuk di jalur. Oke, terima kasih ya Pak Irfan untuk informasinya. Tadi juga masih kita tanyakan tuh kronologinya seperti apa kok bisa terjadi laka. Terima kasih ya Pak Irfan dan juga Pak Novan tadi untuk info awal. Update yang lain kawan, tadi ada informasi dari pendengar juga yang belum sempat untuk kita bagikan. Pak Handi, selamat malam, ini videonya baru saya play ya. Pantauan di area depannya terminal Arjosari, dari Pak Handi kawan videonya.
1: Kondisi malam hari, Ibu Mega pasti pulang. Coba lihat Bu, di klise mau keluar tentrem, tapi di depannya ya gini-gini lah Bu, ada satu bis tunggu Bang Ibu tuh Arjosari.
0: Waduh, masih ditemui itu Mak ya, tadi kendaraan yang ngetem juga di luar. Tadi informasi dari Pak Handi, kita teruskan ke Bu Mega ya. Dan untuk Bu Mega, tadi laporan Pak Handi baru kita kirimkan di menit 39 di jam 7 malam. Responnya cepat Pak Handi ya, mungkin kalau sudah pulang ini juga belum tidur. Dan informasi dari Bu Mega, terima kasih ya untuk informasinya, akan ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Handi untuk informasinya dan juga pihak terkait ini yang juga selalu cepat ya untuk responnya. Untuk yang lainnya lagi, kawan, ini tadi ada informasi yang kita terima kembali. Oh, informasi dari pihak tol ya, kawan, update dari kejadian laka di area tol Lawang. Tadi kira-kira kilometer 79 plus 800 B, kendaraan yang terlibat berupa Avanza Veloz ya, posisinya memang sudah dipinggirkan. Kalau sebelumnya tadi posisinya di tengah jalan dengan kap terbuka, nah ini posisinya sudah dipinggirkan dan sudah ada penanganan dari rekan-rekan pihak tol. Dan kronologinya seperti apa? Tadi diduga kurang antisipasi, terlibat dua kendaraan, informasi sementara. Itu kawannya informasi dari Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Irfan untuk update-nya. Update yang lain nanti kita juga akan tersambung

0: Oh, di segmen selanjutnya bersama reporter Heri Prasetyo nanti akan membawa kabar dari Kota Malang. Informasinya, dari Kabupaten Malang ya, mohon maaf. Nah, informasinya kawan, dari Kabupaten Malang, Polres Malang tangkap dua anggota perguruan silat yang bawa sajam saat pengesahan warga baru. Nah, informasinya juga seperti apakah ini lokasi kejadiannya ada di Kecamatan Jabung, kawan ya. Nanti kita akan sambung dengan Heri Prasetyo di segmen selanjutnya. Kali ini kita akan move dulu ke newsroom untuk update informasi di Jalan Tol.
1: Info Tol, informasi seputar Jalan Tol.
2: Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada malam hari ini juga masih terpantau ramai lancar dua arah kawan ya. Di beberapa getol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraannya masih terlihat sangat lancar. Meski begitu kondisi exitnya maupun entry masih terlihat lengang ini ya. Kita bergeser ke kawasan bypass Padaan. Untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup relatif aman. Sementara untuk memasuki area Kejapanan menuju arah Porong, arus lalu lintasnya juga masih terlihat lancar saja kawan. Dan untuk pantauan dari sekitar Beringgawaru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info Tol,

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Waduh iya iya, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
3: Aku pak, lah iyo apa ya, wis gak digawe kan?
2: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy sama ni ono-ono ay.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, baru saja ya kesempurnaan cinta dari Rizky Febian. Nah, untuk Anda juga kawan yang malam hari ini masih simak di CDKR FM seperti di segmen sebelumnya tadi yang sempat saya sampaikan, untuk di segmen kali ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter CDKR FM akan ada Heri Prasetyo. Nah, ini kabarnya kawan ya datang dari Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Waktu itu dari Satreskrim Polres Malang yang mengamankan ada dua anggota perguruan pencak silat yang kedapatan membawa senjata tajam saat pengamanan kegiatan pengesahan warga baru di Kecamatan Jabung. Kemudian kawan dari kedua orang tersebut gitu ya, anggota perguruan pencak silat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Nah, sebenarnya untuk informasi lengkapnya juga seperti apa kita akan sambung dulu malam hari ini ya dengan reporter Heri Prasetyo. Sudah siap dengan kabar kalau Polres Malang tangkap dua anggota perguruan silat yang bawa sajam saat pengesahan warga baru di daerah Kecamatan Jabung.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, silakan Heri untuk laporannya.
2: Kawan Satreskrim Polres Malang mengamankan dua anggota perguruan pencak silat yang kedapatan membawa senjata tajam saat mengamankan kegiatan pengesahan warga baru di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi bilang, kedua tersangka diamankan saat petugas melakukan penyekatan di Simpang Garuda.
3: Hari Selasa tanggal 16 Juni malam atau hari Rabu tanggal 17 Juni dini hari. Seperti rekan-rekan ketahui, pada hari Selasa tanggal 16 Juni sampai dengan hari Rabu pagi 17 Juni 2026 dilaksanakan kegiatan pengesahan warga baru sebuah perguruan pencak silat yang dilaksanakan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Berdasarkan analisis karakteristik kerawanan yang telah kami petakan, kegiatan tersebut berpotensi mengundang atau mendatangkan atau menarik massa dari berbagai wilayah untuk datang sebagai penggembira. Oleh karena itu, salah satu strategi yang kami terapkan dari Polres Malang adalah melakukan pengamanan serta penyekatan-penyekatan di berbagai titik di berbagai wilayah Kabupaten Malang, mulai dari Kecamatan Sumber Pucung, kemudian di Kecamatan Lawang, Kecamatan Pakis, dan berbagai tempat lain termasuk Kecamatan Dau, untuk mengantisipasi datangnya massa dari berbagai daerah yang akan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan penyekatan yang kami laksanakan adalah di Singosari. Dan dalam penyekatan tersebut, kami mendapati adanya 8 sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan STNK. Oleh karena itu, 8 sepeda motor tersebut kami amankan, kami sita, dan kemudian kami lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kami juga mendapati adanya 2 warga masyarakat yang ketika kami melaksanakan penyekatan, kemudian kami lakukan pemeriksaan kendaraan dan badan, didapati 2 warga masyarakat tersebut membawa senjata tajam ada padanya. Sehingga kami laksanakan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2: Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menambahkan, petugas menemukan sebilah kerambit sepanjang 15 cm di dalam bagasi sepeda motor milik MAR. Sementara RK kedapatan menyimpan sebilah badik sepanjang 20 cm di dalam celananya. Kini kedua tersangka melanggar pasal 307 ayat 1 KUHP terkait kepemilikan atau membawa senjata tajam dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
0: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
5: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
0: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
6: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
0: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul,
7: Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, sampai di malam hari ini untuk informasi juga ya bagi Anda pastinya yang tidak pernah ketinggalan di program Ijen Talk. Saya mau update dulu besok apakah yang akan dibahas di jam 8 pagi. Nah, besok ini akan kita update kembali kawan bagaimana ya perkembangan untuk di area Pasar Gadang. Kalau kapan hari, waktu itu hari Senin ya kalau tidak salah. Nah, kita kan sempat terhubung bersama dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dadu Zulharyanto, waktu itu yang WhatsApp sih di GRFM ya, kabarnya ini untuk perbaikan jalan di area Pasar Gadang itu dimulai sejak tanggal 15 Juni 2026. Kemudian kawan, bagaimanakah untuk perbaikan jalan di Pasar Gadang lebih lengkapnya gitu ya, prosesnya juga nanti seperti apa saja. Meskipun kemarin sempat di-spill ya, untuk perbaikan Pasar Gadang ini memang dilakukan tahap awal setelah kemarin dilakukan relokasi dari semua pedagang ya, mulai dari bulan Mei. Kemudian juga dilanjutkan untuk perbaikan jalan sendiri, itu start dari penggalian drainase yang ada di Pasar Gadang gitu ya, di sisi kanan dulu atau kiri dulu, itu saya lupa, besok coba nanti saya cek lagi ya datanya dari database kami. Kemudian juga selain itu nanti dilanjutkan prosesnya ini kira-kira penggalian drainase itu selama 2 bulan, itu untuk yang di satu sisi. Kemudian nanti disusul lagi satu sisi selanjutnya kawan, itu juga penggalian selama 2 bulan. Ketika sudah selesai dilakukan penggalian, nanti baru dilakukan perbaikan jalannya. Dan dari informasi yang kita terima itu dicor gitu kawan ya, berapa persennya, kemudian yang berapa persen lagi itu memang di aspal. Cuman untuk lebih lengkapnya seperti apa, besok ya Anda jangan lupa untuk simak di program Ijen Talk jam 8 pagi. Kalau ada masukan gitu ya dari Anda pendengar Sidikir FM, boleh besok langsung disampaikan ke beberapa narasumbernya, karena akan ada dari Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dadang Zulharyanto ya, yang join. Kemudian ada juga anggota Komisi C DPR Kota Malang, Arif Wahyudi, dan juga dari akademisi ada Kepala Lab Lingkungan Infrastruktur dan Sistem Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Fauzal Rizal Sutikno, yang akan menemani Anda besok di program Ijen Talk. Sekali lagi topiknya menilik perbaikan jalan Pasar Gadang. Dan juga kawan, untuk informasi tambahan untuk malam hari ini dari kejadian laka tadi, informasi dari Pak Novan kabarnya tidak nampak ada korban gitu ya. Untuk kejadian lakanya ini di ruas tol, tadi informasi awal kita dapat di jam 8 awal gitu ya. Dan ternyata untuk informasi tambahan dari pihak tol, dari Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan, disampaikan ini tadi ternyata ada satu korban kawannya itu mengalami lecet, sudah ada perawatan dari petugas ambulan tol gitu ya yang ada di lokasi. Oke, terima kasih Pak Irfan untuk tambahan informasinya. Yang lainnya lagi coba saya cek dulu Di WhatsApp ya, tadi ada tambahan informasi dari beberapa pendengar Sedikit FM. Coba saya cek dulu. Oh, ini di area sekitaran Veteran ya, itu masih ada PKL. Info dari Bu Endah. Coba saya play dulu.
4: Selamat malam kakak, saya hanya sekedar kasih info. Ini pasar malamnya Ubi ternyata masih ada kakak. Mungkin karena lihat Satpol PP-nya sudah tidak ada, akhirnya dia kembali lagi ke tempatnya. Dan panjang kakak, terima kasih.
3: Waduh, ternyata bisa dibilang bersihnya hanya berapa jam ya Bu Endah, bukan hanya berapa hari tapi berapa jam saja itu. Tadi sekitar jam 7 kita dapat info dari pendengar pas melintas di sana, clear karena ada petugas Satpol PP gitu ya yang melakukan penindakan tadi, dan ternyata masuk di jam 8 baru saja informasinya itu sudah balik lagi nih yang jualan. Jadi enggak bertahan lama ya, apa harus dijaga terus nih oleh Satpol untuk di lokasi. Terima kasih ya Bu Endah untuk infonya. Untuk yang lainnya lagi, tambahan informasi dari Pak Robi, ini soal kendala listrik Pak ya. Coba saya cek dulu, ada fotonya tadi. Ini kabarnya lampu mati area Satsui Tubun, daerah Gadang, kawan, dari jam 4 tadi sampai sekarang belum menyala ya. Info awal hanya 3 jam, tapi ini sudah lebih gitu ya, belum normal juga. Oke, coba kita teruskan dulu Pak ya ke pihak PLN. Terima kasih Pak Robi untuk informasinya.

0: Siaran Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, Wakil Wali Kota Malang sebut kewenangan penutupan program MBG ada di pusat. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Ali Mutohirin saat merespon munculnya gelombang protes dan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam program makan bergizi gratis di Kota Malang. Pihaknya menegaskan pemerintah daerah juga lebih berperan memastikan setiap dapur penyedia makan memenuhi standar kelayakan operasional dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Ali menekankan pengawasan kualitas menjadi prioritas karena sasaran utama program tersebut adalah anak-anak di Kota Malang. Menurutnya, aspek kebersihan, mutu bahan baku, proses memasak, hingga standar operasional harus dijaga secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kawan, PLN UID Jatim akui pemadaman listrik bergilir karena penurunan pasokan batu bara. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspitasari, mengatakan penurunan pasokan daya yang masuk ke sistem pembangkitan menyebabkan pasokan listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Dia menambahkan pemadaman sementara terpaksa dilakukan untuk menjaga keandalan sistem. Sementara itu, untuk jadwal pemadaman seringkali berubah karena kondisi pembangkit yang dinamis dan gangguan pasokan yang terjadi secara mendadak. Kawan, Iran dan Amerika resmi teken MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menaikkan nota kesepahaman ataupun MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatanganan memo secara digital di sisi Teheran. Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkan. Salah satu pejabat AS menyebut MOU ini berisi kesepakatan yang memungkinkan adanya pembukaan Selat Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di program City Report di jam 9 malam kawan. Untuk pantauan cuaca ini ya di malam hari ini juga sangat dingin ini ya terpantaunya, karena di area Tologoma sendiri untuk cuaca suhu cuacanya di 18 derajat Celcius kawan untuk daerah Tologoma. Bagaimana untuk suhu cuaca di daerah Anda kawan? Apakah juga lebih dingin atau lebih hangat di kawasan Anda? Dan juga untuk pantauan arus lalu lintas sendiri di kawasan area Tologomas masih terpantau aman ini ya, terpantau aman, ramai, lancar kawan ya. Nah, sedangkan bagaimana untuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca di daerah kawasan Anda? Bisa Anda kabari melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Gas gak ya? Gas lah.
9: Woi, berhenti mas. Waduh.
8: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
9: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
8: Ya, feeling aja sih pak.
9: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
10: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. For your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, guidance for your life, kawan. Nah, ini tadi juga ada informasi masuk ya. Dari Bu Indah tadi mengabarkan bahwa tadi PKL di Jalan Veteran Pasar Malamnya UB ini datang lagi. Oke. Nah, ini sedangkan kawan, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Surya Anuraga SHMHUM ini juga memberikan pendapat lain kawan terkait rencana penerbitan pedagang kaki lima PKL di sepanjang kawasan pendidikan Jalan Veteran Kota Malang. Nah, ini ya juga meminta pemerintah Kota Malang tidak asal gusur atas nama estetika kota, tapi juga harus menggunakan pendekatan hukum progresif yang manusiawi, kawan. Nah, menurut si Surya, ini penerapan regulasi tata ruang wilayah tidak boleh kaku hingga mengabaikan hak-hak ekonomi masyarakat kecil. Nah, ini hukum progresifnya mengamanatkan pemerintah daerah ini untuk menjamin kelangsungan hidup warga. Selain itu, Surya juga berpendapat lain, penataan kota yang bersih dan tertib bukan berarti menghapus eksistensi PKL-nya dari ruang publik. Jika posisi lapak pedagang memang terbukti mengganggu fungsi jalan atau memicu kemacetan lalu lintas, ini Pemkot Malang seharusnya wajib menyediakan tempat pengganti yang layak secara ekonomi, kawan. Nah, selain itu dia juga menekankan pentingnya proses penyusunan kebijakan yang partisipatif dan juga mengedepankan musyawarah keterlibatan perwakilan pedagang dan juga tokoh masyarakat. Ini dinilai sangat krusial guna menghindari tindakan represif aparat yang memicu benturan sosial di lapangan. Nah, selain itu si Surya ini juga mengingatkan bahwa pemindahan PKL ke lokasi yang sepi dan jauh dari pusat aktivitas sama saja

0: jalan veteran ini seharusnya jadi ajang Pemkot Malang ini melahirkan kebijakan inklusif, kawan. Jadi menurut Anda bagaimana, kawan, tentang pendapat Anda tentang veteran? Ataukah ada pendapat lain setelah tadi Bu Endah ini ya memberikan info pasang malamnya UB masih ada. Padahal jam 7 malam tadi, nah, sempat ada informasi bahwa sudah bersih ya, karena mungkin ada petugas. Ternyata main kucing-kucingan ya. PKL-nya kembali lagi. Nah, itu kawan. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada ada asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi. Ini tadi saya terusin ya untuk mati lampu area Satsui Subun. Satsui Tubun Gadang ini mulai jam 16.54 sampai dengan sekarang belum nyala. Info awal hanya 3 jam saja, tapi sampai sekarang juga belum nyala. Nah, ini tadi Pak Fandi juga membalas pesan dari kami, kawan. Untuk katanya Pak Fandi, ini mohon info, mohon ditunggu maksudnya. Mohon ditunggu, sedang proses penormalan. Itu Pak Robi ya, Pak Robi Nugroho Mulyono tadi memberikan informasi bahwa mati lampu di area Satwi Tubun, dan Pak Fandi membalasnya mohon ditunggu sedang proses penormalan. Begitu kawan untuk informasi sementara saat ini. Di mana kawan pantauan listrik di daerah Anda? Apakah di malam hari ini padam, masih padam ataukah sudah menyala? Atau aman-aman saja, kawan? Nah, ini bisa Anda berikan informasinya kepada kami di 0811 360 911, atau juga bisa Anda berikan informasi sekitar cuaca ataupun lalu lintas di daerah Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Malam ini kawan, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali memanfaatkan di ruas tol ya untuk aksesnya. Memang kondisi trafik masih lancar di sepanjang ruas Pandaan Malang, baik dari Malang sampai ke Pandaannya. Kemudian selepas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan Warutama juga masih cenderung lancar. Karena sudah semakin malam ya, pastikan kalau Anda yang lagi mobile, tetap jaga fokusnya. Kalau sudah mulai ngantuk lelah, Anda lebih direkomendasikan istirahat dulu kawannya, antisipasi microsleep. Dan pantauan dari Anda sekali lagi boleh untuk terus Anda share di 0811 360 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.

0: Mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
0: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi dari Tulus ini ya, Pamit yang sudah kami sajikan untuk Anda di jam 21:32 kawan. Terus aja lagu Tulus ini yang dirilis pada tahun 2016 ini ya. Nah ini tentunya secara musikal lagu Pamit dari Tulus ini dibangun dengan komposisi pop balad yang sederhana ini, namun kayak emosinya itu melalui piano, string, dan dinamika itu dapat gitu kawan ya. Nah sementara untuk secara makna sendiri kawan, lagu ini juga menceritakan tentang keberanian mengakhiri hubungan dengan dewasa ya. Tentu saja menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu harus memiliki, serta memilih mengingat kenangan kenangan baik daripada menyimpan luka dan juga kebencian kawan. Lalu kita akan ke informasi selanjutnya kawan. Pernah gak sih Anda itu tidur itu pasti larut malam? Nah tapi besok paginya Anda itu harus bangun dengan fit kawan. Nah itu saja, kurang tidur pasti sudah jadi bagian dari hidup banyak orang ya, entah karena pekerjaan atau urusan keluarga atau juga kebiasaan begadang. Nah sayangnya saat jam tidur berantakan kawan, tubuh juga biasanya langsung terasa lebih gampang lelah ya, dan juga rentan sakit. Tapi di sini pastinya Anda juga harus menjaga yang namanya imun tubuh tetap bisa dijaga meski waktu tidur itu belum ideal. Ini salah satu kunci untuk menjaga tubuh menjaga imun tubuh itu ialah memperhatikan apa yang kita makan. Nah tubuh itu pastinya juga butuh ya yang namanya asupan bergizi sebagai bahan bakar agar bisa melawan infeksi dengan baik. Pilihlah makanan kawan untuk makanan utuh seperti sayur, buah, ada juga kacang, biji-bijian, serta protein, serat, dan juga harus batasi gula tambahan agar tubuh ini tidak mudah drop. Nah, pola makan seimbang pasti saja ini juga membantu tubuh kita tetap kuat meski kurang istirahat kawan. Selain itu, olahraga rutin juga bisa untuk menjaga daya tubuh loh kawan. Nah, olahraga rutin itu juga punya peran penting ya dalam menjaga daya tahan tubuh, nggak harus yang berat. Nah, yang penting itu dilakukan rutin dan bikin tubuh itu bergerak seperti kayak jalan kaki ya, naik sepeda atau mungkin yang lain. Pokoknya aktivitas yang ringan-ringan saja kawan, nggak usah yang terlalu berat. Selain itu, kita juga harus yang namanya mengolah stres agar imun itu tetap kuat. Nah, stres yang dibiarkan secara larut, nah, itu pasti bikin stres ya, dan tubuh melepaskan hormon yang berlebihan justru menekan sistem kekebalan. Meluangkan waktu untuk rileks, bernapas lebih tenang, atau berbagi cerita dengan orang yang terdekat, ini tentu saja bisa menjaga tubuh itu tetap seimbang kawan. Pikiran yang lebih tenang biasanya membuat tubuh itu lebih kuat gitu. Dan selain itu kawan, atau mungkin Anda mempunyai tips-tips lain tentang menjaga imun tubuh itu tetap fit, nah bisa Anda sampaikan informasi Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Wisdom integritas itu kan menyangkut karakter-karakter yang unggul ya pada seseorang itu, dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia amanah, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik setiap yang tanggung jawab yang diberikannya, dan bagaimana dia bisa dipercayalah. Tapi integritas juga ini menyangkut masalah bagaimana kalau kita diberikan suatu amanah tanggung jawab, misalnya di suatu hal kegiatan betul-betul kita jalankan dengan sepenuhnya. Misalnya saya bicara waktu di yayasan aja, kami menyelesaikan masalah-masalah besar di suatu penting yayasan. Nah ternyata kami secara profesional berusaha berpikir bagaimana kepentingan yayasan didahulukan dengan menjembatani dengan pihak-pihak mitra supaya yayasan tidak rugi, supaya keuntungan untuk yayasan semakin besar. Tapi ada saja opini yang dibangun bahwa orang ini berbisnis di luar, di bawah tangan dengan pihak lain. paling banyak berhubungan dengan dipitnah oleh orang, dicurigai, ada istilahnya diintimidasi dengan berbagai macam cara, kecemburuan atau iri hati lah ya. Padahal buktinya setelah itu kan kita tunjukkan bahwa perubahan-perubahan negosiasi saya itu kan dalam bentuk resmi nantinya untuk kepentingan lembaga. Jadi itu membuat saya harus semakin kuat secara psikologis, semakin tenang menghadapi kasus persoalan, harus semakin sabar menerima hal itu. Tentu tunjukkan bahwa apa yang diduga, apa yang dipitnahkan itu tidak benar. Nah, tentu dengan juga mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Integritas itu jati diri seseorang yang menunjukkan tingkat kualitas seseorang dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia menjaga amanah jika diberikan amanah, bagaimana dia berjiwa kuat menghadapi segala macam cobaan, dan tentunya dia bersungguh-sungguh menyelesaikan semua tanggung jawab itu dengan baik, dan kita bekerja dengan ikhlas. Tidak usah mikir tentang apa yang akan diperoleh dengan suatu pekerjaan itu, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengerjakan dengan sebaik-baik apa yang kita lakukan itu. Saya Dr. Anwar Cengkeng S.H. Mohum, Rektor Universitas Widyagama Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
2: Wisdom

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report di jam 21 lebih 48 menit kawan. Ya, kawan, ini Wali Kota Malang Wahyu Dayat ternyata juga mengajak masyarakat untuk menggelar nonton bareng ataupun nobar Piala Dunia 2026 ya, untuk menggerakkan perekonomian terutama di sektor UMKM. Nah, ini untuk di Kota Malang tentunya berbagai kafe, tempat nongkrong dan juga pusat hiburan mulai ramai menggelar nobar Piala Dunia. Di sisi lain, ajang sepak bola terbesar dunia itu menjadi daya tarik sendiri kawan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ini menurutnya ini juga terdampak banyak aspek yang perlu diperhatikan selain memberikan dukungan kepada pelaku ekonomi dan juga UMKM di Kota Malang. Ini salah satunya menciptakan ruang kebersamaan dan sportivitas di tengah masyarakat melalui hiburan yang dapat dinikmati seluruh kalangan. Dia juga menginstruksikan ini ya untuk jajarannya untuk menggelar nobar Piala Dunia kawan, seperti yang telah dilakukan pada di hari Senin itu. Senin di tanggal 15 ya. Selain itu Wahyu juga meminta untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang mengenakan jersey tim peserta Piala Dunia 2026. Ya, itu menurut Wahyu ini ya, kebijakan nobar dan penggunaan jersey Piala Dunia oleh ASN setiap Jumat ini diharapkan mendapat dorongan perputaran ekonomi karena meningkatnya antusiasme masyarakat dan juga konsumen ini. Dia juga berharap kawan, pelaku usaha maupun masyarakat yang menggelar nobar tentu saja tetap menjaga ketertiban dan juga keamanan lingkungan sehingga kegiatan tersebut tetap menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi. Kita beralih ke informasi selanjutnya kawan. Kita intip dulu informasi yang masuk pada kami. Ada Pak Inu Nasta di jam 21 lebih 28 menit kawan menginformasikan bahwa Poncokusumo dan Pancuran Karanganyar pada khususnya bahwa siang dan juga malam ini aman, gak ada pemadaman listrik setelah kemarin sore hingga jelang malam. Di jam 9 malam ini pemadaman kemarin ini ialah pemadaman giliran yang ketiga kalinya. Itu katanya pemadaman mungkin satu kali dalam seminggu. Nah, itu untuk infonya Pak Inu Nasta kawan. Bagaimana untuk pantauan lalu lintas di sekitar yang Anda lalui atau juga cuaca ataupun juga listrik masih aman, terpantau aman, lancar? Tidak ada mati-mati ini ya. Nah, bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini informasi ya, di ruas tol kondisi trafik masih lancar saja ya, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan, selepas di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama lalu lintas juga lancar. Beberapa gate pun juga masih cenderung landai. Untuk kalian yang lagi mau beli ruas tol, masih bisa terus update ya informasi dengan Sidikir FM via WhatsApp 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Merjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, bus Transjatim jurusan Malang ke Panjen akan beroperasi 4 bulan lagi. Rencana operasional bus Transjatim Koridor 2 jurusan Kota Malang sampai ke Panjen akan terrealisasi pada Oktober mendatang sebagai kado hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemkab Malang sudah mengusulkan 3 rute ke Disub Jatim. Pertama, rute dari Hamid Rusdi melewati Kaco ke selatan menuju Tarangagung ke Panjen. Rute kedua dari Hamid Rusdi ke arah Sempalwada melewati Rumah Sakit Ben Mari menuju Tarangagung ke Panjen. Ketiga, dari Hamid Rusdi ke Gondang Legi, kemudian ke barat menuju Tarangagung ke Panjen. Kepala Disub Kabupaten Malang, Eko Margianto menyampaikan keputusan final rute ada di Pemprov Jatim. Kawan, Dinsos Jatim verifikasi pengajuan data PBI JKN bagi masyarakat yang terkena dampak PHK. Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi Widi, menjelaskan banyak warga yang terkena PHK dan kesulitan membayar iuran BPJS dikarenakan masih tercatat masuk kategori desil 6 ke atas. Dia menambahkan penilaian itu dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan aset yang dimiliki, bukan hanya pendapatan saja. Untuk mengatasi hal itu, Dinsos Jatim membuka posko aduan dan sanggahan agar data masyarakat dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Informasi lain kawan, Iran dan Amerika resmi tekan MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah menaikkan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatanganan memo secara digital. Di sisi Teheran, hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran Masoud Pazeh. Salah satu pejabat Amerika Serikat menyebut MOU ini berisi kesepakatan yang memungkinkan adanya pembukaan Selat Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam. Guidance for your life. City Gate FM.
0: Memo Relax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang ya, kita tidak bisa buka peta digital ya, atau maps gitu. Jadi kita tanya orang, atau mungkin lihat di buku alamat gitu ya. Dan seringnya tidak cukup satu orang, tanyakan ke tetangganya, ke warung-warung, atau mungkin ke orang yang kebetulan lewat gitu kawan. Dan kadang jawabannya beda-beda ya, dan kita harus menyimpulkan sendiri mana yang paling masuk akal. Nah kalau mau tahu jadwal sesuatu, entah itu jadwal bis, jadwal acara, jadwal pengumuman, ya kita harus datang langsung atau lihat papan pengumuman. Nggak ada notifikasi, nggak ada pengingat otomatis. Kalau misalkan cari lowongan kerja juga sama. Dulu orang lihat koran, buka halaman iklan barisnya gimana, lingkari pakai pulpen, atau mungkin langsung datang ke tempatnya, ke alamatnya gitu ya. Tidak ada kirim CV, lihat email, tidak ada. Tidak ada klik apply gitu, nggak ada kawan dulu. Dan menariknya dulu orang itu tidak merasa ini ribet kawan ya, karena memang begitulah caranya. Dan kita terbiasa berjalan lebih jauh, bertanya lebih banyak, dan sabar untuk menunggu jawaban-jawaban yang memang kita nantikan. Bahkan cari nomor telepon saja dulu tidak gampang ya, ada buku telepon tebal sekali dan harus cari berdasarkan nama, dan kalau namanya mirip-mirip kita harus teliti gitu. Sekarang informasi datang ke kita, dulu kita yang mendatangi informasi. Nah mungkin malam ini kita coba ingat lagi kawan, pernah nggak dulu Anda salah alamat karena dapat info yang kurang jelas, atau pernah nyasar karena tanya arah dan jawabannya muter-muter gitu. Dulu salah informasi itu bukan karena hoax viral gitu, nggak kawan, tapi karena memang kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak gitu ya, jalurnya panjang kawan. Tapi justru dari situ ada ceritanya. Nah mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang yang tadi kenal, Memo Relax malam ini yang akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan, dulu itu bagaimana? Anda mencari seseorang, alamat bagaimana caranya kawan? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami.

0: 6 juta sampai dengan 350 juta. Dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @SkylineNusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyline, life starts with you. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau di talk sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya, cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya, seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu, gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya di mana. Dan kadang patokannya itu naik belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak. Enggak, di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang, kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya, itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa, bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah, kalau misalkan sekarang sih sudah jarang, kawan ya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok, sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya, dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang, kawan ya. Kita hanya merasa kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ini, ingat-ingat lagi, pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang, atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah. Karena dulu, kawan, mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan, sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus jatuh nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
1: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822 333 1447. Parama

seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60-90 lah, bila kita bilangnya gitu kawannya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu, takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran, datang membawa uang tunai, ambil nomor antrian, atau mungkin sekedar berdiri menunggu giliran. Jadi antri dulu memang sangat-sangat luar biasa, terbiasa mungkin kawan ya, orang ngobrol itu sudah biasa, saling tanya, ada yang curhat-curhat kecil-kecilan gitu, ada yang sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat antri yang sama gitu. Atau mungkin kalau misalkan mau daftar sekolah atau kerja, harus datang langsung isi formulir pakai bullpen gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya, karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @c3891FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemestad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, ribuan warga Kota Malang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Kepala Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang Doni Sandito menyampaikan, di Kota Malang ada 1.600 warga diduga mengalami gangguan kejiwaan dan masih menjalani pengobatan gangguan kejiwaan dan pengobatan lanjutan. Dari jumlah itu, Kecamatan Sukun jadi wilayah dengan kasus terbanyak sampai 370 orang, dengan sebanyak 170 orang diantaranya masuk kategori berat dan membutuhkan pendampingan intensif. Sebagai informasi, Pemkot Malang kini memprioritaskan intervensi terhadap kelompok dengan kondisi berat melalui kolaborasi lintas sektor. Selain Dinsos, penanganan juga dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga filantropi Kota Malang. Kawan, Dinsos Jatim verifikasi pengajuan data PBI JKN bagi masyarakat yang terkena dampak PHK. Kepala Dinsos Jawa Timur, Restu Novi Widi, menjelaskan banyak warga yang terkena PHK dan kesulitan membayar iuran BPJS dikarenakan masih tercatat masuk kategori desil 6 ke atas. Dia menambahkan penilaian itu dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan aset yang dimiliki, bukan hanya pendapatan saja. Untuk mengatasi hal itu, Dinsos Jatim membuka posko aduan dan sanggahan agar data masyarakat dapat diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Informasi lain kawan, Iran dan Amerika resmi tekan MOU stop perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah menaikkan nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang dengan Iran melalui penandatanganan memo secara digital. Di sisi Teheran, hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Iran Masoud Pazeh. Salah satu pejabat Amerika Serikat menyebut MOU ini berisi kesepakatan yang memungkinkan adanya pembukaan Selat Hormuz hingga ketentuan agar Iran menghancurkan nuklirnya. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memo Relax. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita membahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawan ya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu, karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat, dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosan kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap, kita benar-benar harus mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya. Apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya, bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya, atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: dělat les.
1: Cadence for your life. Citygate FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan?

0: ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.

0: Mereka
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guideline 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau tadi kita bicara soal bosan dan waktu kosong, sekarang kita lihat satu hal yang mungkin jarang kita sadari kawan. Dulu justru karena waktu kosong itu ada ya, orang jadi lebih sering bertemu gitu. Dulu waktu luang itu tidak langsung diisi oleh layar, jadi pilihan paling logis adalah keluar sebentar, duduk di teras, jalan sedikit, datang ke rumah teman tanpa janji panjang gitu. Dan seringkali pertemuan itu tidak direncanakan kawan ya. Ketemu tetangga karena sama-sama duduk di depan rumah, ketemu teman karena sama-sama sedang tidak ada kegiatan, ketemu orang lama karena kebetulan lewat jalan yang sama gitu. Waktu kosong itu pasti membuka ruang untuk interaksi secara spontan dulu kawan. Sekarang waktu kosong sering terisi sendiri ya. Kita merasa sibuk meskipun sendirian gitu. Jadi tanpa sadar, peluang untuk pertemuan spontan itu makin jarang. Dulu tidak ada pesan sebelum datang, atau tidak ada pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Nah, kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya ini tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawan ya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya aduh sorry ya nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan gak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar kematalan, jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok nggak ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan, dan memang biasanya apa yang anda lakukan dengan teman anda saat tiba-tiba bertemu gitu. Jadi contohnya saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin Anda bisa ceritakan ya pengalaman Anda kalau mencari apa? Menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 08113649.

0: City Guides Life Hacks.
1: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah. Lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan. Karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi. Agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali. Tidak seperti sekarang, mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu juga biasa. Tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat, kita gelisah. Internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya. Informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan. Lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya. Besok aja datang lagi gitu ya. Tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 36091. Tetap bersama kami di City.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga

0: kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Life Hacks.
1: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah. Lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan. Karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi. Agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut. Candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 谢谢不打这个这。
1: Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
2: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah. Lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan. Karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi. Agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Wayland.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Hewan Eka.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemestad, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon terembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Integritas itu kan menyangkut karakter-karakter yang unggul ya pada seseorang itu, dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia amanah, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik setiap yang tanggung jawab yang diberikannya, dan bagaimana dia bisa dipercayalah. Tapi integritas juga ini menyangkut masalah bagaimana kalau kita diberikan suatu amanah tanggung jawab, misalnya di suatu hal kegiatan.

0: sejahtera, supaya yayasan tidak rugi, supaya keuntungan untuk yayasan semakin besar. Tapi ada saja opini yang dibangun bahwa orang ini berbisnis di luar, di bawah tangan dengan pihak lain. Paling banyak berhubungan dengan dipitnah oleh orang, dicurigai, ada istilahnya diintimidasi dengan berbagai macam cara, kecemburuan atau iri hati lah ya. Padahal buktinya setelah itu kan kita tunjukkan bahwa perubahan-perubahan negosiasi saya itu kan dalam bentuk resmi nantinya untuk kepentingan lembaga. Jadi itu membuat saya harus semakin kuat secara psikologis, semakin tenang menghadapi kasus persoalan, harus semakin sabar menerima hal itu. Tentu tunjukkan bahwa apa yang diduga, apa yang dipitnahkan itu tidak benar. Nah, tentu dengan juga mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Integritas itu jati diri seseorang yang menunjukkan tingkat kualitas seseorang dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia menjaga amanah jika diberikan amanah, bagaimana dia berjiwa kuat menghadapi segala macam cobaan, dan tentunya dia bersungguh-sungguh menyelesaikan semua tanggung jawab itu dengan baik, dan kita bekerja dengan ikhlas. Tidak usah mikir tentang apa yang akan diperoleh dengan suatu pekerjaan itu, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengerjakan dengan sebaik-baik apa yang kita lakukan itu. Saya Dr. Anwar Cengkeng S.H. Muhum, Rektor Universitas Widyagama Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Gate FM.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe dah.
3: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Integritas itu kan menyangkut karakter-karakter yang unggul ya pada seseorang itu dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia amanah, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik setiap yang tanggung jawab yang diberikannya, dan bagaimana dia bisa dipercayalah. Tapi integritas juga ini menyangkut masalah bagaimana kalau kita diberikan suatu amanah tanggung jawab, misalnya di suatu hal kegiatan betul-betul kita jalankan dengan sepenuhnya. Misalnya saya bicara waktu di yayasan aja, kami menyelesaikan masalah-masalah besar di suatu penting yayasan. Nah ternyata kami secara profesional berusaha berpikir bagaimana kepentingan yayasan didahulukan dengan menjembatani dengan pihak-pihak mitra supaya yayasan tidak rugi, supaya keuntungan untuk yayasan semakin besar. Tapi ada saja opini yang dibangun bahwa orang ini berbisnis di luar, di bawah tangan dengan pihak lain. Paling banyak berhubungan dengan dipitnah oleh orang, dicurigai, ada istilahnya diintimidasi dengan berbagai macam cara, kecemburuan atau iri hati lah ya. Padahal buktinya setelah itu kan kita tunjukkan bahwa perubahan-perubahan negosiasi saya itu kan dalam bentuk resmi nantinya untuk kepentingan lembaga. Jadi itu membuat saya harus semakin kuat secara psikologis, semakin tenang menghadapi kasus persoalan, harus semakin sabar menerima hal itu. Tentu tunjukkan bahwa apa yang diduga, apa yang dipitnahkan itu tidak benar. Nah tentu dengan juga mohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Integritas itu jati diri seseorang yang menunjukkan tingkat kualitas seseorang dalam hal bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia menjaga amanah jika diberikan amanah, bagaimana dia berjiwa kuat menghadapi segala macam cobaan, dan tentunya dia bersungguh-sungguh menyelesaikan semua tanggung jawab itu dengan baik, dan kita bekerja dengan ikhlas. Tidak usah mikir tentang apa yang akan diperoleh dengan suatu pekerjaan itu, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengerjakan dengan sebaik-baik apa yang kita lakukan itu. Saya Dr. Anwar Cengkeng S.H. Mohum, Rektor Universitas Widagama Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

City Guide 91 FM, Garden for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan masuk di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dan kawan, kita akan membahas buat topik bahasan ketika permukiman bertemu resiko bencana. Ada tiga narasumber yang sudah kita undang ya, dari kawan-kawan DPUPR PKP Kota Malang, terus juga dari BBBD dan juga kawan-kawan akademisi. Nah kawan, kami dapat data dari pemetaan BBBD Kota Malang, ada total sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Nah, dari 57 kelurahan di Kota Malang, itu 40 kelurahan zona merah. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nanti seperti apa dan bagaimana solusinya dan advice-nya seperti apa, kita akan diskusi dengan kawan-kawan narasumber. Di antaranya narasumber yang kita sudah undang dan sekarang ini join lewat daring, ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Terus juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Lalu ada dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nanti Anda juga bisa join bersama kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari YouTube, Without or Without You.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk dalam program talk show Ijen Talk. Jadi kawan, pemukiman di Kota Malang ini terus berkembang, tapi di saat yang sama, risiko bencana juga ikut membesar. Rumah berdiri di kawasan rawan longsor, sepadan sungai juga semakin padat, sementara persoalan-persoalan tata ruang dan mitigasi masih menjadi pekerjaan besar. Lalu, apakah kota ini benar-benar siap menghadapi ancaman bencana, atau justru kita sedang membiarkan risiko tumbuh di tengah pemukiman warga? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show ketika pemukiman bertemu risiko. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, bahwa di Malang ada data dari pemetaan BPBD Kota Malang, total ada sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Ini dari 57 kelurahan di Kota Malang, dan 40 kelurahannya merupakan zona merah. Sudah hadir bersama kami, kita langsung saja sapa untuk para narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Pak Lukman, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Eko.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini, Pak Lukman.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Ya, selain Pak Lukman, kita juga mengundang kepala teman-teman dari BPBD ya. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Pagi, Pak Surya.
2: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Saya manggilnya Pak Surya atau Pak Adi, Pak? Pak Surya ya, betul ya?
2: Pak Surya ya.
0: Siap, Surya yang hari ini cerah sekali Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Hanya cerah sekali.
0: Lalu kita ketemu juga dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Prof. Fadli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Sudah di kantor atau masih di rumah ini?
3: Masih di luar ini.
0: Masih di luar, tapi di dalam ruangan.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami Prof. Oke, mungkin di awal langsung saja ini. Saya ke data yang disampaikan teman-teman BPBD. Seperti apa Pak potretnya Pak? Pak Surya. Mohon maaf. Pak Surya, silakan mungkin bisa dipaparkan Pak potretnya seperti apa sih dari temuan teman-teman BPBD terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, sekitar ada 13.000 lebih ya rumah yang berdiri di zona merah, Pak. Silakan Pak potretnya.
2: Iya, betul sekali Pak Eko dan Prof. Fadli Usman dan Pak Lukman. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya. Karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, itu biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Klojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
0: Ya. Jadi Klojen, Lowaru sama Kedung Kandang ya Pak Surya, betul ya? Di wilayah kecamatan itu ya yang rawan ya?
2: Hampir semua kecamatan sebenarnya.
0: Hampir semua kecamatan ada ya?
2: Hampir semua kecamatan ada.
0: Oke. Nah kalau kita melihat dengan posisi seperti itu, sebenarnya faktor utama apa yang membuat kerentanan pemukiman ini terus meningkat Pak Surya?
2: Jadi begini, kerawanan ini kan adalah karena faktor geografis paling utamanya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu adalah bangunan atau rumah yang berada di kawasan sepadan sungai. Nah, itu yang kita kan Kota Malang ini kan ada sungai besarnya kan, ada Sungai Metro, ada Sungai Berantas terutama ya. Terus Kali Amprong, itu sungai-sungai besar ini biasanya memang warga itu kebanyakan tinggal di sekitar pinggir-pinggir sungai seperti itu. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang berupa daerah cekungan atau datar seperti daerah Sawo Jajar gitu kan. Itu juga rawan dengan banjir karena itu adalah kawasan perumahan yang mana saluran irigasi drainasenya kadang-kadang ini terhambat juga seperti itu.
0: Ya. Pak, kira-kira kawasan mana saja yang kalau di assessment tadi paling membutuhkan perhatian, Pak? Dari sekitar berapa tadi? 40 kawasan zona merah.
2: 40 kawasan. Semua kawasan sebenarnya harus diperhatikan, Pak. Gitu. Tidak bisa kita memilih satu persatu sih.
0: Yang jadi, paling urgent nggak ada ya, Pak ya? Jadi itu sama ya, harus perhatikan semua ya?
2: Semua urgent, iya betul. Semua urgent.
0: Iya.
2: Jadi memang, kita tidak bisa memilih satu-satu mana yang harus terlebih dahulu ya. Karena juga, kembali lagi, ini terkait dengan keselamatan manusia.
0: Pak Surya, apakah... Ini ada kaitannya ya, kaitan tadi faktor utama juga disebutkan. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tata ruang, kepadatan penduduk, drainase, atau justru karena perilaku masyarakatnya sehingga kawasan ini menjadi zona merah?
2: Kalau terkait dengan zona merah itu adalah karena faktor geografisnya, Pak. Jadi karena kebutuhan masyarakat ya. Karena kan perkembangan Kota Malang ini membutuhkan tempat tinggal untuk warga yang semakin penduduk yang semakin banyak dan mau tidak mau ada pembukaan lahan yang sebenarnya itu adalah daerah resapan pada awalnya sehingga menjadi perumahan dan ini kurang didukung dengan penataan drainasenya yang tepat seperti itu.
0: Okay.
2: Sehingga menjadi berisiko lebih tinggi.
0: Jadi untuk proses mitigasi ini sebenarnya leading sektornya ada di BPBD ya Pak, betul ya?
2: Kalau mitigasi ini kan ada beberapa ini ya, ada dua mitigasi utama yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Nah kalau mitigasi struktural pastinya ini adalah seperti pembangunan drainase, kemudian perkuatan lereng sungai dan sebagainya. Ini mohon
0: di PU.
2: Leading sektornya ada di PU.
0: Oke.
2: Sementara kalau kami di BPBD ini lebih kepada mitigasi non-struktural. Seperti pemasangan early warning system di beberapa tempat, kemudian sosialisasi dan pelatihan.
0: Oke. Sejauh ini Pak, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ke pihak PU Pak untuk pemenuhan kebutuhan struktural?
2: Kami selalu berkoordinasi, Pak. Tiap ada kejadian itu selalu kita melaporkan kepada DPUPR daerah-daerah mana yang lokasinya tergenang. Seperti itu, daerah-daerah mana yang perlu penanganan salurannya untuk lebih diperhatikan. Misalnya apakah itu di ada sedimentasi atau ada bangunan saluran yang rusak, tanah longsor dan sebagainya.
0: Jadi artinya pihak PU sudah menerima data ya Pak dari BPBD ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dan PU sendiri sebenarnya juga sudah punya master plan drainase seingat saya sih.
0: Oke, okay, master plan. Nah saya geser ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, bagaimana Anda merespon data yang diberikan BPBD ini Pak dari PU sendiri?
4: Iya. Peran PU Kota Malang dalam pelaksanaannya itu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, dengan teman-teman di Komisi C kemarin, terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan gas yang notabene adalah kewenangan dari balai dan yang kami sudah berkoordinasi sampai dengan provinsi dan balai, Pak. Memang ada komunikasi dan nanti akan kami jalan di kementerian Ya. Terkait dengan drainase tadi yang disampaikan, benar memang Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah punya master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu nggak bisa kita bicara secara parsial ya, harus mm-hmm. terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu Pak.
0: Ya. Oke, Pak Lukman, mengingat ada 40 kawasan zona merah yang tadi sempat disampaikan dari teman-teman BPBD, Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengendalian tata ruang dan pembangunan pemukiman selama ini?
4: Mas, ya, Kota Malang ya. Ini memang kota yang menjadi apa idola ya,
0: Pak. Idola untuk bertinggal ya, Pak.
4: Idola, ya, iya, karena okay. Di Kota Malang banyak sekali menjadi ajang investasi oleh para mereka yang dari luar Kota Malang, utamanya karena di Malang juga bisnis properti, bisnis rupos itu memang sudah sangat menjamur sekali. Di sana perlu dilakukan penataan ruang. Kami di SPUPR PKB sudah mulai melakukan identifikasi termasuk potensi-potensi yang perumahan atau permukiman yang masuk dalam lokasi rawan bencana. Dari catatan kami itu memang wilayah Lowaru ya, yang jadi luasan perumahan permukiman yang sangat dalam kategori lokasi rawan bencana. Sana luasannya cukup luas sekali, ada 185,21 hektar kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan Kecamatan Blimbing dengan total area ya 163,41 dan kemudian Sukun. Di Kecamatan Sukun dan Klojen itu memang semua juga menjadi titik-titik yang masuk dalam lokasi rawan bencana.
0: Ya.
4: Itu data kami, Pak.
0: Oke, Pak Lukman, sejauh ini kan kalau kita melihat memang secara kasat mata aja kita bisa melihat ada beberapa bantaran sungai atau di wilayah daerah aliran sungai itu ada pemukiman di situ, Pak. Itu yang sebenarnya memang nggak boleh kan. Kalau nggak salah aturannya itu boleh ada bangunan jaraknya itu dari sepadanya itu harus sedalam palung sungai. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Itu di situ jaraknya. Nah, sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang untuk paling tidak menertibkan atau apa langkah-langkah konkretnya, Pak, selama ini?
4: Jadi di dalam langkah konkret yang kami lakukan itu diantaranya tadi kita sudah melakukan identifikasi ya daerah-daerah rawan bencana yang muncul di beberapa kelurahan termasuk dalam satu wilayah kategori rawan bencana tadi sudah saya sebutkan luasannya yang major itu ada di Kabupaten Lowaru ya. Kemudian kami selalu updating Pak data dari tahun ke tahun terkait dengan potensi-potensi rawan bencana. Memang untuk penanganan kami memang terkendala. Nanti mungkin teman-teman dari BPBD bisa menjelaskan. Kalau penanganan di wilayah das itu memang secara kewenangan ada di kewenangan balai. Kami nggak bisa jalan, tapi kami berkolaborasi masnas ya. Itu bisa masuk ke sana dan bayangkan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan yang untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran memang kewenangannya tidak ada di
0: pemerintah utama. Tapi dari komunikasi yang dibangun Pak dengan mungkin itu masuk de balai ya Pak, balai besar BWS ya. Oke. Okay. Itu apa respon pihak mereka Pak?
4: Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu pertahankan daerah-daerah gas ya. Hmm. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga.
0: Iya.
4: Contohnya sama warna-warni ya, kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan
0: itu. Oke. Berarti ada goodwill dari pimpinan dulu ya Pak ya?
4: Iya.
0: Oke. Saya geser ke Pak Fadli, Prof Fadli. Prof, kalau Anda melihat secara komprehensif sebenarnya ada apa ini? Sampai kawasan ini sebenarnya itu ada 40 kawasan, Pak. Nah, ini dari sudut pandang Anda bagaimana, Prof?
5: Ya. Yang pertama, Kota Malang ini adalah kota yang usianya udah lama. Kalau kita tarik ke belakang, Bopleng itu tidak dirancang sebaran permukimannya itu seluas ini. Bopleng itu seperti rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah Belanda.
0: Karsten ya?
5: Saat itu. Iya. Dan tidak seluas ini, khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang kategorinya kampung. Maksudnya dia tidak disusun dengan perencanaan, ya ekstrimnya seperti Jalan Ijen itu kan kawasan hijaunya luas, rumahnya terbatas, seperti itu tidak. Karena dia kampung maka dia lebih banyak kawasan yang sangat padat dan kebutuhan tanda kutip darurat. Saya yakin rata-rata mereka yang di, kalau tadi contoh dari Pak Lukman itu kampung warna-warni ya. Itu kalau ditanya surat tanahnya pasti nggak punya udah. Kalau dilihat KTP tapi kok punya, ini heran. KTP di kelurahan mana yang ada di sempadan sungai, agak aneh juga nih. Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak banjir, nah, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan. Nah, kalau di ranah perencanaan wilayah, kita merencanakan sesuai dengan kondisi, salah satunya adalah topografi yang ada di muka bumi. Dan pada kenyataan kan memang itu memang sudah padat penduduk dan akan sulit sekali untuk dilakukan pengaturan. Kecuali pemerintah punya kebijakan yang, oh ini harus pindah nih, kita buatkan rumah berlantai banyak, rumah susun, ya karena mereka rata-rata pendatang ya, rumah susun sewa atau bahkan subsidi dari pemerintah. Kayak karena nggak bisa perawatan fasilitas sempadan sungai di warna-warni itu nggak mungkin, atau di kawasan permukiman lain nggak bisa, mereka sangat padat. Misalnya mau ngangkut sampah saja, memang naik sepeda motor mau ngangkut sampah nggak bisa. Sampahnya diambil lalu dimasukkan ke truk itu kan butuh volume yang cukup untuk sirkulasi kendaraan besarnya. Ya kira-kira begitu Pak.
0: Kenapa jadi kok problemnya utamanya diaturnya? Problemnya adalah pertumbuhan penduduk ya Pak ya, yang membutuhkan tempat tinggal gitu ya.
5: Terus, dan mereka sudah lama di sana.
0: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam proses menertibkan, Pak?
5: Ya, kalau pemerintah berarti pertama ini kaitannya dengan anggaran, lalu tentang kebijakan. Tidak sesederhana itu bisa memindahkan masyarakat sebanyak itu dan ke tempat yang layak untuk mereka. Ya karena ya kembali lagi anggaran kita juga terbatas. Terus kalaupun mau dipindahkan, ya bagaimana? Yang uniknya itu adalah kampung sempadan sungai, bukan sempadan sungai mereka ini nyebutnya, kampung-kampung yang berada di badan sungai ini, itu malah dipercantik sama LSMK, dipercantik sama sponsor cat tembok lah, ya sudah semakin complicated. Dikunjungi pula sama tamu-tamu dari pemerintah, dikunjungi. Oh, di sini ada tempat wisata baru dan lain-lain. Ya sudah semakin kompleks dia.
0: Ya, waktu itu pas kita juga sempat berbincang dengan Pak Raymond ya. Di rut PJT 1 kalau nggak salah, itu juga pas pada saat hype-hypenya Kampung Warna-Warni itu juga menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain kok ya membahayakan kan itu. Jadi kayak dua sisi mata uang yang saling bertentangan. Oke, Pak Fadli, Pak Surya, Pak Lukman Hidayat, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang sudah masuk di newsroom. Tadi Bu Herlinda sempat kirim video, tapi mohon maaf belum bisa kita putar ya. Di Jalan Joyo Agung, atasnya Cafe Bukit Delight, itu ada kabel listrik yang putus dan merambat ke jalan sehingga membuat lalu lintasnya padat, dan di atas jalan itu juga ada bis mogok sehingga terjadi kepadatan. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibantu diteruskan ke polisi untuk melakukan pengaturan. Terus Pak Agustinus, lokasi depan Pasar Among Tani sebelah luar lobi kok dibuat parkir ya? Ada tukang parkirnya juga pakai rompi juga di sana. Apakah boleh seperti itu? Mungkin bisa juga dikonfirmasikan ke teman-teman di sub ya. Sementara informasi dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra, meneruskan informasi yang kabel putus tadi di daerah Joyo Suko ini sudah diteruskan maksudnya. Lalu soal tadi perilaku pengendara ya yang nyerobot tadi juga sudah direspon oleh Kadisub Kota Malang. Sementara untuk catatan yang lain, ini data juga yang sudah masuk. Saya coba sebentar. Ini tanggal 21. Nah, ini tadi ada yang ingin gabung ya di Tokso Ijentok, Pak Diono, nanti tunggu sebentar, segera nanti kita akan sambungkan. Nah, tanggapan dari Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, yang soal laporan yang sebelumnya. Jadi berterima kasih terhadap laporan. Jadi kembali lagi sebenarnya soal putar balik yang ada di ruas depannya Cafe Kani itu, banyak pengendara yang perilakunya menggambarkan karakternya sembarangan, sering melanggar. Nah, ini sudah jelas ada rambu dan pengendara dipastikan juga harus memiliki SIM. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah sudah dapat izin mengemudi dengan perilaku yang seperti itu? Baik, Anda masih bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk update informasi lainnya, termasuk update informasi kondisi lalu lintas. Dan kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi
7: kenapa?
8: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Garden for Your Life. Anda masih di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini edisi 21 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPU PRPKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST, dan juga bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, serta dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nah, kita juga buka telepon ya. Anda juga masih terus bisa bergabung di 0811-3600-911. Pak Fadli, Pak Surya, dan juga Pak Lukman, ini ada yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko ya.
0: Ya, betul. Pak Raffi Udin, silakan Pak.
1: Oke.
0: Ada yang
1: saya
0: mau ditangkapi.
1: Saya poinnya aja, Mas
0: okay.
1: Eko.
0: Baik, silakan Pak.
1: Langsung ke zona merah saja kalau saya ini. Pertanyaannya langsung pertanyaan. Apakah warga di zona merah itu mau dibantu nggak sama pemerintah ini, kan gitu pertanyaannya itu. Dalam artian potensi bencana yang akan melanda zona merah itu apa? Misalnya tanah longsor. Ini orang awam ini selalu berpikirnya hanya logis saja. Oh itu di lereng gunung ya, tak bikin tangkis di situ. Ini pikiran orang awam gitu kan gitu. Dan kalau salah tolong diluruskan nanti sama para narasumber ini kan gitu kan. Kalau di sepadan sungai, perengan apalah perengan tuh, apa namanya? Pinggiran sungai, bibir sungai lah. Tak perkuat saja kalau gitu kan, tak apa namanya? Tak pondasi kayak di pinggir laut itu Mas Eko kan gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Apakah ada rencana kayak begitu? Kita membicarakan zona merah kan bahaya nih. Ini dalam rangka mengantisipasi itu baik BPBD maupun PUPR tak apalah namanya itu kan gitu. Apa mitigasinya ya kan gitu kan? Rencana paling tidak programnya walaupun tadi disinggung-singgung anggaran-anggaran ya kan itu, tapi minimal ada perencanaan. Ada RAB lah katakan, nah kalau bikin rumah itu kayaknya sih kayak begitu kan gitu. Itu Mas Eko ya, ini yang zona merah lah ini kan. Yang rawan kan sudah merah ini kita. Ini kita berbicara zona merah ini apa, mau diapain sekarang ini. Masyarakat yang berada di sini ini mau dibantu nggak dalam rangka supaya tidak kena musibah tadi. Nah itu mungkin perkiraan saya saja sih orang awam kan gitu. Tapi yang terkait kan pasti sudah tahu itu.
0: Baik.
1: Nah yang berikutnya yang kedua Pak, baru yang kedua gini Mas Mas Eko, kalau misalnya ada pemukiman yang itu bukan tanahnya sendiri atau taruhnya pemerintah, tidak adakah penertiban di situ sebelum banyak gitu loh? Kalau udah banyak ditertibkan biasanya angel terus demo kan gitu kan? Satu dua kalau sudah mau kelihatan di situ, ya apa nggak ditertibkan aja langsung kan gitu kan? Kalau udah banyak nanti atas nama kemanusiaan kasihan ya kan, repot aja ini kan? Ya. Memang yang lucu tadi yang terakhir tadi Bapak akademisi itu ya tambah dicat yang bagus malah jadikan kampung wisata, ini kan repot. Jadi kalau orang barat lihat ke situ, orang negara maju mungkin ketawa saja itu. Aturannya kalau enggak salah dari sungai sepadan sungai itu 10 meter Mas Eko itu enggak boleh dibangun kan di

0: Bandung tadi kan,
1: betul.
0: Begitu. Tapi ya tanpa diapi itu masih bagus ya. Kalau sekalian aja di pondasi si perkuat supaya ya apa prediksi bencana itu ya minimalisir lah. Kalaupun juga tetap bencana karena memang di sungai ya, taruhlah di kampung apa warna-warni kan di sungai itu, kan begitu ya.
1: Jadi ada dua poin ya Pak tadi Pak ya terkait dengan tadi ada dua poin ya pertanyaannya ya.
0: Iya.
1: Apakah masyarakat mau dibantu? Terus yang kedua soal penertiban ya.
0: Iya penertiban.
1: Dan langkah-langkah strategisnya.
0: Nah, cuman yang itu lihat tanahnya sendiri, kemudian dia mau bangun tapi di situ ada potensi untuk bencana opo ini. Sosialisasinya bagaimana? Mungkin okay, saya baik. Tunggu jawaban daripada narasumber. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi Udin, terima kasih sudah bergabung. Pak mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Lukman maupun Pak Surya, silakan. Saya ke Pak Surya dulu, mungkin silakan Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar? Karena biar bagaimanapun masyarakat yang punya KTP yang berlokasi di kawasan zona merah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kota kan ya Pak. Nah itu bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Raffi Udin. Jadi memang masyarakat Kota Malang ini kan yang terutama yang tinggal di beberapa kawasan yang katakan zona merah tadi. Tidak semuanya juga istilahnya itu warga asli Kota Malang. Ini yang kemarin kita coba melakukan pencacahan, melakukan pendataan siapa saja yang ada di sana. Ini juga kita agak kesulitan. Beberapa malah melakukan penolakan. Saya juga tidak tahu alasannya apa ya. Jadi mungkin takut digusur atau bagaimana seperti itu. Padahal kita hanya melakukan pendataan siapa saja sih warga yang ada di sana, ya dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan mereka kalau ada kejadian.
1: Ya. Jadi mereka ya, menolak ya Pak ya?
2: Iya, ada beberapa yang
1: menolak. Oke, okay. Itu jawabannya Pak Raffi Udin.
2: Sultan juga kita.
1: Oke.
2: Okay. Betul. Menolaknya dalam itu menolak itu di data gitu Pak ya, bukan menolak. Itu sebenarnya sih. Kalau bantuan saya rasa mereka pasti mengharapkan bantuan, tapi bantuannya itu ya bagaimana caranya tetap tinggal di situ, tapi ini agak sulit ya.
1: Oke oke. Okay, okay.
2: Karena sulit. Tidak ada tempat lagi mungkin bagi mereka seperti itu.
1: Ya. Jadi endingnya nanti muaranya pada alasan kemanusiaan ya Pak ya. Jadinya.
2: Betul. Arang kami sana, di sini ya. Balik lagi ke sana.
1: Oke okay, Pak Lukman, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan dua pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Raffi Udin ini dari masyarakat? Silakan Pak.
3: Pertanyaan klasik ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa mereka itu ada di zona-zona yang melanggar sebenarnya. Cuman terkait dengan
1: halo Pak Lukman masih bersama kami ya, freeze tiba-tiba. Oke okay. Baik kawan, kita segera kembali ya, ada kendala teknis di studio, nanti kita akan gabung lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada di line Zoom ya, yang saat ini diskusi bersama kami soal topik bahasan ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Tetaplah bersama kami kawan.
4: City Guides Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta

berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah

0: Radio dan 1FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali ke narasumber ya di program Talk Show Gentok untuk pagi ini. Mohon maaf tadi sempat ada terjadi kendala teknis ya. Reconnect lagi nih ya. Oke. Ini belum bisa masuk nih. Oke, baik. Ada beberapa catatan yang sudah bergabung. Ini saya coba hadirkan dulu sambil kita coba atasi untuk problem yang ada. Pak Diono, terima kasih. Tadi sempat juga bergabung bersama kami. Banyaknya pemukiman dan bangunan liar yang di bentangan sungai itu yang pertama memang akibat satu, kurangnya pengawasan pihak terkait. Yang kedua, pembiaran dari pihak terkait. Yang ketiga, mudahnya pemberian izin ya terkait pembukaan lahan baru di lahan hijau. Empat, banyaknya resapan dan drainase yang dipakai rumah atau dipakai bedak. Nah, ini ya yang sudah bergabung bersama kami. Saya coba gabung lagi bersama dengan Zoom. Bersama dengan Zoom. Gabung lagi di Zoom ya dengan para narasumber ya. Oke. Ya kawan, mungkin Anda saat ini tidurnya kurang begitu oke. Kalau kurang begitu oke, Anda perlu review dulu deh bagaimana kasur Anda. Jadi warga Malang, Anda kalau mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa cari di Victoria Furnish Center ya, siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Serta ya dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen. Jadi free bantal juga dan guling, free matras protector, free travel bed ya dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Majen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan juga Google saja di Victoria Furnish Center. Baik, saya kembali ke para narasumber, Pak Lukman, Pak Fadli Usman, terus juga Pak Surya. Bisa dengar suara saya hari ini?
1: Bisa.
0: Oke, baik, kita lanjut diskusinya Pak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Pak Lukman, silakan. Tadi merespon dari pertanyaan pendengar Pak Raffi Udin. Silakan, Pak Lukman.
1: Ya, jadi yang dilakukan pemerintah kota ini sebenarnya sudah nggak kurang-kurang menurut kami ya. Karena begitu banyaknya permasalahan teman-teman atau kawan-kawan kami, saudara kami yang ada tinggal di kawasan rawan bencana. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan termasuk dalam rehabilitasi rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Artinya ada upaya-upaya melalui program-program kami termasuk dalamnya adalah program RTLH dan BSPS yang kolaborasi dengan kementerian itu dan termasuk CSR-CSR. Di mana dalam rangka perkuatan ya Pak, perkuatan struktur bangunan di sana sudah kami lakukan. Cuman memang kendala tidak semua bisa menerima karena terkendala alas hak tadi. Tadi disampaikan bahwa yang teman-teman yang tinggal-tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana tidak semuanya mempunyai alas hak legal ya. Buat bisa berikat kami yang memberikan bantuan yang legal itu bisa kami anggarkan baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah. Melalui program-program BSPS, bantuan pemulihan perumahan swadaya, dan bantuan sosial melalui bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Yaitu yang memprioritaskan perkuatan struktur bangunan di sana sebenarnya.
0: Yang legal aja ya Pak ya? Yang legal.
1: Legal. Sedangkan yang tidak legal itu, contoh ini daerah-daerah yang tambungan yang kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dipindahkan menjadi di kampung topeng karena di atas di Loko Waru ya. Kami kemarin mengupayakan CSR juga dari beberapa yayasan termasuk tidak saya sebut ya dan beberapa perusahaan dan alhamdulillah bisa sudah turun anggarannya mereka dan sudah selesai dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni itu diantaranya itu.
0: Ya, oke, Pak. Jadi fokusnya adalah yang punya ini ya, yang punya legal ya, hak sertifikat.
1: Ya, struktur anggaran kami membesarkan nah, itu, Pak.
0: Pak, kaitannya dengan penertiban, Pak. Sudahkah ini ada upaya atau koordinasi untuk dilakukan penertiban? Paling tidak di yang sudah existing, jangan sampai ada tambahan, gitu.
1: Oke. Kalau koordinasi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman Satpol ya, Pak.
0: Sejauh ini bagaimana Satpol merespon, Pak? Apakah sudah ada tindakan atau gerakan begitu, Pak?
1: Sudah banyak saya kira tanpa tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar di daerah-daerah aliran, kayak gitu, aliran-aliran mulai penyaluran atau drainase ataupun di bantaran-bantaran. Cuman memang secara masif itu belum bisa kami lakukan karena kesibukan kami diantaranya adalah menyediakan rumah yang layak bagi korban bencana ataupun daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
0: Oke, okay. Ya, Pak Lukman, kira-kira apa ya langkah jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Kota Malang untuk menata kawasan pemukiman yang kita semuanya tahu lah sudah terlanjur berada di wilayah rawan bencana? Mungkin
1: ya, kami sebenarnya sudah melakukan identifikasi, Pak, terhadap penyiapan lahan-lahan untuk relokasi. Cuman kembali lagi sampaikan bahwa anggaran kami memang satu untuk memindahkan benda serta merta hal yang mudah. Selain anggaran, ada komponen-komponen faktor sosial tentunya di sana yang harus kita respon ya.
0: Sejauh ini, Pak, apakah sudah ada solusi dari semua tantangan yang ada itu? Kalau soal anggaran, ya kita semuanya tahu lah. Paling nggak aspek sosial dan lain sebagainya ini yang bisa dikuatkan mungkin. Karena mengingat tadi tidak semuanya dibantu.
1: Pemerintah Kota Malang sebenarnya melalui aparatur pemerintahan, kelurahan, sudah memberikan sosialisasi ataupun warning ya. Cuman kembali lagi kesadaran masyarakat nggak bisa serta merta dibagikan itu menjadi beban pemerintah secara tersendiri, tapi sadar masyarakat itu yang perlu kita angkitkan lagi. Okay. Kalau menempati daerah-daerah seperti itu memang sangat rawan dan berbahaya gitu, harusnya mereka juga paham.
0: Ya, gitu. Baik. Semoga juga ada sosialisasi yang lebih intens lagi, Pak, supaya paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa memang tinggal di tempat yang rawan itu berbahaya untuk nyawa ya, tentunya seperti itu. Nah, saya geser ke Pak Fadli. Kalau melihat dinamikanya seperti ini, Pak, saran akademisi bagaimana, Pak, kira-kira?
2: Ya, kalau kami dari akademisi itu kami hanya mampu melakukan upaya delineasi memetakan kawasan-kawasan yang berisiko terdampak, kawasan-kawasan yang relatif rentan terdampak banjir. Ya, kami kan hanya mampu merumuskan rekomendasi, sedangkan terkait eksekusi itu kewenangan daripada pemerintah.
0: Yeah.
2: Ya, sebagai contoh di Sukun lah, Sukun itu kan langganan genangan, bukan langganan banjir ya. Dia tergenang saat hujan, dia tergenang cukup lama, kemudian setelah hujan reda dia hilang. Tapi saat dia tergenang, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat di sana terganggu. Kalau di dekatnya Brawijaya dulu Soekarno-Hatta, itu kan istilahnya sebutannya Sungai Soekarno-Hatta. Karena dia memang betul-betul seperti sungai. Tapi kemudian pemerintah melakukan upaya pelebaran saluran yang menuju ke Sungai Berantas, sehingga walaupun
0: masih saat ada
2: hujan masih ada sedikit-sedikit, itu karena konturnya memang belum diarahkan menuju ke saluran. Nah, setelah ada hujan beberapa kali, itu sudah mulai diperbaiki sehingga airnya bisa mengarah langsung ke saluran yang sudah disiapkan. Salurannya kan jadi lebar, sepertinya kalau tidak hujan bisa jadi tempat kos deh itu. Sudah lebar sekali. Dan saya memang pemerintah yang harus turun tangan. Ya. Sedangkan kami akademisi hanya bisa memberikan advice saja, arahan-arahan baiknya seperti apa.
0: Ya.
2: Demikian, okay, Pak.
0: Baik, Pak Lutfi. Nah, mungkin ke Pak Surya. Pak Surya, kira-kira dalam kondisi darurat bencana, apa misalnya apakah sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung dan pemukiman itu sudah cukup kuat, Pak Surya?
3: Alhamdulillah ya, kita di Kota Malang ini sudah banyak terbentuk yang namanya relawan kelurahan tangguh Jadi beberapa teman warga di kelurahan itu kita berikan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi darurat misalnya. Jadi mereka kemudian yang kemudian meneruskan kepada warga di sekitar tempat tinggal mereka untuk apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kejadian bencana. Insya Allah beberapa warga insya Allah ya cukuplah dapat sosialisasi yang terus kita sampaikan kepada warga. Gitu, Pak.
0: Jadi ini kesiapsiagaan masyarakat ya terkait mitigasi bencana. Kalau memang sewaktu-waktu, karena bencana kan kita nggak bisa tahu tidak kapan bisa datangnya pasti, gitu ya, tapi paling nggak masyarakat sudah ini ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Saya kembali ke Pak Lukman, kira-kira apa langkah strategis ya yang paling konkret dan realistis? Kan kita tahu kalau misalnya penanganan kawasan rawan bencana ini sering terkendala relokasi, keterbatasan lahan, penolakan warga. Nah ini kira-kira bagaimana pemerintah mencari solusi yang realistis, Pak?
1: Dan jadi kalau mengingat permasalahan kompleks di perkotaan, Pak, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin juga mengupayakan untuk melakukan menyediakan dulu, mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang ada di tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Tentu memaksimalkan aset-aset pemerintah kota yang akan identifikasi. Tersebar seluruh beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kami sudah lakukan itu. Yang kedua, mungkin yang kami akan sampaikan nanti bahwa kalau kita mau mengembangkan kawasan perumahan atau permukiman secara lateral, horizontal, tentu tidak bisa karena keterbatasan ketersediaan lahan yang ada di wilayah perkotaan. Itu kami mengacu pada perumahan-perumahan atau bangunan tinggal kemudian dengan konsep strata vertikal ya, dan bangunan rumah susun tentunya nanti. Itu yang kami usulkan
0: ya. Jadi nanti akan ada konsep pembangunan dengan pemataan pemukiman berupa rumah susun ya Pak? Ada ya itu. Di mana Pak rencananya Pak? Dan kapan kira-kira itu bisa terrealisasi, Pak Lukman?
1: Nah ini kapan terkembali lagi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.
0: Ya. Upaya CSR dan lain sebagainya juga sudah dilakukan ya Pak ya?
1: Sudah tadi kami sampaikan kan. Perbaikan struktur rumah termasuk perkuatan struktur bangunan itu sudah kami upayakan dan sudah termasuk peran dari teman-teman di Basnas itu yang menetapkan bahwa mereka bisa masuk di zona-zona merah yang tidak terkawat dengan alas hak yang
0: ada yang resmi ya, yang legal ya. Baik. Oke, Pak Lukman dan juga Pak Surya, terima kasih. Saya geser ke Prof. Fadli ya. Prof, mungkin advice dan ini sebagai closing statement dalam diskusi kali ini, ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Nah, ke depan bagaimana konsep pembangunan pemukiman yang ideal supaya Kota Malang ini tidak terus menambah kawasan yang berisiko bencana?

0: Prof. Silakan Prof.
1: Oke. 10 tahun terakhir ini ada konsep di dunia pendidikan khususnya di penanggulangan bencana namanya perencanaan kawasan rendah resiko. Ya namanya rendah resiko mestinya banyak biaya ya. Memang judulnya bagus, rendah resiko, meminimalkan kejadian-kejadian bencana, meminimalkan resiko terdampak bencana. Tapi setelah saya pelajari, konsep ini akan sulit diterapkan di kawasan perkotaan yang sudah lama. Kalau di kawasan yang relatif baru, ya mungkin masih bisa ya diterapkan karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi kalau sudah di kawasan permukiman yang sudah lama, yang kampungnya bahkan lebih tua dari pemerintahannya, ini akan sulit diterapkan. Jadi
0: Malang nggak bisa ya, Malang nggak bisa diterapkan ini.
1: Dari kami mungkin arahannya ya kita melakukan upaya mitigasi secara non struktural. Seperti kalau terjadi tsunami itu harus lari dari kawasan risiko ya karena tidak ada pilihan. Kalau dia naik kemana di atas lantai 2 bisa saja tsunaminya sampai ke lantai 3. Jadi kalau sudah begini, kondisinya begini dan pemerintah tidak ada upaya untuk melakukan upaya relokasi atau sejenisnya, ya kesiapsiagaan dan kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya edukasi ke masyarakat. Apa sih tanda-tanda kalau akan terjadi genangan atau banjir? Apa yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya? Ya ini salah satu upaya mitigasi non struktural yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Demikian ya. Dari saya.
0: Oke, berarti yang struktural tadi yang kaitannya dengan konsep rendah risiko tadi tidak memungkinkan untuk di Malang, Prof. Fadli?
1: Bukan tidak memungkinkan, tapi biayanya terlalu tinggi.
0: Okay.
1: Kita ini kan
0: artinya masih mending
1: ya.
0: Artinya mungkin kalau ada anggaran ya?
1: Mungkin kalau ada duitnya.
0: Oke, okay, baik. Mungkin sebagai closing statement juga, saya ke Pak Surya dulu deh. Silakan Pak Surya, sebelum ke Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pasti adalah bagaimana partisipasi masyarakat ya, karena memang pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya juga peran dari masyarakat. Bagaimana warga yang berada di kawasan zona merah ini tahu kalau mereka berada di kawasan yang rawan dan memastikan untuk menyiapkan apa yang dilakukan bila terjadi bencana. Kedua adalah yang agak lama saya lihat ini sekarang budaya gotong royong ini sepertinya agak kurang ya. Kita perlu tingkatkan lagi nih untuk bagaimana gotong royong membersihkan saluran supaya saluran itu aman dari sampah yang bisa menyebabkan saluran bermasalah sehingga terjadi genangan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa melakukan audit mandiri ya terhadap bangunannya. Terkait tadi sampaikan juga Pak Lukman, bagaimana perkuatan struktur supaya bangunan itu tidak berbahaya, dan kalau bisa sih hindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Terakhir Pak, sekaligus juga sebagai gong hari ini dari Pak Lukman Hidayat, silakan.
3: Jadi kami pemerintah kota mengimbau kepada masyarakat Kota Malang ya, dalam perlakuan pengendalian ataupun penanggulangan bencana baik itu banjir, longsor, berperan aktif lah dalam penanganannya. Termasuk tadi sampaikan Pak Nuria, gotong royong tentunya dilakukan pengangkatan sedimen sampah, pembersihan di saluran dan segala macam itu kembali digalakkan itu untuk menanggulangi daerah-daerah yang rawan tergenang, karena bukan kurang salurannya tapi memang salurannya mungkin sudah cukup tapi dari pihak masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan, kadang-kadang di saluran kita temukan sampah macam-macam, jadi itu kesadaran masyarakat juga yang belum. Yang kedua terkait dengan teman-teman saudara kita yang di kawasan bandara itu memang berupayalah untuk sadar bahwa di daerah-daerah tersebut memang sangat membahayakan, tapi mereka dan keturunannya ke depan.
0: Halo? Ya?
3: Halo.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Surya juga terima kasih. Prof. Fadli juga terima kasih hari ini sudah gabung di diskusi Talkshow Ijen Talk hari ini.
2: Ya. Oke, terima kasih, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bapak-bapak. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nah, kawan, demikian tadi diskusi kita di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi hari ini. Topik bahasan kita soal ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Dan narasumber yang tadi baru saja join bersama kami ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, dan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST, MT. Kawan, bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi banyak risiko muncul dari cara kota dibangun dan bagaimana pemukiman dibiarkan tumbuh tanpa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 27 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

طاف أقر فكيف كان عذابي ونذر.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap sepat dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Mislin AS. AS itu bukan Abdul Somad. Itu nama orang tua beliau. Beserta ibu, anak menantu, cucu, para karyawan, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Judulnya adalah tiga yang dapat saya tangkap. Yang pertama adalah syukur. Dipahami betul-betul syukur. Karena banyak ustaz berceramah syukur, mari bersyukur. Jamaah yang mendengar itu agak-agak mengantuk, balik dia bercukur jadi. Bersyukur. Syukur lawan katanya kufur. Syukur itu artinya nampakkan, tunjukkan. Sedangkan kufur artinya menutupi sehingga tak nampak sama sekali. Kalau Allah beri kau suara yang bagus, nampakkan suaramu itu. Makanya Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Ahmad Azra'i Hasibuan, dikasih Allah Ta'ala suara yang bagus, dinampakkannya suaranya yang bagus itu. Tapi menampakkannya bukan dengan cara maksiat, dinampakkan dalam bentuk bayati, soba, sikana, hawan, jaharka, ras. Maka kita pun mendengarnya semuanya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang kau dengar? Suara Pak Ustaz. Paham kau lagu? Tidak. Saya pun teman tak paham. Saya bayati, soba, sikana, hawan, jaharka, ras. Pernah belajar sikit-sikit, tapi mendengar suara yang indah. Kalau mata suka pada yang indah, cantik. Zayyana samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang gemintang yang cantik. Maka malam, di tengah malam yang gelap, nampak bintang gemintang, mata melihat suka. Maka telinga pun juga suka mendengar lantunan suara-suara yang merdu. Nampakkan, menampakkan nikmat suara. Belajarlah mengaji, tunjukkan kepada hamba Allah. Nanti kalau dipuji orang bagaimana? Kalau ada orang bertakbir, Masya Allah, Tabarakallah, enak suaranya, qori internasional, dipuji orang macam mana? Maka koordinator tahfiz rumah Quran, apa namanya? Mindi Barokah, sudah memberikan jurus pujian hadis kepada hadis, balikkan kepada qadim. Maksud Al-Mukarram tadi, hadis itu baharu. Manusia yang memuji itu hadis, baharu. Manusia yang dipuji itu juga hadis, baharu. Baharu itu makhluk berubah-ubah. Ada baru, ada lama, ada cantik, ada bagus, ada hilang, ada musnah. Baharu namanya. Balikkan kepada yang qadim. Yang qadim itu yang kekal abadi, Allah. Makanya ada kalau zikir al-asma'ul husna, ya qadim. Ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Artinya wahai engkau Allah yang kekal abadi. Pahami itu baik-baik. Jangan nanti kita dengar kita tak paham. Apa kata Al-Mukarram tadi? Pujian hadis kepada hadis, balikkan kepada yang qadim. Yang memuji manusia, hadis. Yang dipuji manusia, hadis. Balikkan kepada yang qadim. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara yang bagus itu datang dari Allah. Akal yang bisa mengingat macam mana lagu-lagu itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Maka insya Allah pujian-pujian itu tak akan merusak hati kita. Tak ada beda antara haters dengan lovers. Tak ada beda antara jempol ke atas dengan jempol ke bawah. Jangan sampai kalau kita mengaji, waktu dikasih orang jempol ke atas, mantap, semangat. Pas dikasihnya ke bawah, hantu kau, kata dia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah
alim ulama, qori qoriah, hafiz hafizoh ada bersama kita, maka pertemuan kita ini semuanya bernilai barokah-barokah insyaallah. Amin. Kalau yang diberi Allah Ta'ala nikmat suara disuruh menampakkan suaranya, maka orang yang diberi nikmat ilmu juga wajib menunjukkan ilmunya. Kalau banyak perbuatan bid'ah, banyak perbuatan mungkar, maka ahli sunnah wajib menunjukkan sunnahnya. Maka datanglah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i menunjukkan sunnahnya. Datang mazhab Syafi'i, datang Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari menunjukkan sunnahnya, keluarlah Sahih Al-Bukhari. Datanglah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri menunjukkan sunnahnya, muncullah muridnya Malik bin Anas dengan kitab Muwatta'nya. Maka wajib menunjukkan nikmat Allah, jangan diam. Kalau diam berarti kufur nikmat, seolah-olah nikmat itu tak pernah ada. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmunya, nampakkan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Yang punya harta juga tunjukkan hartanya. Oh, jadi kalau punya nikmat suara, tunjukkan suara, tunjukkan suara. Yang punya nikmat ilmu, tunjukkan ilmu, tunjukkan ilmu. Yang punya nikmat harta, tunjukkan harta, tunjukkan harta. Tapi menunjukkan harta itu riak, Pak Ustaz. Yang riak itu memamer-mamerkan harta supaya tetangga sebelah kumat darah tingginya. Enggak tahu tetangga ini tak tahan menengok kawan punya harta. Ah, ditunjukkan harta. Itu yang tak boleh. Riak. Riak diari kata ro'a menengok. Riak menengokkan, mempertontonkan, menampak-nampakkan, tak boleh. Tapi kalau mensyukuri dengan menampakkan nikmat dalam amal soleh, maka disebut itu adalah syukur. Kau dari mana tadi? Dari syukuran. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Haji lahir. Syukuran apa? Syukuran anak Pak Fulan sarjana. Disebut dengan syukuran. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, diundang tetangga, kawan, sahabat, anak lahir syukuran. Apa namanya? Akikah. Anak nikah syukuran. Apa namanya? Walimah. Anak sarjana syukuran. Apa namanya? Macam-macam. Dari mulai wisuda TK, S1, S2 dan S3 syukuran. Kenapa disebut walimah itu syukuran, akikah itu syukuran? Karena menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh diam. Begitu juga dengan anandaku, para santri-santri rumah Quran Mindi Barokah ini nanti ketika khatam mereka 30 juz dibuatkan syukuran. Mudah-mudahan syukurannya dibuat besar-besar, ramai-ramai sebagai syiar supaya nampak oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna syukur. Jangan sampai kita jadi kufur. Ada orang mengasih saya kain. Dikasihnya saya kain. Maka saya pakai kainnya itu. Supaya apa? Supaya nampak. Sehingga ketika direkam ceramah hari ini, diupload ke YouTube, ditontonnya, ditengoknya, alhamdulillah, dipakai Ustaz Somad kain yang saya kasih itu rupanya. Mana kainnya? Inilah dia. Dikasih orang saya sorban, saya pakai. Supaya apa? Karena tanda benda itu masih ada, syukur, nampakkan. Ditontonnya, di mana Ustaz ini ceramah? Di rumah Quran Mindi Barokah Tanjung Morawa, Sumatera Utara, Deli Serdang. Oh, dipakai Ustaz Somad rupanya sorbanku itu. Inilah dia. Baju pun begitu juga. Jadi semua ini dikasih orang, Pak Ustaz? Iya. Baju. Dari tadi saya handphone ini saya pegang, bukan saya mau menunjukkan handphone, enggak. Memang baju ini tak ada kantongnya. Capek saya menengok, tak berkantong. Kiri tak ada, kanan tak ada, bawah pun tak ada. Bukan berarti saya mau menunjukkan handphone. Alah, mentang-mentang handphone. Handphone saya ini harganya 1.200.000. Inilah handphone yang paling murah.
Pergi saya ke toko, saya tanya, mana handphone paling murah di sini? Ini Pak, ini satu. Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Supaya jangan jadi fitnah. Mana tahu ada udah ibu-ibu yang agak kumat darah tingginya menengok handphone saya ini. Tak jadi. Begitu ku ceritakan harganya. Yang tak boleh itu adalah kita tunjukkan barang-barang kita hanya untuk pamer supaya orang sakit, supaya orang demam puyuh. Itu yang tak boleh. Adapun menunjukkan nikmat, ditunjukkan kainnya, ditunjukkan sorbannya, ditunjukkan bajunya, ditunjukkan cincinnya. Oh, masih dipakai Ustaz Somad rupanya. Kusangka udah dijualnya. Begitu jugalah Allah tuh suka kalau nikmat yang Dia kasih itu kita nampakkan. Suara kita bagus, nampakkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda sangkutannya dengan Ustaz Anwar Azra'i tadi. Waktu saya mau ngaji, tak ada satupun yang menyambut dia. Apalah salahnya sambut? Allah udah agak senang sedikit kan? Maham saya, maklum saya. Saudaraku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya nikmat suara nampakkan. Anak-anak bapak ibu yang suaranya bagus dari kecil sudah nampak, bawa dia ke guru mengaji. Jangan hilangkan nikmat itu. Yang nampak anak-anak kita otaknya cerdas, mudah dia mengingat, masukkan ke tahfiz Quran. Tunjukkan nikmat akal sempurna itu. Yang punya diberikan Allah harta, tunjukkanlah. Menunjukkan harta itu bagaimana Pak Ustaz? Menunjukkan harta, kau bangun rumah yang besar 3 lantai, naiknya pakai lift. Saat kau mati rumah itu tinggal. Betul apa salah yang saya cakapkan ini? Tinggal. Tapi kalau kau bangun rumah tahfiz Quran, maka itulah yang akan kekal abadi. Mau percaya silakan, yang tak percaya pun kau akan mati juga. Percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati. Tak percaya saya ceramah Ustaz Abdul Somad, mati juga. Bedanya lebih cepat kau mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat maut datang, sakaratul maut yang kita minta pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dibelikanlah mobil mahal seharga 2 miliar. Asalkan datang tamu menengok mobil itu macam menengok kucing. Lebih dulu pula mobil itu mandi daripada yang punya mobil. Lebih berkilat pula mobil itu lagi daripada yang punya mobil. Begitu malaikat maut datang, mobil itu hanya mengantar sampai pelataran parkir. Setelah acara pemakaman selesai, doa, talqin, tahlil, dibawa mobil itu pulang ke rumah. Anak menantu menangis di rumah pada hari pertama, kedua, ketiga. Setelah itu mereka mulai tersenyum, main TikTok. Kau tinggal di alam barzah. Seminggu di dalam alam kubur, matamu mulai menghitam. 1 bulan di alam kubur, ususmu mulai bengkak meletus. Cacing-cacing tanah sudah siap menyerang. Brownies guys. Mereka mulai memakan pipimu, memakan lambungmu, memakan darahmu yang sudah berubah menjadi nanah. Kau dari tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau kau buat rumah Quran, anak-anak mengulang hafalannya. Habis subuh menghafal, jam 8-9 duha mengulang hafalan, habis zuhur makan siang setor hafalan, maghrib ke isya setor hafalan, sebelum tidur malam murojaah mengulang hafalan sendirian. 5 kali dia baca Quran, 1 anak kali 100 anak, mengalir pahalanya tak putus pagi, petang, siang dan malam. Anak tahfiz tadi pulang ke kampung halaman setelah hafal 30 juz, membuka rumah Quran baru. Mindi barokah 1, mindi barokah 2, mindi barokah 3, mindi barokah 4. 1 juta mindi barokah akan ada di Nusantara sebelum hari kiamat. Nah, tak ada yang mengaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amal yang tak putus. Yang lain putus. Duitmu banyak, putus.
Jangankan mati, COVID datang pun duit putus. Harta berlimpah, putus. Datang KPK, BPK, putus. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah orang yang cerdas, smart. Bahasa Inggrisnya cerdas itu smart. Bahasa kampungnya soman. Cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang tinggi nilai tes otaknya. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal apa nanti setelah mati. Mohon maaf anak-anakku, mohon maaf adik-adik. Bukan aku mau membuka bongkar bangkir, bukan mau membangkit-bangkit. Kalau satu anak makan 3 kali sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, biaya hidup ditanggung rumah tahfiz. Satu anak kali 10 anak kali 100 anak dikumpul sekian bulan sekian tahun, duit itu bisa dipakai untuk mengganti mobil-mobil tua Pak Mislin jadi mobil baru. Itu memang mobil tua antik unik Pak Ustaz. Iya, saya cuma mau bercanda aja. Bisa diganti mobil tua jadi mobil baru. Tapi kalau itu ditinggalkan hilang, STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat ganti nama baru, surat tanah ganti nama baru, akte notaris ganti nama baru. Tapi rumah tahfiz tak perlu ganti nama baru karena dia akan kekal abadi. Berpikir cerdas. Ceramah ini saya sampaikan di rumah Quran Mindi Barokah, tapi didengar oleh semua bisnismen, usahawan, orang-orang yang punya duit, yang dititipkan Allah harta. Ku sampaikan di majelis ini kepada kalian semua saudara-saudaraku, kalau kalian punya duit, dititip Allah harta, dititip Allah PT, dititip Allah bisnis, silakan kalian liburan sejauh mata memandang, silakan kalian tumpuk mobil mewah, rumah besar, silakan apapun yang mau kalian buat. Tapi yang kekal abadi hanyalah rumah tahfiz Al-Quran. Dari pengajian di Mindi Barokah ini, ada orang-orang yang terinspirasi. Terpikir dia, bagaimana cara membuat rumah tahfiz? Bagaimana mengurus izinnya? Bagaimana sekolah formalnya, apakah SD, SMP, atau SMA? Bagaimana koordinator tahfiznya? Silakan datang ke PT Mindi Barokah, studi banding ke Tanjung Morawa, pulang dari sini, insya Allah lengkap dapat kalian informasinya. Setuju? Datang kalian kemari, bukan cuma belajar bagaimana membuat rumah tahfiz, tapi belajar juga kalian bagaimana merubah minyak jelantah jadi duit. Setuju apa tidak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita berpikir bahwa amal jariah itu kalau mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar usul fikih, itu amal jariah. Tapi amal jariah merubah racun limbah menjadi duit, dia pun bisa menjadi amal jariah, bisa membuka rumah tahfiz, bisa memberikan pendidikan gratis, bisa memperbaiki umat. Ini umat ini sekarang sedang kesakitan Bapak Ibu. Orang sakit di ruang ICU, yang sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, sakit semua. Semua yang menjenguk itu hanya berkomentar, oh kasihan kakinya sakit, kasihan kepalanya sakit. Semua yang menjenguk itu bukan meringankan sakitnya, tapi menambah penyakitnya makin parah. Betapa banyak kita sakit dikunjungi orang, sakit kita tak hilang, telinga kita makin peka. Terlalu banyak komentar-komentar tentang masalah umat yang sedang sakit ini. Terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mati lampu, gelap. Yang ada hanya sumpah serapa. Kenapa tak beli mesin yang mahal? Kenapa tak kalian cek sore tadi? Kenapa bensinnya bisa cepat habis? Kenapa solarnya tak diisi? Kenapa tak ada yang

yang mau menyalakan lilin agak satu dua sehingga gelap itu hilang. Apa yang dilakukan oleh Pak Mislin AS beserta keluarga ini adalah tidak mengomentari keadaan sekarang. Kenapa begini? Kenapa begini? Cukup diam, tapi menyalakan lilin. Terang benderanglah Deli Serdang, terang benderanglah Tanjung Morawa, terang benderanglah Sumatera Utara. Cahayanya datang dari sini, bertuah kampung nih Bapak Ibu. Lahir hamba Allah, dititipkan Allah rezeki. Berapa banyak orang dititipkan Allah rezeki, duitnya habis untuk pesta narkoba, untuk sabu-sabu, untuk perbuatan dosa dan maksiat. Dikumpulkannya semua artis dangdut yang bercelana pendek, berok pendek, baju minim, buatkan pentas tinggi, diadakan pesta semalaman, yang atuk-atuk mabuk. Tapi begitu harta itu dititipkan Allah pada orang yang amanah, dilembutkan Allah hatinya, akhirnya dibukakan rumah tasfis, diundanglah para alim ulama. Balihonya masih ada, Syekh Ali Jabir, bulan Maret 2021. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Program Syekh Ali Jabir, 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Saya masih menjalin silaturahim dengan adik beliau, Syekh Muhammad Jabir. Beliau sudah meninggal mendahului kita, tapi amal anak-anak tahfiz se-Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam mengalir ke makam beliau. Doakan supaya ustaz-ustaz kita istiqomah iman dan Islam. Ini namanya syukur. Tapi jangan nanti kaji saya ini bolak-balik, dipotong-potong, ditafsirkan sendiri. Saya tak setuju. Jangan nanti ibu mau pergi kondangan, pergi yasinan, pergi pesta, dipakainya cincin 7, rantai 4, rantai leher, rantai kaki, sama rantai tangan. Pas ditanya suaminya, kenapa banyak kali emas ini kau pakai? Kata Ustaz Somad, mari bersyukur Pak, tunjukkan nikmat Allah. Ibu yang bercincin silakan. Jangankan perempuan, laki-laki pun dibolehkan bercincin. Mana dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Nabi pakai cincin itu asalnya untuk stempel. Karena stempel Nabi itu pakai cincin. Nabi buta huruf, tak bisa tulis baca. Nama stempel cincinnya Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia stempelkan. Tapi ada hikmah di balik itu, menunjukkan dalam diri manusia ada naluri ingin pakai perhiasan. Kalau laki-laki saja boleh pakai perhiasan, apalagi perempuan. Yang tak boleh itu berlebih-lebihan sampai mendenyut kepala kawan. Balik dari acara walimah nikah, bekunang-kunang pandangan, bapak tak sabar menengok bini sakit, dipanggil dokter spesialis datang ke rumah, dicek, katanya tak ada yang salah dengan makanan, semua sehat. Jadi apa masalahnya? Menengok gelang kawan waktu undangan tadi besar betul. Tapi itu tidak akan terjadi pada orang yang soleh, solehah. Kenapa? Hatinya sibuk memikirkan Allah. Apalagi anak-anak yang hafal Quran ini, kepala mereka sibuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu yang ada di kepala mereka. Memang bentuk pecinya sama Pak Bu, sama-sama hitam, isinya beda, 30 juz, yang ini juz 30. Itu pun kadang-kadang hilang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan pertama kita tentang syukur. Dimulai jam 10, sekarang jam 10.30. Habis pembahasan pertama, syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Ustaz, judulnya dari mana? Tertulis di baligh. Ceramah tidak boleh keluar dari baligh. Kalau keluar, tangkap. Kalau ada yang salah yang buat baligh. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu artinya baina farsin wa damin, antara kotoran dan darah.
keluar air yang putih, murni, bersih, tak bercampur, tak terkontaminasi. Farzin, kotoran. Maaf, maaf, maaf, tai. Damin, darah. Kotoran, hitam. Darah, merah. Tapi yang keluar bisa putih, air susu kambing. Kalau dia kena kotoran, hitam air susu kambing. Kalau dia kena darah, merah air susu kambing. Tapi bisa dia putih bersih, tak terkontaminasi dengan apapun. Itulah makna ikhlas. Doakan supaya ceramah Abdul Somad tak terkontaminasi dengan subscriber, viewer, haters, dan lovers. Doakan supaya amal Pak Meslin AS tidak terkontaminasi dengan apapun. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan supaya suara yang dilantunkan oleh Ustaz Qori kita Ahmad Azra'i Hasibuan tidak terkontaminasi dengan darah sehingga berubah menjadi merah, tak terkontaminasi dengan kotoran sehingga berubah menjadi hitam, tapi lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikala kalabbaik lillahi ta'ala. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Diam dia ditanya. Kau kenapa tak pernah sembahyang ke masjid? Aku takut hatiku rusak dipuji tetangga, maka aku sholat di rumah aja. Nanti kalau begitu jawabannya, suami ibu ada yang lebih cerdas daripada itu lagi. Abang kenapa tak pernah sembahyang di rumah bang? Aku takut kau puji-puji, maka sholatku dalam hati saja. Ini lebih cerdas karena pembisiknya jin, iblis, dan setan. Beribadah itu tidak bisa dirusak dengan apapun. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlihim syirk. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Misalnya ada di antara bapak setelah mendengar ceramah Abdul Somad di Mindi Barokah ingin buat rumah tahfiz. Tak jadi dia buat rumah tahfiz. Kenapa bapak tak jadi buat rumah tahfiz? Takut aku nanti dipuji-puji orang, rumah tahfiz si anu, rumah tahfiz si anu. Tak jadi membuat rumah tahfiz karena takut dipuji orang, riya. Jadi dibuatnya rumah tahfiz supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi macam mana solusinya Pak Ustaz? Beramal, bersihkan hati, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak jadi Ustaz Aman Azra'i mengaji karena takut dipuji orang, suaranya mantap, qori internasional, juara, makharijul hurufnya hebat. Tak jadi mengaji karena takut dipuji orang, syirik. Mengaji supaya dipuji orang, riya. Mengaji tak jadi supaya jangan dipuji orang, riya. Mengaji supaya dipuji orang, syirik. Ustaz Abdul Somad tak jadi ceramah. Mohon maaf kepada seluruh jamaah, ceramah Abdul Somad dibatalkan. Bukan karena masalah izin COVID, semua sudah diurus, tapi karena takut dipuji jamaah. Syirik, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi bagaimana? Saya tetap berceramah, saya luruskan niat karena Allah. Datang pujian orang, serahkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar. Makanya saya selalu meminta kepada jamaah, doakan supaya kami-kami ini istiqomah mati husnul khatimah. Amin. Berat Bapak Ibu, di antara kita semua ini siapa yang paling berat? Sama-sama berat. Pak Mislin AS berat karena beliau pasti dipuji orang. Ustaz Abdul Somad berat, dipuji orang. Dari mana Ustaz tahu dipuji orang? Saya baca tuh komen-komen di YouTube. Macam-macam komennya. Dari mulai komen kami mendoakan Ustaz istiqomah sampai komen jadikan aku yang kedua. Bacalah kalau tak percaya aku. Macam-macam pujian orang. Tapi yang mencaci maki juga banyak, minta ampun. Kalau terpengaruhlah kita karena itu,
maka sama seperti air susu kambing yang terpengaruh dengan darah dan kotoran. Jangan sampai darah dan kotoran merusak hati dan pikiran kita, maka yang bisa menjaga itu hanya Allah. Mana yang dipengaruhinya? Yang dipengaruhinya hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal ini baik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi

menghilangkan kerak hati, memperbanyak zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak zikir. Tadi subuh saya diminta menjadi imam, maka zikir pertama istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa la yuqayyum wa atubu ilaih. Setelah itu balikkan semua yang dikasih Allah ini kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kau punya kekuasaan, lahul mulku. Kalau kau punya kehebatan, wa lahul hamdu. Kalau kau punya kehidupan, yuhyi. Kalau kau takut mati, yumit. Kalau kau merasa berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Itu banyak-banyak untuk membalikkan pada Allah. Tapi banyak juga orang berzikir tak masuk ke hatinya, hanya ke mulut saja. Apa bedanya dengan tukang sulap bim salabim abrakadabra? Masukkan dia ke dalam hati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, punya Allah, wa lahul hamdu, punya Allah, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak juga orang berzikir mulut aja, qadir, qadir. Matanya asyik menengok mie goreng. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, baru kemudian ditutup dengan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pas lafaz Allah tuh ke jantung, disucikan, dibersihkan dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masalah jamaah mau ikut atau tak mau ikut, tak usah pikirkan. Yang penting bersihkan hati dengan la ilaha illallah. Karena ada juga orang memimpin zikir la ilaha illallah, didengarkannya komen jamaah. La ilaha illallah, dengar. Kalau banyak mengikut 100, kalau tak banyak 20 cukup. Tak bisa begitu. Ini bukan masalah manusia yang mengikut, tapi masalah hati kita bersih kepada Allah. Afdhalu zikri, seafdhal-afdhal zikir, fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. Bersihlah hati karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian penghafal Quran, nanti kalian kalau sudah hafal, godaannya luar biasa. Berikut ini wisuda tahfiz Quran 30 juz dari rumah Quran Mindi Barokah, masuk koran waspada, masuk website www.waspada.com, masuk internet, ditunjuk orang, siapa itu? Itu yang hafal Quran dari Mindi Barokah. Sebelum ini kalian berjalan begini, lama-lama naik kan? Lama-lama mendongak kan? Sampai hujan gerimis pun masuk. Dipuji-puji orang, saat kalian menjadi imam, bukan main. Saya kalau anak tahfiz Quran Mindi Barokah tu, kalau dia jadi imam, rasa-rasa di Masjidil Haram rasa saya pejamkan mata macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pas saya buka mata baru saya sadar, rupanya di Tanjung Murawa. Muncul rasa. Apakah gara-gara pujian lalu kita berhenti menghafal Quran? Tidak. Apakah gara-gara pujian berhenti kita menjadi imam? Tidak. Tetap teruskan langkah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya ikhlas. Saya yakin dan percaya Ustaz Ahmad Azra'i, Pak Min Mislin AS beserta ibu dan keluarga, anak-anakku sekalian, begitu juga dengan Ustaz Abdul Somad, siapalah hati kami ini semuanya yang paling ikhlas, paling bersih? Kalau baju yang paling bersih tentu baju saya, karena baru dikasih tadi, baru dipakai, masih bau baju baru. Tapi di dalam kita ini kan cuma ditutupi pakaian. Kita ini berani di depan manusia ini karena Allah menutupi cacat aib kekurangan kita. Kalau dibukakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan hati kita, pakaian kita aja terbuka tak sanggup lagi kita bicara depan orang. Berapa kain yang menutup Abdul Somad? Di dalam singlet, habis itu baju, habis itu sorban, habis itu peci, ditutupi dengan titel sepanjang baleho Profesor Dr. Abdul Somad LCM entah apa-apa lagi. Satu yang belum lagi dapat, almarhum. Kan itu semua yang menutupi sampai masanya dibukakan Allah Subhanahu wa taala yaumat

Siapa yang menyadari aib dirinya, cacat dirinya, kejahilan dirinya, insya Allah dia akan selamat dari riya dan sum'ah. Selalu pandang diri kita ini hina, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini rendah dan kotor, dosa kita banyak, aib cacat kita banyak. Pandang diri, jangan selama ini hanya memandang ke atas mendongak saja, pandang ke dalam, menengok diri bahwa kita punya cacat aib. Makanya kalau ada dengar khutbah Jumat ada orang menunduk, berarti dia sedang memandang diri sampai berair-air. Dia memandang diri, kenapa kau tidur tadi waktu khutib tu khutbah? Aku sedang memandang cacat-cacat diriku di dalam, betapa banyaknya dosa. Ah, banyak kali cerita kau tidur, bilang aja. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang kedua, ikhlas. Pembahasan yang terakhir adalah ridho. Syukur, ikhlas itu sayapnya. Macam burung yang terbang, sayapnya mesti dua. Kalau sayapnya satu, dia berputar-putar aja, tak jadi terbang. Tak ada keseimbangan. Maka sayap yang pertama, syukur. Sayap yang kedua, ikhlas. Dengan dua sayap ini dia terbang menuju destinasi tujuan. Tujuannya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka, ridhamu yang kucari ya Allah. Makanya kita kalau berdoa tidak minta surga, minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau minta ridha pasti dapat surga. Setiap malam 30 malam di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'uzubika min sakhatika wan nar. Ridha itu apa Pak Ustaz? Ridha itu begini. Ibu datang menjenguk kawan ibu, anaknya baru lahir. Ustaz kalau ngasih contoh ibu-ibu terus. Oke, kita balik bapak-bapak. Bapak menjenguk kawan bapak, anaknya baru lahir. Begitu anak itu baru lahir, saking senangnya, anak kau, iya, digendong-gendong, nang-nang-nang-nang-nang. Begitu digendong, terkencing anak itu. Kira-kira bapak mengamuk tidak? Tidak. Senang. Senang hati dikencingi anak kecil. Senang hati walaupun tak baik, kencing, najis, kotor, bau, tapi tak marah. Tak marah walaupun kotor, itu namanya ridho. Karena yang kencing anaknya, coba kalau bapaknya, tak kuhempaskan kau, entahlah. Itu namanya ridho. Jadi kalau ada orang disambut ridho, Ustaz Abdul Somad waktu ke rumah Pak Mislin disambut di atas minum makan kue, ridho Pak Ustaz? Ridho, karena senang, semua orang pasti senang, namanya ridho. Tapi ridho menerima yang tak senang, itulah ridho. Duit keluar, duit habis, tapi senang, itulah ridho. Inilah ridho. Pak Mislin beserta ibu ridho. Seandainya Pak Mislin saja yang ridho, ibu tak ridho, tak jadi rumah tahfiz nih. Dek, abang mau buat rumah tahfiz, berapa anggarannya bang? Sebulan untuk itu ini gaji guru segala macam ya, operasional 100 juta lah. Apa? Tak jadi. Bagus kita liburan ke Las Vegas, kata dia. Tak jadi. Tapi ketika dua-duanya sama-sama ridho, laki-laki bahaya. Tapi laki-laki punya duit lebih bahaya. Tidak banyak ibu yang senyum. Tapi kalau yang dicari ridho Allah, maka kusarankan kepada kalian wahai ibu-ibu di seluruh Indonesia, yang ada di Singapura, Brunei, Darussalam, yang paham ceramahku ini, kalau laki kalian yang sehat, yang duit banyak, mau buka rumah tahfiz, kalian setujui saja. Karena kalau tidak, bahaya, waspadalah. Setuju ibu? Setuju. Kalau tidak bahaya, ini duit banyak, badan sehat, tak kemana-mana nanti pergi duitnya, dibukanya franchise cabang. Tapi begitu berdiri rumah Quran, pening kepala abang dek. Kenapa bang? Memikirkan rumah Quran, pusing kepala memikirkan rumah Quran, maka akan turun ridho Allah subhanahu

Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pening kepala memikirkan ke yang lain, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ibu-ibu yang setuju membuka rumah Quran, tapi kalau ibu-ibu menghalangi suami ingin membuka rumah Quran, kudoakan dari jauh supaya dibukakan Allah pintu hatinya, supaya makin banyaklah rumah Quran di Indonesia ini, insyaallah. Amin. Businessman-businessman yang punya CP, yang punya PT, pejabat-pejabat, buka rumah Quran. Dimanapun saya mengajak, buka rumah Quran. Makin banyak rumah Quran, selamat anak-anak kita dari narkoba, selamat dari LGBT. Tak sempat kepalanya untuk main game online, PlayStation, judi online. Ada di satu daerah anak-anak di warnet terus. Mana bisa kita ceramahi anak di warnet? Bapak-bapak penceramah, pergilah ceramah di warnet kalau bisa. Mana bisa? Bagaimana cara menyelamatkan anak supaya tak kecanduan game online? Ternyata ada jurusnya. Dikumpulkan anak-anak di masjid habis maghrib, dikasih beban. Setiap anak menghafal amma yatasaalun. Besok habis maghrib store kosong warnet. Anak-anak tak main handphone lagi, malah dikasih handphone. Kata dia, tidak mak, kenapa? Besok maghrib mau setoran amma yatasaalun. Bahkan doa makannya pun berubah. Selama ini Allah mabarik lana, berubah. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kala sa'alamu summa kala al-majra adhami hada wa jibana wa ta'ada wa ja'alnakum azwaja. Sibuk menghafal. Habis maghrib lomba-lomba setoran. Di target satu bulan ini hafal juz 30. Ternyata program tahfiz Quran bisa menyelamatkan anak dari kecanduan gadget. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak sudah berhenti. Sekarang emaknya pula Pak Ustaz. Macam mana mengatasi emak-emak yang kecanduan drama Korea ini Pak Ustaz? Wajibkan pula emak-emak ini menghafal amma yatasaalun, nah Yasin. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Jadi yang sudah membangun rumah tahfiz 1, insyaallah berkembang rumah tahfiz 1, rumah tahfiz 2. Yang belum membangun, terinspirasi dengan ceramah di Mindi Barokah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mendengar ceramah di Mindi Barokah, terinspirasi dia, dibuatnya pula rumah tahfiz di PT perusahaan dia, maka mengalirlah amal jariahnya ke Pak Mislin AS dan Ibu. Mengalir, kenapa? Karena dia sumber inspirasi. Tapi mereka dapat inspirasi itu kan dari ceramah Abdul Somad. Ke saya pahalanya lebih banyak lagi. Ustaz pula itu tak sedapnya. Terserah saya lah, saya yang berceramah. Tapi masalah mengasihi tak mengasihi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, ikhlas menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat ridha Allah? Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihnya suara bagus, mencari ridha Allah. Dikasihnya ilmu banyak, mencari ridha Allah. Dititipkannya duit harta, mencari ridha Allah. Lawan daripada ridha, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir ini semuanya pulang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap subuh itu kita minta, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Habis subuh itu amal harian, raditu, aku ridha. Makanya sahabat Nabi itu titelnya tak panjang-panjang, RA,

0: الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Setiap menyebut nama sahabat disebut titelnya radhiyallahu an, Allah meridainya. Belum pernah protokol memanggil nama saya. Berikut ini mari kita panggilkan penceramah kita Al-Mukarram Abdul Somad, tahu-tahu disambut dengan jamaah radhiyallahu an. Belum Abdul Somad belum diridai Allah, baru berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridha? Syaratnya mesti dua, ada syukur, ada ikhlas. Insya Allah kita semua diridai Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Ya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

hingga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur didominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Merjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di

0: 911 Hot News.
1: Serigi 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Wali Kota Malang instruksikan ASN nobar Piala Dunia setiap Jumat. Wali Kota Malang, Wayu Hidayat, menyampaikan untuk mendongkrak aktivitas ekonomi pelaku UMKM yang memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang Piala Dunia 2026. Pihaknya menginstruksikan ASN di lingkungan menggelar nobar dan menggunakan jersey tim peserta Piala Dunia. Seperti yang diketahui, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat. Di Kota Malang sendiri, berbagai kafe, tempat nongkrong, sampai lokasi hiburan ramai menggelar nobar sejak bergulirnya Piala Dunia 2026 yang dimulai sejak 12 Juni 2026. Kawan anggota Komisi D DPRD Jatim tekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kekeringan. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Agus Cahyono meminta pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sejak dini sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Agus menambahkan bahwa informasi tersebut penting agar masyarakat dan pemerintah bisa lebih siap menghadapi potensi krisis air bersih. Selain pemetaan, Agus juga mendorong Pemprov Jatim menyiapkan infrastruktur pendukung, terutama armada distribusi air bersih untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Kawan, Bank Asia janji berikan pinjaman untuk danai pembangunan di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut dirinya telah menerima komitmen pembiayaan berupa pinjaman senilai 17 miliar US dollar atau sebanyak 303,14 triliun dari Cina untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional beberapa tahun ke depan. Kata Purbaya, pinjaman itu berasal dari hasil pertemuan bilateral dirinya dengan jajaran Asian Infrastructure Investment Bank. Selain komitmen pembiayaan, Bank Asia juga berencana melakukan ekspansi di Indonesia melalui pembukaan kantor perwakilan di Jakarta untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek yang didukung lembaga tersebut. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Lo Octavia, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Gendain, Warwan FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan untuk pagi hari ini bersama dengan saya Bulan Semangat. Hari ini kita berjumpa di hari Jumat ya. Besok ini mungkin sudah mulai ada beberapa yang libur gitu, memasuki weekend. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sudah memulai aktivitas, tadi saya juga melihat di luar sudah mulai banyak ya aktivitas outdoor yang dilakukan oleh masyarakat. Ada yang jogging pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sekarang khususnya bersiap mengarah ke sekitar Dinoyo, kondisi sudah mulai ramai dua arah. Begitupun untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Pagi hari ini Anda masih bisa juga berbagi informasi melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Pagi ini kita juga sedang live di TikTok ya, Anda bisa berbagi kabar di sana @cityguide911FM. Take off the slow.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
4: Aduh, jangan deh, ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Come on, pagi hari ini masih dengan saya Wulan, dan ini tadi di live TikTok ya juga sudah ada beberapa yang menyapa. Terima kasih banyak. Tadi ada Bu Husnul juga ya. Jadi Bu Husnul posisi saat ini lagi di sekitar Wajak. Informasinya pagi ini dingin banget. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Husnul sudah berkabar. Kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga sudah memulai aktivitasnya, kemudian hampir setiap hari Anda juga membutuhkan internet ya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Ada yang merasakan internet kurang stabil. Nah, ini kan juga cukup emosi gitu ya. Lagi asik-asik kerja, tiba-tiba lemot. Nah, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jadi, kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasinya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, kawan, untuk Anda yang lebih banyak memanfaatkan waktu di luar rumah ya, mungkin kalau hari Jumat seperti ini ada yang kerja dari rumah juga, tapi untuk Anda yang lebih banyak khususnya beraktivitas di luar rumah, pastikan Anda meninggalkan rumah dalam keadaan aman ya. Karena beberapa hari terakhir ini rasanya kita juga terus menerima, melihat, membaca informasi soal aksi pencurian. Bahkan yang terbaru ini kejadian di wilayah Sukun, ada sebuah sepeda motor kawan yang dicuri dari rumah kos yang ada di area Bandulan, Kecamatan Sukun. Jadi seorang mahasiswi ya, Cesia, yang mengaku ini kehilangan sepeda motornya. Dan kemudian untuk ceritanya sendiri nih, kalau melihat ya, pada hari Kamis yang lalu, pelaku ini datang ke lokasi untuk survei kamar kos gitu ceritanya. Nah, kepada pemilik kos dan penghuni lainnya, perempuan ini mengaku hendak pindah dan menyewa kamar. Nah, kemudian keesokan harinya di jam 9 pagi, dia ini kembali datang dengan membawa sejumlah barang, ya seperti penghuni baru gitu ya. Kemudian pelaku juga berbaur dengan penghuni lain, bahkan sempat membagikan makanan gitu dan mengajak korban untuk ngobrol. Nah, kemudian korban ini tidak menaruh curiga dengan modus operandinya karena pelaku ini tampak ramah dan mengenal beberapa informasi terkait kampus yang disebutkan. Nah, kemudian akhirnya hari Jumatnya sekitar jam 1 siang ini suasana kos mendadak heboh ya ketika diketahui ada sepeda motor yang hilang. Nah, sebenarnya salah seorang penghuni ini mendengar suara motor keluar dari area parkir. Dia mengira kendaraan ini dibawa oleh Cezia sendiri gitu. Nah, memang saat kejadian kunci motornya ini masih ada di kendaraan gitu ya. Jadi masih menancap dan posisi kendaraannya itu ada di parkir area kos. Setelah pencurian itu terjadi, kemudian pemilik kos ini membuka kamar yang sempat ditempati oleh pelaku, tapi ternyata semua barang yang sebelumnya dibawa itu sudah tidak ada. Bahkan pelaku juga turut membawa barang milik kos berupa ini ya, beberapa barang gitu ya intinya. Kemudian diduga kuat pelaku ini sudah merencanakan aksinya itu sejak awal dengan menyamar sebagai calon penghuni kos untuk mempelajari ya terkait dengan situasi dan mencari celahnya. Jadi kasus ini sudah sempat dilaporkan juga ke pihak kepolisian dan sekarang ini masih di proses penyelidikan. Itu kawan kalau kita melihat dari modus baru ya yang terjadi di Sukun. Dan untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sekarang ini juga masih melanjutkan perjalanan.

Selamat pagi, kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiupuro maupun Pakis, exit maupun entry-nya juga cenderung lancar ya. Bergeser ke sekitaran Gempol, Gempol Kejapanan sampai dengan area Porong, Sidoarjo, kemudian bergeser ke Surabaya Porong, itu juga dua arah tidak ada hambatan kawan, termasuk yang mau nanti mengarahnya ke bandara lewat tol Waru, itu juga lengang di jam 6:24 kali ini ya. Kalau di Gempol Rembang sendiri sampai dengan Paspro, Pasuruan Probolinggo, itu juga dua arah lancar. Biasanya kalau jam-jam segini di beberapa ruas tol agak sedikit berkabut, terutama di ruas Pandaan. Mungkin kalau pagi hari ini bagaimana kawan? Pantauan dari Anda boleh langsung kabarkan dengan mention kami di @citykait911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester

0: awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
0: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
2: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas

0: aku seger. Seng diet diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tumer sih.
1: Lah yo pak. Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
3: Waduh iya ii, siap bu, tak cek sih. Ya Allah, sopo ingin dari kasur di drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
1: Aku pak, lah yopo ya, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy sama ni ono ai.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini, pagi yang cukup cerah ya untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di sekitar Malang Raya. Tadi kita juga sempat sampaikan ya soal sebuah kejadian pencurian sepeda motor di rumah kos. Jadi dari pelaku sendiri ini pura-pura sewa kamar gitu ya, bahkan juga sempat bermalam di kos ini yang jadi modusnya. Sehingga perlu jadi catatan juga untuk kedepannya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, ada yang sekarang ini juga posisi sedang bersiap mengarah ke sekitar Sukun, kawan. Biasanya kalau pagi-pagi gini di area S. Supriyadi ya, di sekitar Klayatan, khususnya Gang 3, ini sudah mulai terjadi antrian. Tapi kalau kita lihat di pagi hari ini memang sudah mulai ramai, tapi tidak sampai menimbulkan antrian panjang. Biasanya juga sudah ada pengaturan dari pihak Supeltas. Kemudian kalau kita coba geser ke wilayah lainnya, hati-hati TL Kaliurang tampak juga sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas dari segala arah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba terhubung, kawan, bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini ada Heri Prasetyo yang akan menyampaikan kabar pencuri cantik gondol motor mahasiswi di Malang. Modus pura-pura cari kos.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, seorang mahasiswi di Kota Malang menjadi korban pencurian sepeda motor dengan modus yang terbilang nekat. Pelaku yang diduga seorang perempuan berparas cantik dan mengenakan jilbab berhasil menggondol motor korban setelah berpura-pura menjadi penghuni baru di sebuah rumah kos di kawasan Bandulan Gang 8A Kecamatan Sukun, Kota Malang. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Cesia mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
3: Jadi ceritanya, saya kan habis keluar. Nah, terus kata teman saya itu ada anak pindahan. Nah, habis itu ya saya ngobrol kan, Pak, di dapur situ. Nah, si mbaknya ini ngasih makanan ke saya, ketok-ketok pintu. Permisi mbak, saya buka. Loh, ada apa mbak? Ini ada donat, kalau mau ambil silakan. Terus ini ada di kamar, masih ada gitu. Terus, oh iya mbak. Terus saya keluar, habis makan cuci piring waktu itu. Terus beliaunya ngajak ngobrol. Mbaknya kuliah di mana? Saya jawab, kuliah di sini. Oh, saya juga magang di situ, di bagian TU-nya gitu. Terus saya merasa janggal sih sebenarnya. Tapi teman saya bilang, mbaknya ini lo tahu tempatnya ini di mana? Padahal nggak semua orang itu tahu. Bahkan saya yang mahasiswa di sana aja nggak tahu lokasinya itu di mana. Terus ya sudah, saya habis kejadian itu saya ngobrol face to face juga sama beliaunya. Dan beliau itu gak ada menampakkan muka yang mencurigakan. Bahkan kalau ngobrol sama saya itu tenang. Terus habis itu si mbaknya ini sempet cerita-cerita sama teman saya. Bahkan sampai kayak ini loh orangnya, ini loh, kayak cerita-cerita gitulah. Habis itu sekitar jam 1 teman saya ini dengar suara motor. Nah, pikir teman saya itu saya. Nah, habis itu saya keluar, loh kok nggak ada gitu. Terus saya tanya, terus saya bilang ke teman, tahu motorku nggak? Sekali-sekali tak kira kamu yang keluar gitu.
2: Diduga kuat, kawan, pelaku telah merencanakan aksinya sejak awal dengan menyamar sebagai calon penghuni kos untuk mempelajari situasi dan mencari celah. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan dan menelusuri identitas pelaku berdasarkan keterangan saksi serta rekaman CCTV yang beredar. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guide's Life Hacks.
0: Banyak orang rajin mencuci mobil, rajin servis mesin, tapi sering lupa satu hal kecil, yaitu saluran air di bagian luar mobil. Padahal komponen ini punya peran penting untuk menjaga mobil tetap kering dan aman. Saluran air berfungsi mengalirkan air hujan dari atap, kaca, hingga bodi mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Kalau saluran ini bekerja dengan baik, air akan langsung turun ke bawah tanpa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa muncul ketika saluran air tersumbat. Toran seperti debu, daun, atau lumpur bisa menghambat
5: menghambat aliran air. Akibatnya air justru menggenang dan masuk ke bagian yang tidak seharusnya. Dampaknya tidak main-main kawan. Pertama, kabin Anda bisa bocor, air merembes ke dalam, membasahi karpet dan interior. Kedua, bisa merusak sistem kelistrikan karena air masuk ke area komponen elektronik. Selanjutnya bisa memunculkan bau tak sedap karena kelembaban yang terjebak di dalam mobil. Nah, cara mencegahnya Anda bisa rutin cek saluran air, terutama setelah hujan atau parkir di bawah pohon. Selanjutnya bersihkan kotoran yang menumpuk agar aliran air tetap lancar. Jangan abaikan juga genangan air kecil, karena itu bisa jadi tanda awal saluran mulai tersumbat. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin atau tampilan luar, karena saluran air yang bersih bisa menjaga mobil tetap nyaman dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Hey, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Okay, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main
5: 1. Oh, poison di motong jalan. Umum kok tebur. Belok kanan tapi jebuk kiri. Hei, mandek sih, Sam. Iso ni motong jalan ni wong liyo, ambik no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambik alon-alon nanti lamun icu, moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenengi egois, jalan ni wong akeh iki, uang kok gaya aturan dewe, gawe jalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main 11 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir.

0: membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: On pihak terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, untuk Anda yang biasa melintas di sekitar Jalan Pasar Gadang, mungkin Anda juga salah satunya yang beberapa kali mengeluhkan ke lewat Citygate gitu ya, kondisi jalan yang semakin hari semakin rusak dan sudah lama menantikan kapan perbaikan dilakukan. Mungkin ini juga menjadi kabar baik ya, karena progres untuk perbaikan jalan di sana sudah dimulai dengan awal ya, untuk awal kegiatannya penggalian drainase yang dilakukan, bahkan relokasi pedagang juga sempat dilakukan, meskipun informasi terakhir yang kami dapatkan ini belum selesai tuntas sampai 100% ya untuk relokasinya. Nah, lalu bagaimana sih skema untuk perbaikan jalannya ini dan apa yang jadi tantangan tersendiri di Ijen Talk, nanti kita akan bahas soal itu, menilik perbaikan jalan Pasar Gadang. Anda juga boleh ikutan berbagi opini atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan gitu ya. Jadi nanti di jam 8 kita juga akan sambung bersama dengan perwakilan dari DPUPR PKP Kota Malang, ada juga dari DPRD Kota Malang Komisi C, sekaligus kita akan sambung bersama dengan Kepala Lab Lingkungan Infrastruktur dan Sistem Informasi Departemen PWK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Gitu ya. Untuk Anda yang mau ikutan gabung, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @citygate911FM. Pak Taufik, selamat pagi. Terima kasih banyak memantau Legend Sutoyo pagi hari ini. Ada videonya juga, kalau dari keterangannya Pak Taufik sejauh ini masih lengang ya. Cuaca juga masih sangat cerah sambil kita tampilkan di visual radio. Kondisi di sepanjang Legend Sutoyo, kawan. Terima kasih banyak Pak Taufik, hati-hati di jalan Pak ya. Kemudian untuk Anda mungkin mau menambahkan juga di beberapa titik lain seperti apa kondisi Kota Batu dan di wilayah Kabupaten Malang, Anda bisa langsung teruskan di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis, terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini aktivitas tidak perlu dibuat rumit, cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.